0: Gira Sambang, Kaban Konse Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Ari Dayana sini, ya lagu ke dekat berpekit lemai pergila, malam pergila neh mel. Semi final ACSJ ke 9.
1: Ya betul, ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ya, dah tahu berapa lama yo kita ke di Selangau, di Sibu, di Muka sama nyukung bala semi finalis kita ke dekat berpekit ni lah ke milih 12 titik lagu ngakai renggat final ACSJ ke 9. Okey, 8:12 seminit pagi. Udah datang pa awak 2 pagi wai kita. Aku ngau mel baru ke pagi tau. Benar tu minggu tu
1: mel. Ya, nyapa ke pagi hari kita.
0: Ya, harap ke sama lantang hati. Sama ngau kami 2 mel nyapa ke pagi kita meh pagi tau. Lebih lagi ngau komen-komen kita ba topik 2 pagi wai kita. Okey, 2 pagi wai kita ke pagi gitu mel nama tu di baik tu
1: Okay, jadi nanti kaban kita mampu berjual barang patut kena kita minta kurang ke rega
0: nyak topik kita ke pagi tu semina nor kita yang tadi sama komen ngericah ke pagi kita laban kaban kita itu kadang bisik sidak ya ke bisnes tadi deh mel ambil kaban ni maka sidak ya ke nyual kasam nyual ngagak baju kini atau ke utai bukai meh ke dijual dia tu mayuh kita ke bisnes ke diri impu deh mel lalu jual hari online tadi post ba TikTok atau ke ba Facebook atau ke dikena sidak ngelaku kenyak jadi kadang-kadang kita impu pan beli hari kaban kita impu jadi ba bala peninga kini patut kena kita minta laban ya kaban kita deh laban ya okay rubukai kaban kita ko jako yo tahu minta ya meri murah mimiat mah lagi kini ba di mel kala non minta nawar ke ba kaban wan ke nyual barang mel
1: nakak ke dia tu sem laban utai ke dia beli ba kaban tu kai rega mau de sem jarang ke minta diskaun deh minta nawa-nawa berkaban jarang laban kaban kita itu tadi kita beli bak ya deh ya nambah ke barang ke dibeli kita nyanya kini ke kita nak kempang hati kita akan nama SM out kita merik lebih pungka sita yang merik kita lebih pun kini ke sita yang sikit merik kita lebih laban kaban deh dekat ke data bukannya meh nanti ku ngabalah kaban ku
0: reti ya tadi bakal kaban wanya tadi nyual ambil kebat yang kaku tu contoh kasam nak lalu beri yang mimin utai ke utai bukai
1: bakal
0: nambah kenyak
1: ya betul bakal ya nyual kasam tu tadi nak sikit ke nyual daun sabuang beri ya.
0: Beri ya. Ya tak ada. Ni buah tu atau sana. Beri ya. Ya
1: betul.
0: Laban kita kaban ya. Oh aman kan ya tadi ni mel.
1: Ya.
0: Kini dikang orang ke harga ya tadi. Ya. Beri pungka.
1: Kena tua malas budi itu tadi desem. Contoh harga tu tadi bisi RM15 nak. So kita 20 lah. Kena aja mai tua. Di buah pulai ke duitnya. Kena.
0: Selalu dikenyak deh mel.
1: Ya. Bukan nama laban tu kan selalu gak beli utai bayar deh. Dia bayar tu bisi ngusung. Dia bayar tu beli. Kenyak
0: ya. Lebih lagi sidak ya ke bisnes utai ke pemakai itu tadi mel. Kita nemu laban sidak yang beli dulu utainya tadi deh. Ambil ke mana bakar ikannya tadi. Di nemu reka utai dia tu. Bakar reka mano. Nanti sidak ngagak mi laksa ambil kembali yang tadi tu utai bukai meh beli utainya tadi udah berapa beli undang beli manu harga utainya dah berapa dek kak minta kurang kerja apa nak kempang kadang kadang mak bunyi ku dek mel kadang beri lebih kadang kasih ke tudah deh laban bisi gak ke sekedar bala kita itu medak ke kaban banyak tadi lalu minta bisi minta peri meh kasih gak tudah
1: ya, ya kadang-kadang betul dek ke kita kak ke sida ya
0: nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mel ne harga utai ke beratus-ratus tadi bisik ke kadang kita minta ulih kurang mimit sano ke nanti utai nyunyu beratus tadi ne kita ngagak baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini kak ke sida yang mereka Kadang sida yang pu nyebut de email atau baura bukai dak ku nyual beketo sano ku ya semadi nu kaban aku ku ya harga tato ngenuan ku ya ana madah kurang ku ya
1: ya ke madah gede kan kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon nyak ku buat kadang-kadang ana gua nyebut de gede ke nak kempeng kadang-kadang de lawan kita minta tolong ya de ya udah madah ngatu
0: aman okey jadi tua udah dinga orang dinga komen peninga ke tua mel kini sida ya tadi sida ya kempeng nak kini sida ya minta kurang kerega kini bawa balak kaban tajak okay. Kaban kita empu ke bisnesnya tadi ne
1: James pangeran pagi tu Sam nyebut munyi to ko ya rega kasih sayau ko ya anda enggak terlalu minta mayuh diskaun kaban dulung kaban enggak kuku
0: aman aman rega kasih sayau ko kaban dulung kaban ko ya
1: ya kaban dulung kaban
0: dom tugang ke pagi to ya kaban kaban ka berjual berjual ke DJ ko anda aman ke kunya munyi ko ya nyane kaban kaban ka berjual berjual ka ko ya
1: munyi ko de tadi de sem bakal sita ya ke berjual pemakai to Oh, didik kembali barangnya nanti bakal orang ke berkedai miat tu tadi deh bakal store kenyual laksa punya kedai tadi sida yang pun beli barangnya tadi kai utainya datai ngagai yang pun dah yang pun ngagai market yang beli ni ya kemela ni ya kemanduaknya apa dia ya udah mayuah muai masa ya deh muai tenaga ya apa dia
0: kita makai nyirupnya lah nak rata lima minit lagi ni penyamai kita ini yang tadi beli harga ambil ke banding aja tadi melah harga manual aja dah berapa harga mie dia tahu semua tanya kena modal makan kasih ya ketudah kita tajak pian ya kaban kita nyu bambi uliah baik ya deh nanti ba Cina kada uliah
1: nya ba kaban saya nanti ba madek dari empu
0: madek dari empu
1: masuk tinggal
0: madek dari empu perita nak mulai hari-hari kira remaja yang mutanya
1: ujung tahun
0: berakhir riset. Hari ke sponsor kita nya lain cerita nih. Tajam nyari kita yang penjual mie kok kita ini.
1: Enggak gawat ya tu ujung minggu.
0: Dulu masuk pinggai ini. Oke Juni Ben ke pagi itu Rimiri apa penemu ya kaban ya ke berjual nak ya nawar ku ya Mel barang ke dijual ya deh ambil ke contoh bakal sidak ke berjual sayur ngau ikan ya nemu yang beri kita lebih lagi kuyahnya hanya punya kodik tadi email tang bakal baju ngau biak ambil ke contoh kuyah kak ke minta kurang mimit kuyah kelalu minta kurang narangai ke aku nyun ada untung ke tu dah aku ya tu bakal aku tadi ke nanti kita ngagak baju bayar terga tanya beratus kena tadi yang kau tahu meh kita minta kurang 10-2 nya meh tang sidak ke berjualnya kaban kita ini an ibu minta nuan dia nemu mari diskaun lagi nuan
1: Sasha Amanda tu Sam ku ya bak ku ku ya nama tu dah kaban ku ya orang ke berjualnya udah datai ba tamu nyau ngira kos tu dah gak mai ari rumah aku ya nak meh aku nawar harga kia faham-faham kita kia nanti bakal tu dah berjual di rumah kak aku minta lebih aku ya minta kurang kak kianya cara aku ya
0: minta kurang
1: ya nanti ya tu tadi berjual di rumah kira ke kak minta kurang ya tu tadi deh laban ada guna kos kia deh nanti ya tu tadi berjual bak tamu aku ya baru ya macam nak minta diskaun sem laban ya tu tadi guna belanja dikena yang agai tamu tadi deh sedap berjual di tamu tu kan yang nak berbayar deh sem berbayar
0: bayar dur tapak dur tamu nya ge
1: iya jadi kita bisi sis Lucy pagi tu sem ko ya nanti aku nitih gaya kaban ki nanti kaban nya tadi rapat ngaku aku kak kak aku minta diskaun mimit ko ya ana ge nanti aku selalu beli barang bak ya ke laban aku lebih handal ge beli barang bak kaban ari orang kena dikelala ko ya tang nanti kaban nya dikelala pepiak aja ko ya tau ke baru dikelala nak kak aku kalau minta diskaun ki ya tang nemu gak sida mari sida ya mari lebih hutai ke dijual sida ya ki aku aku nanti berjual ngagai sida ya makan jual sayur atau ke buah selalu mari lebih agak ngagai bala kaban seraya ke menderma ke tu tadi ya kira ke merik lebih metu tadi deh.
0: Kita ke melinya ke merik ya lebih mimir. Terima kasih ke orang orang kepejuan tadi kapan ke tempo. Ya pan bagi ke duit ringgit menyetar bagi ke belanja mentari nih mel. Okey tu jauh ke pagi tu bah penemu ya. Ya sikit lubah mimin minta diskaun tajak bala kaban aku berjual ku ya. Jadi inti emberi diskaun ukai mayuh untung tu dah ku ya. Laban kalau ngasai yampu kalau ngasai berjual online mail dia orang mayuh beli baru bisi duit sale ukai hari bisi orang beli ku ya. Nanti nyo minta diskaun nyo nadai pedak ke untung ya tadi ku ya. Ya laban dia orang orang ke kalau berjual ba online. Jadi yang pun nemu berkeni ke asai teka berkenya ne. Okey nya peningal kita enja wheel ke pagi tau ya. Din si beti. Bedau ne. Nanti bayar ku ya. Ya nak nawar ku ya. Beli aja ku ya. Suai lagi ke kaban diskaun kerga laban ke selalu beli barang baik ya ku ya. Jadi kaban itu tadi suai beli diskaun. Laban ya regular customer. Ya segi nemu nanti ba buka yang ika segi ba kaban ini ya.
1: Kaban ke rapat punya tadi ne.
0: Okay, lama dah dikelala. Okay, sitik lagi itu Mel and Jin ke pagi tu. Nanti ya nak nawar ke aku ya. Nanti utainya dijual dekat hati. Beli ke aku ya. Dan nanti barang dijual nak ngambak hati aku ya. Nak meh. Kira ke kita ini ngacau bisnes tu dah kaban aku ya. Nanti utai kena perlu dibeli tadi. Ni buah ke kita beli ni. Ngelak kura bukai ke beli tadi. Dan nanti kita akan nyukung kaban kita ini ada salah ke.
1: Ya betul Sam. Baka kita deh kita bisik kaban berjual bertamu deh Sam kita nemu ya ukai orang pemisik mai nanti ya baka ya bisik berjual deh tajak pun utai kedijualnya nadai ke kita ka deh tang kita tetap beli laban kita kena ke support ya nulung ke mantau ya deh Sam
0: betul
1: bekanya meh
0: ya nyukung ya
1: nyukung ya
0: ok Nicholas layau tibu ke pagi tu hari sibu nanti bak ya aku ya. Nanti kaban ya nyak berjual bak nur ke berbayar aku ya mel nak ya minta tawar ke barang aku ya nanti ya ngasuh aku ke rumah ya beli barang ke dijual ya aku ya kak aku minta kurang aku ya lapan nanti barangnya uliah ya ngangkat ngai ke aku ya nanti barangnya boleh ngangkat baru bukai lepas dia dulu beli entar buka sayur entar ini angkat error bukai beli ya dulu menyata dia berguna ke modal
1: ya betul
0: hanya dia tak kempang ke aku ya beli aja menitih kerga ke dijual hanya tadi
1: ya lepas bukan nyamai Sam orang ke berjual bertamu tu deh lepas ini ku ngai nai ku sikit orang berjual sebab bertamu Sam awalnya dia tu kenyang nadai sebab sikit berjual ini dengan mak aku deh aku mendak sedua yang ambil sayur malam hari tumu dini hari lepas dini hari nanti bakal ba sibu dan deh Sam ba market dini hari buku dua buku tiga kenyang benung benung yang mayu hamai orang baka Cina nyuah sayur deh dengan angkat hari sidak ya deh ni dia kan lancang sayur sikit nak cukup tindu di
0: kemudian betul tumu pagi tindak lagi nampir ke lagi
1: ya betul
0: lapan orang blok ngipa sama gang deh beli mayu-mayu lah udahnya lagi kita empu menyual le baru
1: ya dengan di magi ya lapan dengan angkat dari orang deh
0: berguna kemudal banyak tadi nih
1: berguna ya berguna kemudal berguna ke jam tu tindu
0: betul nyuna tinduaknya dini hari udah tumu ngipa orang ke berjual beli borong ko kita yang tadi okey bisi undang selepas batu abang kaya udah terlagi tua maca baru komen kabukai dan senetang topik 2 pagi wai kita ke pagi tu.

0: Okey, tulang besi urat dawa dari Lu CM, lagu Nuju Bala Raban Sedadu kita Raban pengelikuan kita email ne. Laban sarito ari bujang berani tau ke ari pahlawan ko kita in tadi. Garap ke bala bujang berani kita bala Raban Sedadu kita ke agi gawa jam ke dia tau me. Semampai gerai likun nyaga menua kita. Lalu sidak ya ko dah pincin jadi Sedadu. Kita yang muka sama ngarap ke sidak atau sama gerai meh Nemel.
1: Ya,
0: okey, jadi nyong ngenang hari pahlawan atau hari bujang berani di kucing ditau ke pagi tau bisik diatur pengerami baris ba dataran perayaan Stadium Sarawak. Tau di pedak kita apa Facebook kas dia tau ya benong pengawak baris bisik digolok tuai pemegai benua Sarawak. Ngau mega visit atai bini ya, ngau mega menteri kabinet menua Sarawak.
1: Di semenanjung tu desem bisi mega pengawal pemaris ianya ba dataran pahlawan negara di Putrajaya ya. Berserimai ngau hari pahlawan 2026.
0: Bisi di pedak ba TV 1 dia tu ne
1: mel. Ya, live TV 1.
0: Ya, bisi datai nya menteri besar menua Malaysia, ngau mega menteri kabinet, ngau mega bala Raban Sedadu kita meh ke pagi tu. Okey, nyak ngelansap mimit berkawal ngau hari bujang berani ke sari tu meh meh. Okey, pulai baru ngakai topik 2 pagi wai kita. Nanti kaban wan pu ke berjual tadi. Kempen lah kita minta kurang kerga.
1: Bisi Riko Joni tersem ku ya. Nanti ba aku kianya mak kita mada kaban tau ke bala kita berjual kia rega nang tu ngira kia laban ukai nyamai kita berjual pihak kau kuto kia laban aku ngasai ke aku mpu berjual suba kia laban nada tu mayu huntuang ke berjual sidak ke berjual tu sama-sama meh kita nyukuang bala kaban kita ke berjual
0: aman kenya tadi ukai nyamai bisi untuang naranya tadi besai na untuang tadi jadi yang kelalu minta harga tajak ya kaban kita impu neh Mel.
1: Ya betul. Baka orang ke berjual sayur tu desem. Tajak pan ia nak ngangkat hari orang. Ia ia ngambil sayur tu tadi hari kebun yang impu. Ia pan berguna kungkus ia beli ke baja, beli ke racun. Tai berkenyak meh. Badia ya udah kenika kat-kat kos ya tu tadi hari ke untung ya tu ke berjual.
0: Ni pengiruh yang impu deh.
1: Ya betul.
0: Tiap hari kan dah dintunya tadi. Dintu ngau nak mana han tadi ne Mel ngambil kia nyadi ne. Okey, Christina siu ke pagi tau mana topik sedoi pagi tau ko ya nyadi ya sikit nak ya minta kurang kerga ko ya Mel laban dia mpu pan bisik berjual kia ke kadang ko ya utai ke dijual pan mesti dibeli dulu nya ko ya tau ke diangkat ari ura bukai ko ya lagi parga utai dia tu cukup mar ko ya Mel nyadi ya ura berjual nyadi ya nemu berkini ke nyak meh gaya orang ke berjual tu tadi yang angkat dulu semua berguna ke modal magang. Pantak cak ke pagi tu Ari Sriaman bak ya ke berjual bak tamu ku ya tu siku ari orang ke berjual tu nanti kaban kelala aku beli utai jual aku harga sigi nak kurang ku ya sigi nak ngurang ku ya tang ya nambah ku teh ke dijual ya ku ya ambil ke contoh ku ya nanti ya jual jagung 6 ringgit 10 ringgit ya nambah ke 3 4 ringgit berkenyak meh ku ya nak nyamai kena nambah ke pangan diri ku ya nanti nak ada utai kena nambah ke pendak kurang ke seringgit dua nyak meh ku ya nyak meh ni buah kita minta kurang kerga kaban kita ke berjualnya empu nemu ngurang kerga ungkup kaban.
1: Ya, tau ke merik lebih ya.
0: Merik lebih ya. Hau menyiku ya tu tadi. Merik lebih. Anda yang orang kerga di tepuk ya. Siti dua mutek ke dalamnya tadi. Macam-macam tek sayur bukai. Kadang sino ke medak sidak. Yang ibu-ibu kadang bayar baru nya tadi. Nanti bakal aku tadi mail. Nak kempang.
1: Nak kempang.
0: Kita nemu berkeni ke sidak ya ke ngulih ke belanja seringgit dua dalam sehari ini. Alexan talang ke pagi tau pagi yang keseduai ku ya. Bak pengawak bak komen ya ku ya support aja me business kaban ko ya aneng gak kelalu minta discount ko ya nya kerkumai orang kaban nolong kaban ko ya
1: betul boleh nerima itu Sam nanti ba aku pun ko ya pengalaman aku ya ke orang kekala menjual tu ko ya business is business friend is friend ko ya
0: friend is friend business is friend
1: boleh ledak aku nah, business is business, kaya friends is friend, kaya fix customer. Bisa gak diberi discount, Mimin?
0: Betul, regular customer, ya.
1: Iya, betul. Ya kudu putih baik ulin tu imai pagi tu.
0: Nah, nggak mau sekali sekali nih. Sesaya setinya di leh kita ini.
1: Okay, jenis Ben pagi tu. Selamat pagi, ko ya. Jadi, apa penemu aku nanti kapan aku berjual, ko ya. Mak aku nawa barang jual ya. Kita ngambil ke contoh. Kita nanti bakal berjual. Sida nyawa sayur ikan kini. Ya nemu mari kita lebih DJ. Nanti bakal baju ngabek, ko ya. Kak minta kurang harga mimiat bak ya. Lalu minta kurang harga nang kak ku ya. Nyau nada untung kat udah.
0: Sedang-sedang meh. Minta kurang tadi. Okey, Remanuel Cawang ke pagi tau. Pedah aku ku ya. Ke selalu pedah aku bak tamu ku ya mel ne. Orang kembali sayur bak tamu tu ku ya. Harga 2-3-5 ringgit kenyak ku ya. Nak duit 50 atau ke duit 100 nya mako ya. Susah orang ke berjual nukar duit terlalu besar ku ya. Mintalah orang ke beli sayur guna duit mimit ku ya. Lapan harga sayur murah ku ya. Kau tu dah tadi nya nak ingat nukar duit dulu ke nya tadi ni.
1: Ya betul. Nah logik ganti tu beli sayurnya harga 3 ringgit so ketua 100 mat kasih aja tuh dah ngiga mecah ke duit tadi Desem nggak saya gitu ampu lepas kita ya tadi berjual ke diri deh ukai bas pemakit nanti bas pemakit tuh tadi nanti kita ya nada dia pecah boleh minta buat kontor-kontor bukai
0: betul dia kadang tadi nah maya kita ngirupnya tadi tahu ke mecah ke duit
1: yang ke siapa namanya tadi Sam
0: tuh tadi

0: Lo me
1: duit. Cek dulu, duit. Regal tanya 2-3 ringgit tadi. Ya, beri duit 100, ya. 2-50. Kalau lu besar tadi deh. Ya. Kadang tumu pagi tadi. Medau bisi dia pecah, orang ke jual.
0: Ya, betul-betul.
1: Kadang dia tu, ku medau. Udah advance sebalah ayah ibu kita.
0: Ya, namanya. Bisi QR.
1: Kadang aku boleh sayang nak QR
0: rumah ni. Nyamai, nyamai penyamai siti ke dia tu.
1: Udah bisi nyamai, udah aman sayang.
0: Wah.
1: Dah nunda ke peman sayang orang nya siti ke ke mana?
0: Iya, iya QR.
1: Udah QR
0: itu.
1: Dah uli nya ada jang ke ya ni, udah ya. Nah dai ba guna ke duit tanya ni. Iya. Ti tak ada duit mit ka ko tadi. Uli QR. Okey.
0: Kita bisi NJ Wheel pagi tu.
1: NJ Wheel lah.
0: Udah terkena enjau wheel. Okay, siapa gitu ne? Lagi ngigat tu same benda dia bisik.
1: Okay, atau Nicholas Layau Tibu berdau tadi pelabak aku ne. Okay, nanti ba ya aku ya kaban ya ke berjual ke udah tadi Nur. Stephanie Lansam ke pagi tau hari Semuncan. Nanti ba ya aku ya mendak gaya ke aku ya. Nanti mayu hotel kebeli ku ya. Tahu ke kita minta kurang kerga? Mat ke tau. Nanti mimi tahu ni buah meh ku ya. Semadi kita nulung sida, nulung kaban.
0: Ya.
1: Yang kau maku empu meh ku ya. Sekali barang ke dijual sida hanya ku ya. Kaban ngesuang bala baki ya. Kaban ngau bala bukai ku ya. Support hotel ke dijual sida ku ya. Nya ari Stephanie Lansam ku ya. Nanti yang beli tanya ngau rega ke mayu wah tadi DML. Ambil kebanding yang beli urangnya tadi nyual sambal ambil kebanding dalam butul tadi. Engkau yang beli 5 butul kini. Engkau lihat dia minta kurang seringgit dua hari kaban tadi. Nanti nuannya beli sayur sikat ke beli tanya sekilo nya pinta gede kurang tadi. Ni tu dah untung tu dah ya, deh. Tajak ya kaban ke tempo.
0: Kelara medan hari pakan berdau tadi Sam.
1: Au, berdau.
0: Okay, jadi ba rundeng aku kira kendak patut minta reka barang sidaknya kurang lagi ke ya. Ambil ke banding. Nanti sidak berjual ke buah sayur ke ya. Laba reganya nak tentu mayuah. Kita ngira ungkus tambah yang minyak ngau pengiru hari sidak ya ke ya. Tik di rumah. Ambil ke contoh. Tentu barang atau ke buahnya nak dibeli laban di rumah. Yang ti dibaik ke pasar kianya berkira gak sidak yang mai barang nak tadi DJ kia kira nyak meh penemu aku tentang topik to kaya
1: aman okey
0: tu sama penemu nak peninggal kita ke sikut yang tadi tu the same
1: ya sis Lucy ke pagi tu
0: udah tadi
1: udah ne okey Junikel Juan
0: udah
1: udah gak Rico Juni udah gak bedau ne
0: Jurat Ami tadi udah sam
1: okey bedau
0: Jurat Ami bedau ne
1: okey.
0: Okey, jadi bak ya aku ya berkenang ke topik pagi tu enang ke sikit cara ya mega aku ya patut meh bisik tima balas ya kedua-dua ya kenyual ngau kemeli aku ya enak milih nyak kaban kerapat ngau ndak milih siapa meh ke berjual ya pengasai bak aku ya nyak kena ngepun ke penelebak kedua dua ikutnya tadi kedua-dua pihak antara ya ngaku bakal aku kemeli ya yang patut meh minta kurang rega ya dia ke kualiti utai ke dijual ya meh patut kena reganya ditawar ya kadang-kadang ya ke berjual contoh nanti bakal perkas sayur yang mit ku ya patut meh tu minta kurang ku ya lalu ya ke nyua patut ngau jaku pemutus hari kembali ya sedawai patut sebakati bisi sekali ku beli daun cangkuk ku ya orang ke nyua nang ukai ke telebak ku ya ku beli hari ya tinggal 3 pating daun cangkuk ku ya reka RM6 sanggup meh aku beli ku ya laban kemayanya udah tembuk randau ngau ya ku ya beli ajak meh ku ya tiang pergi lalu sak jerak ke aku ku ya. Nanya meh tempat dada nanya pengasai hati dirimpu
1: tu lebih ke ukai kau melinar tu tadi lebih ke siro
0: ya,
1: sino kurang bisa orang bekerja
0: nih kita nengeranau
1: gay ya kebenar nak perlu yang melin tadi tan labang kasih aku orang kebejual
0: ya, paham
1: alah nggak beli meh
0: ya betul aku kalah lu kenyal
1: Aku dah empuk kalau ni.
0: Kalau gak bukan ya. Lama kita tu tadi jumpa siro. Ya kemana nanti dia dah kerandau orang tu tadi. Lalu siro dia anak ni kerandau ya. Nak dia kak meli lagi.
1: Oh, nak kebenar kak meli tadi ni. Tanaman sino ketudah kaban tadi. Meli.

0: Bukan kaban genyot deh Sam. Orang ke jawab bertamu deh. Nanti bakaku deh Sam. Nah dah aku ngelala orang bertamu. Terlama dia dah terlebak meli bersidak ya. Sidak ya dah terlebak. Sidak ya dah terlebak medak di suah ketamu kia. Saya medak deh deh. Meli nun kia. Ada mansa aja. Kau pandang tu singgah ke tu. Nanti tu nyong ngerana ngerandau ya. Ya nyong kenikan nyong ngerana tu. Nyong lembut tapi tu tu tadi lebih lemai. Kena asa hati tu.
1: Jengkau ke sikat dua daun sayur.
0: Ya. Anak yang tadi tak kebejuannya orang ketua itu ayah deh Sam oh. Siro kan dia asal kemana ini dari empu
1: aman kan ya beli ke tadi
0: beli ke tu oh.
1: Ya kebang sikit kan beli lawak pun tadi ya betul Mel uka bes ke pagi tau nanti ya aku ya anak ke kelalu minta kurang lar aku ya ambil kebanding bakal kita ke jual lupa pantau aku ya Mel kayaknya main ni kok ngupa pantau nya aku ya ni ke ngang, nama tu ngambil ya ni ke ngupa aku ya yang dintiu lihan tadi anak ke kelalu tu dah minta kurang kereka aku ya nyameh komen dari uka habis dah ke pagi tau anang nitiah ke utai ke gaya utai ke dijual meh kuya Mel okay.
0: Okay, jadi mari selamat pagi dengan kepeningan kita ya ke bisi nyapa maga Facebook okay. YFM Iban Sri Inti Inemeliang Eri Mary bisi mari selamat pagi ngagi kita abah YFM pagi tu serta Magalina Bayung ngau Iba Vincent Dum Tugang kaban-kaban gak kuya di tu berjual-berjual gak tu tadi hari Dum tu tadi Sam
1: hari Dum ni
0: Dum Tugang tapi maga bisi Mary Ubum Martin pagi tu bisi nyapa kita
1: selamat pagi
0: selamat pagi salam secangkir kopi okau kuya
1: Dah terlalu kopi okau.
0: Okay, kita bisi Nancy Beti. Udah baca non tadi.
1: Medau.
0: Nancy Beti. Kuya nanti aku kuya nak aku nawal kuya beli aku aja. Suai lagi kaban discount kerega 8 ke selalu beli barang bak ya kuya. Ha. Tu tadi hari Nancy Beti tu Sam ne. Okay, kita bisi Mem N ke pagi tu bisi nyapa kita serta maga bala pendengar kebuka. Terima kasih. Alamak udah kena tay ke komen. Bak pes Facebook YFM Iban ke pagi tu.
1: Okey, kita pergi perindang dulu Mel. Okey, atau Siti lagu ke dekat berpikir lemai pikirlah mega lagu Air Mata Bercerita.
0: Lagu Kedibai Rambles Water.
1: Iya.

0: lang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung may business ka ban, ante ada duit ka mali, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to ari aku Nataliani angga YFM.
1: Okey, Nana support bala kaban, kita akan berjual.
2: Betul. Lepas nanti kita berjual, kita pun kak kaban kita support kita.
1: Ya, ni nombor kita berjual lela kaban pan support kita.
2: Ya, betul.
1: Sama nulung kaban.
2: Ya, baru kita sama-sama angkat.
1: Betul. Okey, jadi ujung ke mega 2 pagi way kita ke pagi tu. Terima kasih mayo peninggal ke komen kita. Ngau mega kita ke bisinya apa kami dua email. Ngau semua meh keninga ke YFM pagi tu.
2: Ya, betul. Terima kasih lepas seluruhan milik YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tiap-tiap pagi.
1: Okey, jadi berdaung ujung ke meri selamat hari bujang berani, hari pahlawan sarito gerapan sedado kita ya. Okey, lagu ke penudi tu Mel. Siti hari lagu ke mega dekat berpikir lamai pergi lah ba semi final ACSJ ke 9.
2: Ya, lagu Veronica Natasha.
1: Simpa ndak bertampung. Bertemu baru peninggal. Selamat pagi.
2: Bye-bye.

0: Segulai sejalan.
1: Program Induk YFM.

9 pagi hingga 12 tengah hari, Senak YFM. Dinyangka program Indo di YFM berengkari pukul 9.

Ya, peningan maya 13 minit lepas pukul 9 pagi semua pagi. Ya, guys, semua bala peningan induk kita. Ya, nama pengawak kita peningan induk. Ya, berapa aku bala-bala peningan induk kita menung kiruah, kiruak berapur. Tau ke benua berjemboi ke gari jam ke dia tu. Terus kedaknya menung kiruak paginya, ne. Nyangkuang, auk. Ya, ngagai bala kita ke baru muka radio, kelebih lagi bala peningai induk kita, ke benua exercise kini, benua bak sebelah kebun, jam ke dia tu. Jadi lagi aku dekat berkongsi sekedar info ngau kita, kelimpah aku merenang kita ngau lagu-lagu. Ya, selamat pagi, Nepeng. Biar enggak, biar mega ngagai Anatisa, ya. Setelah peningan-peningan induk kebukai, kita ke benua mbak rumah sakit jam kelihatan nyangka bisa sekedar kita berbaik ke radio. Bisanya ninggal ke kami kena RTM klik, ya. Terima kasih ya Mila YFM stesen ke merindang kita ke pagi tau, kelebih lagi kita ke benua mbak hospital ke benua di Perubat, ya. Rupiah megak ngebak upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah jam ke dia tu. Terus beberapa perindang kami lagu ke Terubah kena aku mungkal awak program induk kita Lindung Tiang Ari Ricky Anderson.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

Yang berita ke terubah ke di kongsi aku ngau balap peningat kita ia ke pagi tu. Ianya berkawal ngau raban pengintu pengerai di menua tau udah sumampai mandang ke penglandia sida. Ngintu orang ke sakit tak kenyaga ke sida ke sakit. Atau japan menua kita lagi bertapik ngau penanggua suntuk pengleja pengawal ngau perengkaguna ya. Lalu berindik ngenya dia sapit premier Dato' Amal Dr. Sing Kui Hian ngarap ke perintah ulang ngisip pengawak puangnya yang kawan pengawak lutur ngau mega inuk misi yang hanya ditau setiap yang benar ngau perkara kalai palan perubat tungkul lati menua Sarawak udah ditetapkan jadi semengkah hari seratus bengkah sepital ke pemaduk nyulut ba Asia Pasifik.

Ya, lagi sekolah sejalan yang kami buat program Indo sebentar aku berkongsi berita kebukai ya. Atok lagu Lucy M ngagai bala laki-laki ke mentah-mentah sebab luar dia ya. Atok tuju bala bini-bini kita kelebih lagi laki-laki mentas ya. Ke benun driva kini Umian ya. Selamat pagi Umian. Alah mentas Umian. Engkau peningat kita ke

Ianya tadi lagu kedibai Lucy M. Hujung ke jam kita 28 minit lepas pukul 9 pagi. Lagi sudah sejalan dengan kami bak program ini. Apa mau lagu pagi tok kumen. Ya, kena kita. Mari pengagati ngagai bala laki-laki ke mentas ngau bala bini ngelamak tu ya.

Jadi Sarawak bisa ngembuan nanti dekat mansi acara ti di kena Republik Singapura dalam ngagai ngagak polisi ngau inisiatif dikena nape status mai wah rakyat ke tuai mual lebuh manggai bak tahun 2028 ya. Pihak ko Menteri Pemansang Orang Indo nembiak miat ngau komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah. Jadi ya bisa mada ke pengawak tu ngembuan tuju dekat negap kagik polisi nyaga orang tuai bak menggeri tau. Nanti ngenang penelabak Singapura dalam napik penyampau pemayu tubuh peranak di majak tuai bak rengat tumu tau nyari pemungka pengawak ngakai Sarawak lebih dekat ngagak polisi di keman dan itiak ke konteks menua tempu ya. Jadi ya bisa masuk ke jakot tau lepu pengudah menerima penemu air basah. Hari delegation komiti rangkaian integrasi wanita atau ke WIN Gerempuang Rakyat Singapura Pawin bak Wisma Wanita di Kuching empat lama terkuda. Jadi penemuan sidak tau bertuai ke Sin N ianya Menteri Perkara Luar kedua dengan Menteri Perkara Dalam menua kedua.

0: Propremindo, bugulain kami smina ba YFM.
1: Ya gi berkonsis kena berita ngau bala pendengar kita kelebih lagi kita ke benuang apa sebelah kebun kini jam ke dia tu namanya kebun sayur tau ke belada kini ya. Nanti nanti kita kat nemu pendengar Perintah Sarawak dengan upis bertanam bertupi dekat Majak ngemansing ke sektor bertanam bertupi. Menuan dengan nak cara ngubah cara bumai lama jadi modern model commercial skala besar dengan teknologi modern ya. Pihak ko penerang kesempatan adun Batu Danau Datuk Paulus Palu Gumbang mana ke atur tau ukai semutai uliah nambah ke pemansut ngau guna tanah ke betul. Atang megak cara negap ke pengikun pemakai serta merik penguntung ekonomi terus ngagai urang ke berumpu tanah. Jadi besok mana ke cara tu dipenjalai ke ngau lurus serta inklusif hari diberuning ke timba peranak menua tumpu sebelah projek tu berengkah dipenjalai ke. Jadi yang megak nyemetak benar mana ke pemuju nambah ke tika sara diri atau ke SSL beras menua seminak berpangai dengan katua ke ti terbuka serta kerjasama orang ke bumpu tanah. Ya gi segala sejalan ngau kami kita ninga ke lagu dari Gwen sanggup aku terus segala sejalan kami buat program Indo.

0: serakut di pampeng pandang segi udah dansek kami hari 2-3 tahun tau ngasuh si nak ya ngeremai ke serakut ngagai rumah panjai nyangka si teri ranau kami nyangka bala ke rumah panjai nak uliah maya membership fee namanya pupu tahun nada ngawak si dah ya uliahnya di kaban serakut kena bitung lah artinya nak maya membership kita serakut tu tadi nang segi nulung semua bala nang segi danse bala ke rumah panjai nanti kita uliah ngelempuang bala kita di rumah panjai aban semua rumah panjai dia tu bisik JKK wanita si dah ya lah maybe nengahnya madeh lalu tai dekat nama tu madeh ke serakup nemunya ba division sida madeh ke HQ lalu kita dekat ngatur sida ya tebala serakup nemuai ngaja sida ya merik ngeren nanya nama tai guna sida ya gaban sitai ari depedak ku ari beberapa tahun tu aku dah lebih kurang 20 lebih tahun jadi serakup kawa kita serakupnya aku nak kalak ngasai ke aku nak ada kaban dini-dini aku berjalan. Maya kita yang berjalan, kita ada aku induk serakup. Semua kaban bagi ya. Bala kenyadi serakup. Lalu pihak mega bala nek kita berjalan ini lah. Nama kita minta bantau dan segi bala serakup dan segi lemai ati segi sinau lalu kita mantau semua bala lah ini kuliah. Hanya lah dan segi perangsiang kami lah ngansiak semua bala di rumah panjai ngau masuk serakup.
1: Dato' Insinyur Elis Jawan, Chairman Serakup Induk Dayak Bagi Menua Sarawak.
2: Ya, mulai semua pagi ngagai Dato' Elis Jawan ya. Udah tentu ya bisa ningah ke radio jam ke Dato' ya. Hanya tadi ya siko ari urang kuat gerempuang kita gerempuang Induk di menua Sarawak tu ya.

Yagi berkongsi sekedar berita sebelum kita ninga ke Tando Randau Priska Inti ngau temuai ke bisik di kangau ke konti ya. Jadi kita ino dipinta terus mengangkat ke pengelandiak diri hari tingguna teknologi digital serta ngerbut peluang dagang. Yang itu dikena nambah ke penyampau Rabah Indo ngau masuk agenda pemansa menua di jampat benda mansang. Pihak ko peransang ke dipansut kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody madaka orang Indo patut seluruhan nyikap diri napi ubah kemayari dengan cara nyikap diri ngau penemu pengelandiak serta ngenak teknologi dikena ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik ya. Jadi bisa ada ke pemansan Rawak tiba pelasa keempat batang perkara muka mayu lagi peluang agak orang Indo ngemeran ke pengawal dagang kelebih lagi industri cottage ngau ekonomi digital. Ya tadi perancang hari kaban Parlimen Seri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody.

Ianya tadi lagu lama kedibai Zuli ya. Angin kencang kita tinggal 4 minit lagi. Dua kita ingat kerenau Priska Inti. Aku lebih hakik kita ke bisa anak autism. Info tu cukup berguna benar ya. Jadi ingatkan kalau apa yang naik ke bisa anak autism duduk jenuh-jenuh sebab TC Radio. Lama udah lagu hari heli pelakon. Aku dekat mai kita ninga ke randau Priska Inti ya. Ngau Fiona. Ya, terus segala sejalan kami buat program Indo.

0: புகழாய் பணி சுனா YFM.
1: Ninga munye ka udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi datai mak maya kita mulai ngatumuai buat program hidup kita ke pagi tu berengkah radio tu nyentuk ngake pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelala ngatumuai ke bisik dia ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu enyak puan Fiona Bida anak Limban yang lain ke terubah tu puan Risma pagi nuan terima kasih leban uli ya mulai ngak kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Oh, nama berita pagi tu puan gerai?
2: Oh, gerai hujan betapau sarito.
1: Oh, awak benar hujan ah.
2: Benar hujan.
1: Apa orang kena ada penanggung mah lagi awak? Oh. Ya hanya tadi peninga temuai buat program induk kita ke minggu tu jauh penuai kita temuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai lepas semua taiba ujung tunjuk jari magang dini-dini pembenua kita sigi oleh beranda oleh bulai engkau pangan diri ya nyalai dikenang pun karena tua pagi tu puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai balau peningah.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peninga Radio YFM. Sebedau aku nerang ke diri aku, dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching. Ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda anak Limban, penatai aku dari menua miri, siko ahli terapi cara kerja. Tau ke adik kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lama udah ya. Tu kuana au
2: au mbah ya kan. Supek randau ke dekat di bayi aku sari tau sigi berguna mat nuju apa indah kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayo
1: ya naman au nyalai aku na milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai skop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesin mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kursus 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia LKKM sebedau di Engkah Bandu Gawa. Bisa mega ada sekolah tinggi bakal universiti tak nyedia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa yang naik ada suku terapi anak tak bisa timpan peniau salah siku ia anam biak ke bisa autisme.
1: Awaknya tadi dah yang batang pengawak puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu puan tu ingat tanya aku berdau nuan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini nuan kalah gawak.
2: Sebedau tu aku gawak Johor klinik pengerai mua dia lama diri ke aku bisa dalam 7 tahun pia kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku gawak menua tatau.
1: Bisa ke peluang pulai ngagai menua dari empu nak puan
2: aman
1: ya nya tadi engkau ya bisa ke bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak buat menua ke tempu nah.
2: Ya, amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua din mayu diri kes yang menawa yang lain kok ko kita kok laut deh kok orang Melayu lain mimik kes din leban buat din yang po menuanya besar bakal dari Johor ke Kelantan sidak bisik ke dia ubah area seraknya deh dia ubah area Johor jadi memang mayuhlah kes yang pelik-pelik lidi pedak ku bermenua din kira betapau tu ya macam mingit-mingit jadi nanti mayuhlah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua mit jadi ke dia tu nya kumbangnya 3 tahun dan udah dah time di tak tahu ini pemain kes ke udah di baik ngagi kita
2: umbas ya ga entai bakal dalam tempo 3 tahun ko di tahu ko rasa bisa berpuluh ya lah anam dia akan disyaki bisa namanya autism. Oh. Tapi sebenarnya semua tu adalah berpun daripada apa indai. Laban kita kak medal. Masalah sebenarnya ngajak nambik tu, adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada apa indai, apa indai sibuk gawak ke apa ke, ataupun memang ya segi bisik autism. Kita bisa sitik istilah kita ngangau yang pseudo autism. Pseudo autism tu bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai. Jadi kita kena mansiak ngosilik selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh. Dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai berkenyak, barulah kita boleh madah ya bisi autism ataupun tak.
1: Terlalu di tetap ke autism atau tidak nah. Dia perhati ke dulu. Jadi piam kak puan boleh nerang ke ngagai mesia mayu bakni kita nemu nebia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kita kena nebia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya pure orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalawan nemu bijalai penyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk ba kategori tu kini tau ke apa kini ka
2: bisik ciri-ciri ya. Anak te bisik timpan pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengka te kena kami mansik tumu nentu ke anak te berisiko bisik timpan pendiam autisme berkini pengarai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udu ringat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita jadi lutur akan dekat masih ngosili menentukan sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk ke hospital pakar
1: nya tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu
2: because kefungsian autisme dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders edisi kelima ataupun nama pandai ada kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tidak dikenal siku-siku orang tidak bisa timpeng pendiau autisme ya bisa tiga rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna kesukung hari orang tidak ngibun ngibunnya tadi minyak aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mau ke bahasa English lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tuh tadi deh tang susah dekat ngepun keranau tapi dekat beranau nganam dia tuh dia yang ngepun ke dulu contohnya dah makan apa barulah yang akan nyawat makan nasi dia nak akan tiba-tiba muncul mereka kita deh mak aku kak makan nasi aku kak nasi goreng enggak kita yang ngepun jaku dulu barulah yang akan berandau ngok kita jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa tapi agi pedak bahkan normal lah lebih nak diteruk dah empasnya pedis kat ngidup ke diri ngau-ngaul orang jadi orang bergetek berkaya bersekol deh contohnya masa sekolah rendah biasa ya tadi pedis kat berguling orang ya uduk kat kediri tapi ya agi boleh belajar bisik ku kes berketuk passion tu memang agi ngau aku lah agi ditemu aku berklinik ya cukup pandai nanti dia suruh dia ngaga nulis pandai ya tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang kata ya nama tersebut dia pun tidak terus tapi normal pelajar normal exam ya nanti ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai tapi tidak semua anak biak kengembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah so rengkat kedua berguna kesukung tisuah dari orang tak ngibun ataupun pengibun cuba dikangau orang autism sederhana ya bertengah-tengah lah jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau tang leka jakuk dia kena sidak ya bisi tak kaya sidak ya seminat nyebut utak dia kerinduk sidak ya contoh topiknya dah dinosaur nanti bakal dia madah nama pengawal dia bersekut tadi apa dia sih kenyebut?
1: Ya.
2: Tapi pamadis tanya, Denise nama ke dikayam di tadi. Lupanya cerita ya.
1: Ya.
2: Tadi ku main Denise T-Rex, Denise nya makai daun, saya Denise tu makai daging. Anemu pula ada cerita. Ya. Tapi nanti topik biasa sehari-hari. Ayah bisik masalah beria.
1: Ya, sebenarnya lebih baik nak numpuk agar tak kena kerinduk ke ya, Ma? Yang cerita na.
2: Iya betul. Dan yang utai ke dikerjainya berupai betul. Peda orang memang ketara. Dan yang tadi yang mudah rangsai nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya. Ya nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan dana. Ya makai pukul 9. Agak ringan ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah nyantai ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Patutnya ya udah nurun school, tapi kita yang nganjur ngelawun. Ayah pun akan ngerangsai. Makanya laban jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Makanya. So empat so tadi ya ndak pernah nujung ke rangsai untuk ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh hari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosialnya atau memang enggak nemu jakau tau kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak dia ubah tingkah laku ya pun kaku. Nanti rigid behavior ya bermakna nanti ya mada A mesti A atau B C D ya nanti bakal kita berbelah pasar kita mada anak orang ringan auduh kak ngempas ke diri kita anak ngalu nggak nau kalau kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisik autism tip berat. Jadi kita sepatutnya nyelak kapina yang menenangkan ya anak ngano anak biaknya maya ya nyau tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia. Jadi kita kena meri sukungan moral kekindah kadang malu pinanya maka kadang ngapina deh bakal tika ke gereja atau bisik pedakku baru-baru pedakku viral lah yang orang ngano mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal yang naik ke gereja sebenarnya atau yang naik ke bisa ngembuan anak tak bisa tintang peniau tapi ya irau ya nak boleh ngawal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial dengan orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan nyak ya pun lo ngacau kehidupan sehari-hari ya ya nak boleh ngagak pengawal kat sekolah pun ya pedih sebenarnya. Nanti ke sekolah pun nanti niti ya sepatutnya sekolah hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekolah hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat. Autism ke jenis berat itu. Yang dalam peningat semua renggat autism tu boleh berubah niti maya gaya hidup sehari-hari ngau terapi diterima sidaknya pemansang fizikal ngau mental siku-siku nambiak ti bisa timpang pendia autism nak sebaka pajak pun sidaknya sama diagnosis.
1: Namat punya kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nembiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisa kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjung yang berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil kau lihat berpersa wasilia lapan nak bisa perangka dan kena kita merasa tu tadi puan dia kena kita nentukan nembiak tu bisa kena tau ke autism tau kena tau ke bisa penimpang ke bukai mah. Kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini lawan kita malu kan anak kita ndak sebaka ngau orang tanya engkau ndak patut pelaku puana. Kita patut berkongsi ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang terik campat di anjung kita terapi nyangka ya tak boleh malah maka jemailah. Nya tadi ngenang tiga rengat bangsa autism. Aku dah diterang ke Puan Fiona, jadi ngagai balok ninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimbiak munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai nda boleh ngajar anak sidak ya tau ku nda boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tau ku lah nimbiaknya pedis kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya. Jadi anggonya tuan ngetun dalam waktu Puan berkelinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampak ranau pujong kaget.
2: Boleh.
1: Kalau boleh ngelakak telefon. Okay. Ya. Yeah.

0: Ya bening lagi makan bola ingat meduan puan Fiona ke pagi tu ini ahli terapi cara kerja klinik kesihatan tatau ya. Jadi akan meduan beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi buat palan kita tu puan bisik kena diberi latihan atau ke bantu ngaji sidak ke autisma buat palan kita tu.
1: Okey, nanti bak klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merekapi. Kalau mari lalau ngagai apa inline nama te uli diaru sidak ya bak rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awal ahli terapi bastistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di Kangau early intervention program. Setia intervensi awal anambia bisik disediakan pusat pemulihan dalam komuniti tau disebut orang PDK. Sidak tau bak baru upis pengarai tuai tau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Sidak ya diberi latih bak PDK nitih ari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyade sidak tau nak bermalam, sidak ya seminak pulai hari aja.
0: Iya.
1: Siti dah agai sepengudah sidak pansut ari PDK, sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI tu bisi bak sekedar sekolah, baik kaya bak sekolah primary atau ke bak sekolah secondary, niti kerenggan umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingkembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nambia titimpang pendiau tumega bisi diberi bantu bakal elaun nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih sila boleh nanya sidak upis pengarah tuai di semak ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Ya. Jadi nyak tadi bawa klinik tu tau ke bawa hospital kita semina beri terapi aja tu tadi puan eh artinya bawa intervensi awal ke bisi kebukanya bisi dia ke bawa PDK. Lepas kadang-kadang kita bisi ada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK banyak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sudah sebelum nganjung anak sudah kia engkau mulai sudah ya belajar pagi pada aku engkau nabi ya pagi nurung ke sekolah lemai anjung sudah ngagai PDK ya nyak tadi
1: selalunya pagi
0: nah
1: PDK tu pagi selalunya ya sampai tengah hari pia jaranglah bisa lemai kecuali yang bisa case yang memang terpincil angka tidak bisa mendak ngalih ke lemai
0: pia nah nyalainya tadi Siti hari pengawal orang ke bawa PDK engkau mai orang nak mu pelbaku nah hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan gua bantu ngagai sida autisma tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sida ya udah dipansel lutul lalu dirujuk ngagai unit kami, kami sige nerima aja. Selalunya kami dah start nerima patient ari sida ya berumur setahun lebih ya. Waktu sida ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Ari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sida ya basic symptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisa ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisa kebukai bakal global developmental delay pun bisa. GDD, bisa ID. ID tu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kat medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun dia bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira untuk bakal kita datang ke klinik anak aku lagi alo di pada orang autism enak ya ya. Selalunya kami akan ya sesi itu tadi kerap diberi kami nanti bakal bertatau lah bantu aku cerita pasal no kumpul lah nanti bakal bertatau selalunya aku akan medak sebulan sekali untuk kes baru. Lepas aku kat medak adakah perangai ya hari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kena.
0: Tau ke bisa berubah.
1: Iya, ente bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area penai. Bukan tiap penai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujung yang speech delay. Tapi ente kumeda nada perubahan, bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatai haja, hanya kami akan ngagak surat report, ngagak dutul. Duto akan ngerujuk ngagai spita, contohnya ke lebih pakai pakai spis terapis, ngagai duto pakampu, amai yang dua yang perlu anan dia to pergi lalui atau bedau yang dipek orang diagnosi.
0: Jadi tu akan hanya lah tu puan, bade biak ke speech delay tau kelawan tau berjaku tu. Sini tiah ke ni maya renggal umur sirai patut nemu berjaku nah.
1: Tini teh ke jam dina kalau kita ada indah lah juga jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku, dia dah tak masuk umurnya 2 tahun. Ada 2 tahun, dia dah nemu nyebut mama, papa, dah nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entik dia dah lebih lagi, mak aku kak. Bukannya ya. Entik dia muda anak dek. Nyo contoh lah tu, entah nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja, hanya dah delaynya. Jadi laju-laju kita, nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemo. Sidak yang lu akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah, bahasa unit kami po.
0: Jadi bisik ke kita ni kuya, anak ya tu lawan nemu berjakuk laban selalu madak telefon tau ke selalu melihat TV. Bisik aku dengar puan kata kata bisik kawan tak engkau utai tu.
1: Bisik kawan memet. ya segi bisik tapi anak 100%. Laban te kita madak TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik berjakuk ke katun ke isau. Nanti maka katun isau maka katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kena berjakuknya dia bakal lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimik ni dah masuk umur 5 tahun baru boleh lah. Laban katunnya tadi nak berjakuk. Jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjakuk normal bakal kita itu. Lepas nanti autism tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ia berjakuk deh nada yangnya bakal katun. Bakal nanti bakal contoh bisa sitik katun lah apa sebut lainnya katun. Ya kamu makan apa? Ya pun yang nyebut kamu makan apa? Ya kan start bisa eko lalia kamu hangau. Ya akan nirau sebiji nama tak sebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut utainan tu terus ngagi anak leban ke kelalu saya ke anak pelabak aku nyak pantau ngujuang ke anak kita ndak nemu nyebut reti jakunya ke mendal baka kita madah ke puyai ku kita ngasoi pulai ne ampai puyai ampuyai ku kita yang sedih leban ke kelalu sirup makin ni ne laban yang kaki biak kini jadi kita nyebut berkenyak tang pelabak aku engkau nak tu betul ni kini nah lepas tu kita nyebut engkau cara ke betul awak kan nak kita nemu nunda ni yang ke betul awak
1: betul DJ setuju akunya bahkan tek dekat nyebut makai anak nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut di terus perkataannya supaya anak biak tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: iya awak
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sikit sebut terus dengan contoh nanti bakal yang merah akit kan menyebut sakit deh sebut saja pedis sakit bakanya lebih mana dia terus daripada guna perkataan babynya lah
0: nama apa nama bisik aku ningau kai semua tak bisik lah siku dua kita ningau orang berjakuk ngau anak atau kucuk sedak ya bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi lah jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan bakal sebut baby
1: amat betul sisitik gini je kak aku kongsikan lah bakal nanti ke apa indai ke perkahwinan much more bakal kahwin ngau kayan kenya kahwin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu contohnya nanti anak kita pendak lebih kepada bahasa Melayu guna bahasa Melayu dulu nanti English nak kisah yang penting satu bahasa dulu. Udah di meda anak di terus, uli bercakap ngomane, ada kita nambah baru. Ada salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedawa nambah tu nemu bercakap, kita kena ngajaya siti bahasa utama terlebih dahulu, barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas bakal mayu tesen aku ya ke bertatau, tidak empu mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban. Hanya tadi nyom kalau mayu bahasanya tadi,
0: nyujung
1: ke anaknya, nak bercakap. Tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu bercakap.
0: Artinya nyom asal anak kita confused.
1: Betul.
0: Bob jaku apa ya? Apa yang mai jaku apa ya? Jaku inai mai jaku inai ya. Jaku ini aki apa lo sebako? Jadi anak kita. Nyu tidak nyu confused bapa. Ni bagi kat di titi amat punya kena puan lah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi. Kemaran ke sebangsa jaku aja lebuh sidak ya kena kita ngajar sidak ibadah mu bejaku. Nanti udah mu bejaku munyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar ngena jaku ke bukai. Kan kemaran ke siti bangsa jaku dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okay. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kan nanya ke sidak ke dianjuang ngagai palantu kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke au bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sidak ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisa hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya ulah ngoperangai ya atau paling penting memang kami impu main business kami ya dia ke diri dekat sekolah. Siti dah lagi aku akan mantau sidak ya bisik dianjung ngagai sekolah khas tau kan adai nantinya majaku anak tau memang udah didiagnose orang nyaklah habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham bakal menua tak tahu deh seperti orang hari muput orang yang hari sangan sekolah pendidikan khas bisi siti jak berito BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisi masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin hari cikgu-cikgu yang ke tempat no sekitar sekolah sikit paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cikgu nemu nama tahap dek kena ikat ngajar dek kena ikat ngau dek supaya nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami di tau sidak ya alah layang nak ambil ya nak sampai ke diagnosis tengah jalan aja. Tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi. Amin ngirau kita bala peninggal nanti keninggal tau ngasai ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anak ngirau yang penting kita ambis ke diagnosis semuanya hari hospital, hari klinik madah ke cikgu, aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Nya tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan ke tau kita nganjuang anak kita tu terapi tau ke sekolah pendidikan khas dari puan eh. Engkau nyangkau tak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang nyangkau jauh nyale anai rau menyukun wan aban bisa bantu mah bisa tolong dari perintah
1: banyak sige
0: ya
1: betul
0: jadi bedau tu ngujung kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujung nampol lah lau kujung kage ya
1: okay.

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona bersara ngobrol peninga ba randau kita ke pagi tu bekaul ngau autism. Jadi nama nak anak laun puan ngagai balau pindai ke bisi ngemuan anak timpang peniau.
1: Nuju bala peninggal ke bising ngembuan anak tik timpan peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesal di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan ari upis tik berkuasa. Pengerai mental apa indai pun lebih meruan. Anak nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Hari semua tu nembiak tek timpang pendiau dekat belajang itu diri sekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninggal labahan kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri nak berpanggai berurah bukai nyak jak meh denyak bala mayu diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak tek bisi penimpang.
0: Aku artinya kita anak magi anak nyipian sidak meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik badan meh anak bisi anak empat iko siko dua ya ndak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipian ya laban tu ukai di ke sidak ya tu telefon nah. Yang lah kita kapinai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngeraja pengawak bakal orang bukai nah. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku

0: Fungsi kumal apainai. Itu adalah satu pengalaman lah, kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Ngalapan aku dah lama berdian, jadi aku kak mai benda tu ngagai menua ke tempo. Yang paling penting sebenarnya apa inai mama meda anak bisi timpang peniau. Selain dari kebukai menjadi kebukai kapaka alu anjung. Dari salah kita nganjung, dulu tu aku nak kan ngano. Dulu tu pada mari mai anak dek itu kanda. Sidak SG akan mansik musile ya mereka anak di masalah kenda. Dan yang majak anak di sigi nadai masalah. Dan yang memang kami akan discharge lah, akan keluar badu bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano entik benarnya amai nadai.
1: Yeah,
0: ada masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah, nanti berketemu dia nemu anak dia bisik masalah, potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambil kebukai besar. Laban memang bisa beberapa ikut anak dia yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana, ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas. Laban apa yang naya sigi hari pun tidak silap aku hari umurnya setahun lebih ya, 2 tahun bekerja ya, dengan anjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah bakal biasa, bergaul orang bakal biasa. Aku yakin anak dia kebeketau bila sidak ya sudah masuk ke alam pekerjaan pun boleh ya, tidak ya, tidak boleh hidup ke diri. Anak ngumbai, anak ke tim bisi tim tang pendiau, nak boleh gawak. Boleh ya. Lepas nanti nitiah ke namanya bantu dari upis di berkuasa, sigi bisi nyangkung, okay you bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau. Tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita. Akan memastri ni yang bisa setegi kagak orang mentari. Mentari itu bisa berhospital lah. Sidak tau akan training yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau. Supaya sidak ya uli gawak. Walaupun sidak bisa penimpaian.
1: Terima kasih, harap ke terang meh di dengar balap ningar ke pagi tu. Tau ke balap yang kau bisa sekedar kini orang kemudian ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang bak tubuh atau ke penimpang bak utai bukai. Jadi harap kari randau tu oleh merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala penai ngau ngagai bisa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda atau ke ngembuan klai munyi kudan disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi saya terima kasih ngari ke YFM ngagai Nuan Puan Fiona kuliah limpang pagi tu memberi penerang ngagai Malaysia Mayu pasal berkini jalan kita nemu anak kita bisa penimpang lebih baik sudah ke autism. Sekali lagi saya terima kasih dengan Puan.
0: Terima kasih DJ Radio YFM 101.3.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami isik berida kita.
3: Pengerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari.
3: Sada lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.
4: Hmm.

0: Na pamaagi, dekat di tebu kitai, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri musik Iban.
2: Ya, peningat mayu anak-anak ingat ACSJ semifinal pergilah. Kita dekat boleh mendak bak Facebook mereka ya. Live. Lalu kita ke dia ngelingi Selangau. Sibu kini, muka kini datang berbola mayu ya. 59 minit lepas pukul 10 pagi agi sekolah sejalan kami buat program ini. Kalau aku lagi dekat ngelansak sekedar agi berita kebukai. Tak ke info. Peningat manyua berkawal dengan perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang nemiak dengan pengawak ngatur minggu nemiak Sarawak 2026 ke dekat diatur bak Dewan Suara kena 10 hingga 16 hari bulan 8 tau. Pihak ko Menteri nemiak lumbak ngomain dengan pemansang orang dagang Sarawak Dato' Sri Adu Karim Rahman Hamzah kemana ke program tu berambai ke leka jako belia aspirasi kita atau ngayan ke komitmen perintah terus ngaku bala raban nembiak jadi aset strategik untuk pemansang menua. Lalu program tu disarang dekat di penyadi Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena 15 hari bulan 8 tu ya. Ngambil ke peningat mayuan nemu sekedar pengawak ke ngerindok kati ke dekat diatur sepemanjai program tu. Ia nyak nyangka wum ngakem ngau expo nembiak pekit e-sport sport ngau lumak main warisan aerobem pihak mereka aerobitan ngau youth marketplace di mana ke lebih 30 bangsa lari orang dagang menua tu konsep belia ngau pengawak nyuak ke Nugrah Nembiak Sarawak dikenak ngaku penyulut Raban Nembiak nyak tadi pengawak ke dekat dia tewa 10 hingga 16 hari bulan 8 tu data hello sis.

0: mai nembia. Pasut dari universiti narai kerja nganggur minta kerja pun pedis. Antik uliah lah kita bisa peluang baka kita bisa tanah pinai kita. Tau diusahakan lah hasil dirimpu hari kita kena dari pengawak menganggul kerja. Kita perlu ke itian dirimpu, usaha dirimpu. Nak perlu kita perlu ke ngarap ke kerja ngau perintah, kerja ngau company itu cukup pedes. Kita bukai ngarap ke kita sama maju ke dirimpu lah. Anang kalau ngarap ke bantuan dari perintah kah, nama-nama kah, kita perlu ke usaha lah pandai itu barang pun mahal. Ke anak kita pun perlu ke bersekolah. Jadi bunyi ke jakok lalau bala pembesai. Kita mesti ke berdikari. Anang kalau ngarap bantuan dari perintah.
1: Puan Rebecca.

Jadi tu berkawa dengan pelajar tumu. Ni kenal pelajar tumu berguna benar. Lalu tu kena numbuh ke identiti pemandaula serta pemansang anak mit. Pihak ko Kaban Parlimen Sri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody. Lebih ada ke proses belajar kenyau hari ada ngau tiap penelaba anamiat dekat ngerugak gaya ulah sidak. Ya, bisa ada ke pelajar tumu kais minat numpung agak akademik aja. Atang menggak jadi pelasa besar kena ngirik pemana ulah bakal berbahasa kapainai pengajar ngau semua orang. Lalu ia mesti mandai ke pengujian pelajar itu guna kerjasama rat antara penai dengan pengajar dikena nentu ke sidak dilatih serta diri yang ngau cukup mana. Berindak menyak dia penai dipintanya dia ke awak ke mana bergulai ngau bala anak laban pengibuah ngau penyiruk buat rumah. Nyak berguna benar kena ngada ke rebak ke mana ulah ya. Nyak tadi lalau ke Pansut Kaban Parlimen Sri Aman Dato' Sri Doris Sophia Brody.

dalam situ pis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi kuliah main hasil kecukup mana makanya baru kita kuliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Gu Del Luna ke pagi tau ya. Jadi lagi sudah sejalan dengan kami bawa program ini. Kunci info ngawala peninga kita.

Ngamik ke bala peningan nemu lima buah sekolah dekat berpekit bak pekit forum nemiak medani ngerebut piala pusingan tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak peringkat Negeri Sarawak 2026 akalai udah diatur kena 29 dari bulan 7 atau tadi ya. Kenyak bak balai budaya Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak. Di sekolah atau kenyak SMK Kabung, SMK Agama Sheikh Haji Osman Abdul Wahab Kuching, SMK Methodist Sibu, SMK Bintulu, SMK Kubung Limbang. Jadi pelikir tu dah tu kenyari tahun 1989 subak. Dia beri nama baru bak tahun Siti Nyin kemari seriris ngau julu arti Malaysia Madani cedekat negap ke Jakub Melayu. Jadi sidak kemenang dekat ngari ke menua Sarawak berpekit barengak nasional. Dan tadi berkawa ngau pekit forum ya. Nembiak medani piala pusingan tuan yang pertama yang di Pertua Negeri Sarawak peringkat Negeri Sarawak 2026. Kau dah diatur kena 29 hari bulan 7 atau tarikh.

Yang ambil ke bala peningan nemu besek 16 Seraban. Ngari ke 9 palam pelajar tinggi perintah ngau palam pelajar tinggi luar di Sarawak. Dekat ngau masuk pekir pengelandik berjaku nu berbuat ke Piala Premier Sarawak ya. Lalu pekir tu dekat dia tu berlabuh 14 hingga 18 hari bulan 8 tu ilak. University Teknologi Mara UiTM Sarawak. Ini nita kepenuan dalam pelamat 5 hari pekiat tu dia tu pekiat tu dekat diumbak ke ngau mayu bengkak pekiat ngau pengawak ke tau narit ati rengat ke penudi benar pekiat tu dekat dia tu kena 18 hari bulan 8.

Ngayon kita kapay na pato di Klatiw kais mina nika belanja atang na suku ngari suku pengerai penglancar undiang ngau penglaniak nyari kapay na ya. Pihak ko Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri. Ya bisa bandar kelima batang pemal ke ditapik sidak ke bergelar painai. Ianya pengawak ngau penghidup tindak setimang. Ungkus penghidup suntuk belanja, ungkus sekolah anak tip pertama serta pemal ngibun anak. Gaya ke bangsa tu megak merik empas ngagai pengerai raban apai maka darah tinggi, kolesterol tinggi ngau diabetes ke dikala nyari sebagai hari penanggu pengerai raban tu ya. Ya sama-sama kita nyaga pengerai rundiang kita ya, di segi mental ngau pengerai tubuh kita megak peninga ya. Ambil ke penghidup kita yang likuan belama. Kain seminak bulan orang tang bulan ngau diri sebilik meka ya. Ia nak berasa jam kita tinggal 17 minit nyokap pukul 12 sampai pukul 12 tengah hari itu lagi. Kita dekat ninga ke berita hari YFM. Jadi kita berperinang dulu. Ngau lagu kena baik Linda di lantai penglinuk. Lalu ditangkan dengan lagu Kedibai Zamri Amirau Dato' Legit Nuan Munu Aku.

Nyari peningat mayu lah. Jam kita tinggal 11 minit lagi. Nyawa kat pukul 12. Pukul 12 so lagi kita dekat ningat ke berita Rio YFM. Jadi nak tu ajak aku sekolah jalan kita Mimeliza udah pan ba studio di tu kalai ba awak ngelat hari dia ya dekat bunglai ngau kita ngotok peningam mayu mupot laku bye bye.

Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita tengah hari hari 5/31/7/2026. Raban penyaga pengelikun dipinta terus negap ke pemanah pengawak, penyikar, pengeki hati dikena napik penguji ngetan ke pengelikun amanua. Tuan Pemegai Menua Sarawak Tun Pahen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar madah ke Jakuk Lalau Yatuk nang berpelasar ke Penelebak Yampu kekalak nyadi Raban Penglikun ke endang becuan ke integriti pemerani ngau penglihat ati. Tun Pahen Sri Dr. Wan Megak madah ke Penglikun Menua endang tanggung pengawak semua orang. Nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nolak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme titau ngujung ke penserekang bertemu serta taluak ke pelembagaan ngau kuasa undang-undang nyadi ke pelasar penglikut ngau pemayak menua. Jakuk Lalau tu dipansut ke ya berserimbai ngau Hari Pahlawan 2026. Ia madah ke pengawak kudah magi penghidup diri ke penglikun menua Hari Bala Veteran Raban Penglikun ke ngelamak tu patut dikenang serta disukung bak senentang penglantang pendiau penghidup dikena merik basa ngagai bala sida. Pengawak Upis Menteri Pengerai KKM nerit katur ti terit nagang VAP di Malaysia endang disukung Perintah Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ketuk berindia Hari Penerang KKM pasal ungkus berubat pemedis ngau penyakit ketegal VAP manggai ngagai RM244 juta. Temega diumbak ke ungkus pengerai ngau ekonomi ketegal nginsap VAP dianggar ke RM369 juta setahun. 7 nginsap VAP punya dikena ngetu nginsap segerit tang dia tu salah diguna dikena gian dadah ting rosak pengerai ngau penghidup Raban Nembia. Kalai mayuh menua bak serata dunia tu udah nagang VAP dikena nyaga pengerai. Ngemeran ke pengerinduk bak sains, teknologi ngau innovation patut ditegap kagik dikena mata mayuh agi mensia mayuh yang kaum orang timpang pendiau tau rindu ke pengawak sains, teknologi, engineering ngau matematik STEM. Sekretari Besar Upis Menteri Sains, Teknologi ngau Innovation, Mosti, Datuk Dr. Nagulendran Kangga Yaratrasu madah ke Karnival Minggu Sains Negara 2026 Zon Sarawak endang dikena nentu ke STEM oleh megak ngerembai ngagai menua pesisir. Tundang dikena ngada kerebak baru ngembuan penemu bak teknologi. Carnival Science ke diatur dalam kandang dua ritu megak bisik mandang ke Advocation Teknologi Nuklear kenyadi peransang nempak pengarap mensia mayuah nerima teknologi nuklear ti likun. Lebih kurang 200 ikut atlet tenis dekat masuk pekit tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS kediatur berengkah 6 nyentuk ngagai 9 Ogos tu ila. Pekit tenis tu dekat diatur bak gelanggang tenis PTBS ngau Kelab Golf Sarawak tidi pasu 14 itik tim Ari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland ngau United Kingdom. Menteri Nembia lomba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke platform tu berguna benar dikena ngiga orang ti landiak bak main tu kelalu oleh ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Begitu bisi nyedia ke prize RM17,000 ke alai champion dekat buliah RM6,000. Tunakan kami, mai kita mendiang ke berita menua YFM ke tengah hari itu. Nyadi beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, lalu disalin Edwin Nangah, Ari Station Berita Ewa Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, serta selamat tengah hari.

0: 24 ite lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nyuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawang, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibad.
3: Tengah hari YFM.

Lin kunci hati anak baka buyah nak bak kedrimpu ngagai apinya lekah lagu bak dalam lagu kunci hati kedebaik May Franklin. Selamat tengah hari, selamat merarau, selamat berjalan ke pengawak megak kita ke tengah hari tu 18 minit dah lepas pukul 12 tengah hari. Jadi apa awak ngelah tengah hari YFM kita mulai ngakumin hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 3 ngalih hari tu lagi. Jadi bajam maka terubah tu aku deka maca pesan berat ke bisik diterima kami ke dianjung kena kita ngena email tau ke WhatsApp YFM. Udahnya lagi aku dekat nebah ke kita 24 itik lagu kauliah masuk ngagai semi final ACSJ ke 9 ke BC diatur 1 bulan 8 2026 abah Dewan Serbaguna Selangau hanya kena hari 6 tu. Lagi aku dekat nebah 24 itik lagu ke BC berpekit abah renggat ACSJ ke 9 tau ke bak semifinal ACSJ neh. Jadi kita lagi terus berperinang sebab aku macam pesan berat bak jam ke terubah tu lagu hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okeynya mecara kerja ke muntang, acara kerja ke nyamai, dur kita ngenatai ke pesan berat, anjung ngena email atau ke WhatsApp YFM Iban, dur aku maca pesan berat kita baka ke tengah hari itu. Biar megah lagi peningat, aku dekat terus mai kita ningat ke lagu, 24 itik lagu, kau liah masuk anggai semifinal SSJ ke 9. Hatang agi maca dulu pesan berat ke terubah tu. Ianya pesan ngetah sulit, ho kai ting tau ke laki inai koko tau ke kalau rapai koko tau ke laki bayang jadi madah ke mega muai antabalu jadi pengawa ngetah sulit alu muai antabalu ho kai ting tau ke laki inai koko tu ianya 1/8/2026 ianya hari 6 tu pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Jadi pesan ke diterima kami Ari Stephen tau ke koko tau ke atuk tu kalau ia nesau ke semua kaban belayan kediau bak Sungai Arip Nanga Salim Sibu Balengian Selangau kaban belayan di Labang Bintulu pian megak dituju ke ngagai kaban belayan ke Bukai kenalah dirintai ke dituk kita ke ngelala niang laki bayang tau kapai koko kita tau megak bertelipun bertanya ngagai anak iampu bak nomor Stephen tau ke koko 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik bak nomor ya 019-950-2898 jadi isi pesan tu tadi ianya mesan ke kaban belayan ke ngelala ho kai ting tau ke laki inai koko tau ke laki bayang kita ke ngelala jadi madah ke pengawak ngetah sulit ya ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony jadi pesan tu mega nanti kena mu ngasiliat kita tau bertanya ngagai anak ya ianya koko bak nomor ya 012-801-3037 tau ke Jacqueline tau ke Amik 019-950-2898 pelabak aku terang duitik nombor telefon aku dah ditanduk akunya jadi agi maca pesan berat ke Bukai jadi tu peninga pesan ke BC di terima kami ianya pesan semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke Regang jadi pesan tu data tai ari uju anak lugat tau ke apai Nancy madah ke pengawak semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke regang niang bini ya ianya cimau anak unya cimau anak unya jadi pengawak semayang 100 hari serta muain tabalu lalu merekat ke regang tu deka diadu ke kenari 6 1/8/2026 bak nombor 35 enyak rumah kediri tuan rumah berandah Tanjung Rirang Semangang jadi pengawak tu deka berengkah diadu atau diatur pukul 8:30 pagi ngena jalai semayang bak pendam sutung jadi udah semayang mala di mega bisi ke bisi datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tumpu ianya bak nombor 35 rumah kediri empu ianya terumah berandah Tanjung Rirang jadi ingat tu megak peninga pesan dituju ke ngagai bala ke bak dia bak Tanjung Rirang skra ulu ngoilik putat putat baru Tanjung Beladin terusan tekaluang baru entulang kampung resak berangan ulu, berangan ilik, kawan melayan di Leo, Ijuak Ulu, Ijuak Ilik di Sebu, Tanjung Bijat, Tajur Ulu, Ngau Ilik Megak, Sengkuang Ulu, Duri Bangat, Saka Betung, Nyelutung Betung, Pian Megak, kawan melayan di Sebangkoi Betung, Remabung Betung, Penurian Betung, Memaloi Batu Lapan, serta semua kamu melayan kebukai kanalah disebut dito kita ke bisik datai maya rabat subak pemega bala kamu melayan ke ngelala ngarap ke semua ke dipesannya tadi ngau yang ngelala uliah ang natai ke diri maya tu ila. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya madah ke pengawa semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang uju anak logat tau ke apai ninsi okay tu ne semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya kebenarannya ne cimau anak unya jadi pengawal semayang 100 hari serta muain terbalu lalu merekat ke regang cimau anak unya hanya yang cimau anak unya 1/8/2026 hari 6 bak nombor 35 hanya rumah kedirempu terumah berandah Tanjung Rirang Semanggang jadi pengawak tu dekat diatur pukul 8:30 pagi semayang bak pendam sutung udah tembuk semayang semua bala ke bisik datai sama di bai gempuruk magang bak rumah niang tu empu hanya bak nombor 35 terumah berandah Tanjung Rirang hanya tadi pesan semayang 100 hari hanya di pesan nangkan ke tu peninga hanya pesan ke bisik di terima kami Ari Haberson anak sunggung hangari ke sidak ya sebilia madah ke pengawak ngetas tau ke muai ulit menyadik sidak ya hanya niang Melda anak sunggung jadi pengawak tu dekat diatur 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi jadi sidak ya mesau kabar melayan ke Ari Selepung Punggo Ran Gua Engkeramut Nyelang Kelawah, Puai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empili, Sungai Besai, Sebomban, Selanjan, Sungai Tengang, Pantau, Nangesan, Sibu, Miri, Bintulu, Kuching. Pihak mega kawan melayan ke Ngelala, yang kaum ke di Hospital Umum Sarawak, yang Kementerian Kesihatan Negeri Sarawak. Serta kaum melayan ke Ngelala niang tu kita dipinta datai ngagai rumah sidak ya ianya ba lot 15162 lorong 2C Taman Berlian Kota Semarahan di Kuching. Jadi ya berita ke terang lagi ke sila lagi bekawa ngau penusah rabat tu atau ke pengawak ngetah sulit tu kita tahu terus bertanya ngagai Haberson Sunggong buat nomor ya 016-885-6409 aku nanduk baru nombor telefon Haberson Sunggong 016-885-6409 jadi isi pesan tu tadi peninga hamadah ke pengawak ngetah sulit atau kemuai ulit menyadik sidak ya ianya niang Melda anak Sunggong kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pengawak tu dekat diatur habar rumah sidak ya tumpu hanya lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semarahan Kuching. Berita keterang lagi tak bertelepon bertanya ngagai Haberson Sunggong hanya menyadik niang tu nombor ya 016-885-6409.
2: 24 ite lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9
3: Rudy Peter lagu Bedegak Berserak Lalang Lekang Ngau Tiun Metiu Mabuang Nicole lagu Cerita Tua Lekang Ngau Tiun Nicole Darah Helena lagu Perahu Mien Lekang Ngau Tiun Monica Allen
4: Watrof lagu Terabai Leka Lotiwun Frankie Man Donny Lang lagu Nda Mudah Aku Lengkap Leka Lotiwun Donny Lang Winnie Albert lagu Aku Ukai Lulung Leka Ampan Lebat Tiwun Jimmy Pelikat
3: Diana Shini lagu Singkang Leka Aldrich Kamijan Tiwun Den Aladin Ngau Aldrich Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gautiun, Frankie Man, Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Lekang Gautiun, Ramles Walter,
4: Fazil, lagu Lelengau, Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks, Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Lekang Gautiun, Jesley Jabu, Gau Matthews Mamba, Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Lekang Gautiun, Dixon Boss,
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladdin, Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece, Rudy Peter, lagu Bungai Atiko, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman,
4: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi, PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladdin, Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman,
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu,
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah,
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Muntai,
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba, Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

Okay, lagu kedibai tanah berenyang band Arisa. Setiap lagu megak kau lihat masuk semifinal SESJ ke-9. Kita ke rindu medak lagunya atau sampah datai ngagai Dewan Serbaguna di Selangau hanya hari 6 tu. Nah, jadi aku lagi terus nampung sekedar pesan berat ke tengah hari tu opening. Jadi tu pesan pesan pemati datai Ari Winston anak Sabang madah ke menyadi sidaya Winifred Bangu anak Sabang udah nadai Ari 3 hanya 29 bulan 7 2026. Jadi sidaya minta semua kaban belaya nak ngelala yaitu datai ngesah penuh satu buat nombor 37 lorong 12B 5 fasa 2 Taman Desa Ilmu Kota Semarahan. Jadi kawan belayan ke Ditesau ianya di Kuching Semarahan, kawan belayan di Seri Aman Julau Kenawit Sibu Bintulu Miri, pemega kawan belayan ke Bukai kenalah disebut itu kita ke ngelala Niang Winifred Bangu anak Sabang. Jadi dekat di Senggai ngau di Semayang ke Balamayu ianya malam hari 5 ianya malam tu 31 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur pagi hari 6 1 bulan 8 2026 ba in Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Aku nanduk baru duit nombor tu ianya nombor Winston 013-834-1720 ngau Clayton 011-005-1720. Jadi isi pesan tu tadi peninga dituju ke ngagai akan belayan ke ngelala Niang Winifred Bangu anak Sabang kalaya dekat di Intu ngau di Semayang ke Balamayu ianya malam tu hari 5 31 bulan 7 2026 lalu dikubur ke pagi hari 6 1 bulan 8 2026 Bain Paradisum Catholic Cemetery Batu 13. Jadi lagi nampung sekedar pesan berat ke Bukai ke sekali itu berarti ke pesan berat ke bisik diterima kami ngena email ke sekali itu apa ni. Jadi itu pesan

Lubuk Belai, kamelayan di Sengan, Durian, Tatau, Pasien, kamelayan di Dijih, Menyan, Batu 13, kamelayan di Salim, Kibak, Pemegak, kamelayan di Rumah Gagat, Rumah Jabu, Rumah Kristina, Rumah Joseph, Rumah Alin, kamelayan di Macan, di Sengan, jadi Nguan Ulit, Lemai 1/8/2026 hari 6 jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 2/8/2026 jadi semua kabar belayan dipinta datai ngau ngesah tau ke ngatur pengawak ngetas ulit niang Patrick Jalin anak madang tu jadi ulit dekat di kertas 2/8/2026 ya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email YFM Iban jadi lagi maca sekedar pesan ke bukai atau pesan datai hari iduad anak rumpang madah ke diri ngadu ke pengawak ngeta sulit apa ya ianya niang rumpang anak ambau ianya malam hari 6 1/8/2026 jadi pesan tu minta kabar belayan serta balapangan datai ngagai pengawak ngeta sulit tu ianya barumah iduad ulu senulau budu kerian seratua ya mega ku maca baru isi pesan tu tadi peninga pesan kedatai hari iduad anak rumpang jadi orang ke di kertas sulit tu inya niang rumpang anak amau jadi maya ngetas sulit hari 6 1/8/2026 inya malamnya ne jadi pengawak tu dekat diadu ke baruma iduad ulu senulau budu kerja budu krian seratua. Jadi ianya pengawak ngetah sulit nanti disertakan nombor telefon datuk ne ngarap ke kita ke ngelala niang rumpang anak ambau ngau ngatur pengawak ngetas ulit tu. Jadi lagi meda sekedar pesan kempai di baca. Jadi tu pesan ngetah sulit lalu muain terbalu mega keterima kami Ari Gregory Impin tau ke bue ngari ke sidak ya sebilik madah ke maya ngetah sulit ni yang apai sidak ya ianya kaluang anak ajan jadi maya ngetah sulit ianya 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam ba sublot 74 Austra Height Pasar 3 Jalai Sibiu Bintulu jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kawan belayan di Batang Jelalung Tisam Empat Barumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangkiang Luang Sepak kawan belayan di Setiam dia megak kawan belayan di Sab ianya rumah Nyanau ngau kawan belayan kenalah dia sebut di tu kita ke ngelala niang apai sidak tu ianya niang kaluang anak ajan ke dekat di kertas ke ulit alumuan terbalu 1/8/2026 pukul 8 malam sublot 74 Austra Height Fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu jadi berita keterang lagi kesila lagi tak bertanya ngagai nombor bue nombor 019-991-9600 aku nyebut baru nombor bue 019-991-9600 tu lagu ke Dibai Alex Wan ke sekali tu Siti lagu ke Mega bisik dipekit ke semifinal SSJ ke 9 di Selangau Pegila Alex Wan lagu ke Dibai ya Midang Belalai.

0: Steve Shagan, lagu kada break nama Bebara Api Dendam. Sama mega lagu ke BC masuk ngagai semifinal SDSJ ke-9. Komposer ngau penulis lirik ianya Matthews Mambong ngau Matthews Mambang ngau Jesli Jabu. Jadi ngarap ke kita ke rindu ke leka lagu Bebara Api Dendam tu tahu sama meh nyelam ke kita nyelam reti lega lagu tu datai sampal kita ke Semak Selangau, kita ke Diau Ba Sebelah Sibu, Diau Ba Sebelah Uya, kita ke Ditamin, kita ke Diskuau, kita ke di muka sampah datai ngericah ngerami kagi SCSJ ke-9 di Dewan Serbaguna Selangau. Jadi lagi mendiang ke 24 itik lagu semi final SCSJ ke-9.
1: Tume 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Watrok, lagu terabaik, Neka Notiwen, Frankie Mani.
1: Kadeh ke langit, minta petara mereka yang nyanyi.
2: Sambut me, salam rindu.
0: Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap, Neka Notiwen.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Nadai agi pengrindu lagu ke samaga dipilih masuk ngagai semifinal ACSJ ke 9. Ya, jadi walaupun ingat kita ke benua ngenat ke diri tengah hari tu, kita ke gawa di supermarket, kita ke di tamu jam ke dia tu. Angkanya baru ngetu makai kini. Pian mega balau peninga kita ke bukai ke baru datai baru sangkai atau ke Ari Serian atau ke Ari Menua Jawah kini habis pejalai ke Kuching. Selamat datai ngagai Kuching. Pian mega kita ke bisi dekat berjalai ngelantang kati kini dekat rawon kini benungi ke pemakai kini jam ke dia tu. Anak-anak ingat nguji laksa Sarawak di Kuching. Biar mega kita ke diau di Selangau. Nana ingat sama ngericah kagi ngerami kagi semifinal ACSJ ke 9 pergila di Dewan Serbaguna Selangau. Pergila enyak 1/8/2026. Kita ke semak dia mayu hotel ke mana hotel ke narit ati di Pasar Selangau. Lebih lagi maya ujung minggu hatumu kita datai sampai datai ngelawak tamu bak Selangau dia ni mayu pemakai-pemakai ke nak kalak di temu kita kelebih lagi lauk-lauk babas sayur-sayur babas ke kita ni mayu di jual bertamu Selangau kita ke dekat nak kalak berjalan ke Selangau untuk berpeluang untuk meawak nur kita tadi meda rampak menua di Selangau mayu tadi pansak kita ni kita boleh mansak menua-menua kebukai mansak pasal Sibu Mega, Sangkai Bak Sibu Jaya, Mansak Tamin, Mansak Mega Skuau, Pian Mega Jalai Pian Borneo yang dia tu udah nyamai di tengah kita peninga kita kedekat ngau meda semifinal ACSJ ke 9 ke dia tu Bak Selangau pergila pukul 9 malam ne. Ngarap ke kita udah sedia ke dekat ngau meda tu tadi masuk nadai berbayar free aja tamak ngagai Dewan Serbaguna lebih lagi. Meda pekiat semifinal ACSJ ke 9 kalai 24 itik lagu ku dah dipilih ngau pekiat semifinal tu ne. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke sama begak bisi dipilih ngagai semifinal ACSJ ke 9 Rudy Peter berdegak berserak lalang.

Okey, cerita tua nakak tua aja nyadi pengajar, nyadi pengingat lagu kedua baik Nicole. Ha, nyadi lagu tu mega dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9. Nyadi lagi terus mai kita ningat ke lagu ke dipilih masuk ngagai semifinal SSJ ke 9, lagu Ari Mawat Dayang Bintang diuntudi ke ngau lagu Ari Dara Helena udah tau lagi Perau Umin.

Okey, lagu hari Winnie Albert Aku Kai Lulung mai jam kita 58 minit lepas pukul 1 tengah hari. Lagu tu mega udah dipilih masuk ngagai semi final SCSJ ke 9. Lagu kita ke sekali tu peninga ke dipilih mega ngagai semi final SCSJ ke 9, lagu Ari Diana Shini ke sekali tu ne Singkang.

Ke dibai Ramles Water di rantai pengingat manis. Cukup pedis nanti kita negi ke ubuang ke udah basah. Tang nyak mai lagu ke dibai Ramles Water ke uliah gawa semifinal SCSJ ke 9. Jadi tu megak lagu ke di pilih masuk ngagai semifinal SCSJ ke 9. Jones Johnny Aman Nuan Bisi Intan di Kemuan.

Mayang band berpadu nyawa gau Jacinta Olivia Nuan penerang dalam hidupku. Jadi sebenarnya tadi lagu Rifazi Lelengau kesama Mega dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Katina gaya lagu tu ialah enti udah di paket ke ACSJ tu sama kita nganti neh medak ACSJ ke-9 di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, hagi terus menang kita ngau lagu-lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Lagu dah tu lagi. Lagu Ari Ramles Water Air Mata Bercerita Richard Lee Lela. Biar megak lagu Ari Nicholas Frederick Biar Me Aku Pergi. Rudy Peter Bungai Atiku Vinyls Parung Pemenci Ngau Phoebe Chloe Dimpu Nuan Siku. Nyak meh tadi 24 itik lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ ke-9. Kita ngarap ke semua balas semifinalis tu udah bersedia dekat mantai ke dekat ngansiang ke patah nyawa sidak ya ba ACSJ ke-9 malam hari 6 pagi lah. Kita terus berperindah dengan lagu lagu ke dipilih ngagai semifinal ACSJ Ramles Water Air Mata Bercerita.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Nyati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikala Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Tipe Darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter Nur Tukuh Peniau Jematan Tu di Dikagak Menak Gaya Modern Ngau Lama Nyingkilung Bakau Urup S Tegak Benar di Pedak dikebat ke Bak Dua Ititian ke Bakau Peniau Burung Kenyalan. Penegak Jematan Tu Megak disukung Dua Itik Kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di Singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Ukai semina ulih dur kitai nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulih dur medak pasar Bandar Raya Kuching ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau tiknya rapas mata empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita Gatu Menemani Angka YFM Sekulai Sejalai
1: Rentak Ngali Hari Ngali Hari
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9 hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9 pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

Ya, lagu hari Ricky Andrews nah Bunga Pinang lagu baru bawa FM serta lagu kena mungkal hak rentak ngali hari sari tu kena 31 bulan 7 2026, hari 5 sari tu nak berasai ujung minggu dah datai baru. Jadi anda ni ingat pergilah kena 1 hari bulan 8 2026, pekit anugerah pekit semifinal anugerah carta siapa juara ke 9 ke dekat Diatur Bak Dewan Serbaguna Selangau. Jadi ngatu meri selamat agaklah hari ngagai kita ke bulan aku Nancy Tambom Takaisi penglamat 3 jam tu lagi. Jadi anang yang ke frekuensi kita terus bulan kami nyantuk ngagai pengujung program tu lagi. Pukul 4 tu lagi kita bisik bakas lama bisik Raja Joget merina kita penglamat sejam. Jadi kita kenai rindu mending ke lagu Joget atau dinga pukul berengkah hari pukul 4 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 lemai bekas lama dia kita ada kemudian ke berita tirita berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur, lalu pukul 7:30 pukul 5:30 lemai tu lagi dia kita ada kemudian ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Hanya ke nya putusun program kita ba awak rentang hari sari tu kena 31 bulan 7 2026 lagu ke sekali tu merinang kita bawa awak rentak ngelih hari Bujang Sebuyau lagu hari Syasha Julian YFM rentak ngelih hari.

0: kita tiada belum mendiangka YFM sekulai sejalai. Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman laju nuan bisi intan dikembuan leka ngautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band lagu Arisa leka ngautiun Matthew Mam.

0: Ritme 24 Iti Lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Lagu di Masterpiece menyadik Siti lagu Kengau berpekit ba semifinal SSJ ke-9 malam pergila kena 1/8/2026 ba Dewan Serbaguna Selangau jadi sampal datai sampal berbala mayu medak gemata ke pekit semifinal SSJ ke-9 kalai 12 Siti lagu dekat dipilih ngagai renggat final SCSJ ke-9. Jadi harap ke kita sama datai sampal masuk nadai berbayar jadi kita ke nak ulih ngau ngagai Selangau tahu pedak bak page Facebook kami YFM Iban berengkah hari tidak ada penanggul berengkah hari pukul 5 lemai dekat ditabur live hari Facebook YFM Iban out. Jadi nanti nyemak bisik berubah bak awak tak ke jam ditabur kenyak pergila dekat daripada ke baru nangkan ke tu elak okey jadi berkaul ngau anugerah carta siapa juara ke 9 ianya semi final ia ke ada ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau bisi 24 itik lagu ngau 22 semi finalis dekat Belaban berpekit dekat dipilih 12 itik lagu ajak dipilih ngagai renggat final SCSJ ke 9 tu lagu kena berenang kita bawa rentang alih hari lagu hari Ju Yaya Ngapung Lalu Aku datang lagi berkongsi dengan kita sekedar berita ke bisiknya di buat menua kita.

0: untuk ngagal pukul 6 pagi.
1: YFM, beriman kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Kita tiatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Ari, bujang berani 31 Julai nintang tahun, nang dikena ngenang sidak tu dah berani mayang mutin geraji, tajam gerenyam nyemiluk tisi, ngetan kemenua. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960, kalai perintah udah netap ke Ari bujang berani tu, diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis, kalai pengerami tu keterubah, diatur 4 hari bulan 8, bah tahun 1968, bepalan bah Tugu Negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya, nintian 31 hari bulan 7, Malaysia dekat memesai ke balas dadu. Tau ke polis, dia udah lesi bebadi, berambun kenyawa ngetan ke menua, ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Sari tumeh, ngerami, dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat, ngokimpin tabung pahlawan. Sampai ngau berkat nyempulan kita bujang berani, nyai mutin keraji, tajam nyemil tisi, mang arik payang, undang sepagi. Selamat Hari Pahlawan

kena merindang kita lagu Ari Harry and Angel, lalu genteran jaku ke agi hidup agi ngelabanya endang ya suah di kena sida bujang berani ngetan nyaga penglikun menua, lalu tu ngenang berkawal ngau bujang berani kalai sari tu peninga pengerami ngintu Ari bujang berani Renggak Sarawak 2026 taka Ari Pahlawan berdataran perayaan pagi tu tadi. Jadi ngenang jaku sekedar jaku Ari Tuai Pemegai Menua tu Pehin Sri Dr. Juan Junaidi Jafar Raban Penyaga Penglikun dipindah terus nengkap ke pemanah pengawak penyikar pengekih hati dikena napi penguji ngetan ke penglikun menua. Jadi nyak tadi jaku lalau hendang berpelasar ke penlebar Tuai Pemegai Menua Sarawak ampu ke kalak nyadi Raban Penglikun kendang yang berjuan ke integriti pemeran ni engkau penglihat hati. Jadi Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Megak madah ke pengliku menua ndang tanggung pengawak semua orang. Jadi nyak kebuah semua rakyat Sarawak dilalau seruran ngetan ke penyerakup nulak penemu berbagi bangsa tau ke ekstremisme di tau ngujung ke berserekang penemu serta taluk ke perlembagaan gau kuasa undang-undang. Jadi ke pelasar peklikun gau pemayak menua nyak meh jaku lalau di pansut ke ya berserimbai gau Ari Pahlawan 2026 lagu ke sekali tu merindang kita ba awak rentak ngali hari lagu baru ba YFM Errol Markton Emelina anak tuai rumah.

0: Tu, pagi rewind.
1: Cerita kita pagi tu pasal sup terjun.
2: Tahu pendengar kita mesti kanjuang sup terjun Rusia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Sup terjun janik ngau terjun. Nama sup ya.
1: Pemau teh. Banyak ni nama cak.
2: Masa ya nanti tay ke nama ke papanya itu kakak nyanyi mai cak. Dia kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu nyanyi lain cak. Acara melayu tadi.
1: Mesti kapsi janik.
2: Mesti kapsi janik. Entah ini nama dah kan janik masa nama. Nama janik tu ya menyo cak. Janik kampung. Janik Cina. Janik sambas. Tak ke janik dalam puat. Janik lepas janik tian nak. Terbaik ya tetak janik.
1: Okey.
2: Ha, udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemal teh dini gak bawang mesai lengan.
2: Bawang borak mesai lengan. Ini gak akhirnya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya. Majak rentuang buriat ya. Majak nyamai gitu tau di sumai ya.
1: Oh, kami lihat tuh. Kau janik yang terjun bakali ke dar tuang.
2: Oh, ya mesti kau tanya ke tuang tuang ja. Udahnya irik ke air lalu tepuk ke megang semua rengka bawang ngau janiknya tadi. Ya. Add on tu cak. Nanti kompresori. Nanti bisa lubak masian bab tayes. Sirap pemimit kena nguleh ke bawah renguat ya. Nanti nadai halal aja. Ya. Tambah ke garam, tambah ke aji nemoto, nanti kepala lala.
1: Udahnya,
2: udahnya. Ujung-ujung empat.
1: Simple.
2: Simple resepi itu cak.
1: Aku ngumpai tadi. Namanya resepi itu bising kena papan anjal ya.
2: Oh dadai optional.
1: Optional.
2: Optional.
1: Papan anjal kah?
2: Itu si papan anjalnya.
1: Tongkah ba tebiang anunya.
2: Tebiangnya lambung ke jani anyar atas cak ke barua. Maki ya kerupuk ya mimit ge ai tanya cak nyamai ge saya. Ya kena nentu ke kualiti daging.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: Ari Bujang Berani 31 Julai 19 tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi ngetan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai keminis kali pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia datang memesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Ari ke dikumai Ari Palawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung Palawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani nyai mutin geraji tajam nyemil tisi mang arik payang mendang sepagi. Selamat Hari Pelawan.
1: Rindu mendengkan lagu-lagu joget. Tak
2: nyampai bulan di langit. Takut
1: ingat ke Raja Joget. Tak

Yalah ngori Andrew FJ joget my darling tu nyelit berkawal ngau tenis tu peninga kalai pekir tenis lebih kurang 200 iko atlet tenis teka masuk pekir tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak ke diatur berengka hari 6 nyentuk ngagai 9 hari belah 8 tu ilah. Jadi pekir tenis tu dekat diatur bergelanggang tenis PTBS Engau Club Golf Sarawak. Tidak masuk 14 city team hari Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia serta Indonesia, Singapura, Jepun, Switzerland Engau United Kingdom. Jadi Menteri Nembia Lomba Engau Pemansa Orang Dagang ianya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang madaka platform tu berguna benar dikena ngiga orang tilandia bak main tu kelalu boleh ngemansang ke main tenis bak menua Sarawak. Akhirnya berkawal ngau pergi tenis jemputan Persatuan Tenis Bumi Putra Sarawak PTBS ke dekat diatur berengkah hari 6 nyentuk ngagai 9 hari bulan 8 tu ila joget buah peria lagu hari Cat Jelema bak Raja Joget.

Joget pak ketipak ketipung lagu Bapadu Nyawa Roja Ngau Kajul Merina kita Raja Joget Lemai tu peningah. Jadi tu berkongsi dengan kita pengawal nutup jalan sementara Jalan 1 Al Idrus Commercial Center nak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU ketegal meri awak ngagai program pasal lambak ke diatur kelab alamanda di BKU. Jadi pengawal nutup jalan sementara tu dekat diatur pergila kena 1/8/2026 ngau 2/8/2026 hari 6 ngau hari Minggu. Jadi jam tutup pukul timpuh program berengkah hari pukul 6 pagi nyentuk ngagai pukul 10 malam. Lalu kita ke dekat dengan jalan yang disebut aku yang tadi perambu mana-mana jalan kita giga jalan alternatif dikenal nyelih ke penyekut tau ke jalan ke berdedat tau tau perhati ke mana-mana pengawal tutup jalan sementara bak jalan 1 Al Idrus Commercial Center ke nak jauh hari upis kaunter pembayaran di BKU pergilah engkau lusa. Kita terus mula dengan kami bak Raja Joget lagi merina kita dengan lagu-lagu Joget kita ke benua ngirup lemai. Terima kasih labah milih YFM jadi ke Siti Ari stesen pemerintahan kita tu lagu Ari Boy Max Joget kain percak lama Raja Joget YFM.

0: Nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Bangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Ya, lagu joget siapa dia lagu hari Wan? Nah, bak Raja Joget kita lemai tu. Tadi kita dah diperindah dengan lagu hari di Waras. Joget Tasik Biru merindang kita megah. Jadi, pukul 5 tu lagi. Dia kita terus mendiang ke berita ti ditabur ke terus. Dari Kota Media Angkasa Sapuri di Kuala Lumpur. Lalu, duit lagu kena merindang kita bak Raja Joget lemai tu. Lagu hari Timoti Kerimpak Kacaluya. Tak sebenarnya tu lagu hari Maxwell Joget Cangok Cangok.

jadi aku yang berhormat YB Wilson juga Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala pelinga YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main dia pulih report ngagai polis anti dia mat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.

Are bujang berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nenang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kali perintah udah netap ke Are bujang berani itu diletak udah bekau baduk kacau penyelawai kuminis kali program itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur bengkari sarinya nintian 31 hari bulan 7 Malaysia ditang mesai ke balas dadu tau ke polis diudah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan kemenua ngatur hari kedekumai hari pahlawan sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung pahlawan sampai mau berkat nyimpulan kitab bujang berani nyai mutin geraji tajam nyimpil tisi mang arik payang undang sepagi selamat hari pahlawan.

0: perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, ndak ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dia tandang, ndak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke perancang, ndak je ku iban. Lepas banyak dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki mai ke buyan nurun melaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau berkong rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi besau.
3: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM klik tau ke My TV.
4: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
4: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri Music Iban
6: YFM segulai sejalan.

Anda mudah gulangka lagu hari Doni Lang Siko hari semifinalis semifinal SCSJK 9 kalai dekat diatur pergi lah pergi semifinal SCSJK 9 kena 1/8/2026 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau au gitu berkongsi kalau kita gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai ribut serta kudik dekat Nyadi di pelabak ke Nyadi di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan nak Nyadi di Mukah lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ngagai pagi pergilah kalai di pelabak ke Hujan Bas Kedandur di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Sri Kai Sibu Kapit Bintulu Miringau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Mukah hanya gaya hari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi awak ke nyaman dur kita merambu perjalanan kita angkanya bisik dekat kerja pengawak kini berengkah hari lemai tu nyentuk ngagai tumu pagi pergilah au. Jadi pukul 5:30 tu lagi terus kita mendiang ke tandu program panggau cerita tuai bergulai dengan Mr. Thomas Tegolaka tentu lagu hari Phoebe Close Siko mega finalis semifinalis SCSJ ke 9 ke dekat diatur pergilah 1/8/2026 diempu nuan Siko Phoebe Chloe.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, dan gue dengan frekuensi kita terus berkelengar kami hanya untuk mengagai pengujung program kita malam tu. Jadi dia tu terus kita mending ke tanduk panggau cerita tuai kalai cerita rampai tusun kedua di tampung di dinga kita udah tu.

Dia tu kita bertemu baru ba program Pangau Cerita Tuai PCT ba Tusuan T8. Jadi di tu kita dekat dengan ketampung cerita rampai kejadi ngau Indo Antu Kotlier. Ba tusuan ketujuhnya tadi kita udah dengar bini rampai ngasuh ayah begari laban seruai ya nyau dekat niki ke rumah. Sebedau seruai berjalai dia bini rampai lalu bejaku baru ngerampai. Lebuah tua niki lagi urang sehe mai wah ngasuh dia dua-dua. Tau kerekan narit dari nuan. Mai nuan tamak ke biliak sedak ya. Tadi mesti ingat di ana sekali-kali nitiah ke Yaku Sidaya. Nuan mesti nitiah kaku belama. Ana limpang ke bukai. Pihak deku bini yang tu tadi ngajar rampai. Rampai nak memunyi ni ngajar ku bini nya. Udahnya seruai apa lalu mupuak berjalan menuju rumah. Agi tengah laman seruai ya, dia rampai muda orang dan udah penuh bapala tangga dekat ngamat penatai seruai ya. Daripada rampai tak inu memagang nadai siku lelaki nyelat sidanya nyelai sidak perlu niki ke rumah rampai ngobini itu tadi nyamil buah seruai ya berjalan dengan ruai dah. Dia orangnya nyubur-bur buat nariat jari rampai. Bisiknya tadi mai ya tamak ke biliak. Lalu bisik ke sidaknya tadi dekat mai ya duduk deruai. Tang tajap pihak rampai dan madah ke diri nak nitiah ke sidak. Ya nak lagi ingat ke Yakub bini ya dia penai tadi. Kenang berat-rat nak ngasuh yang itu sengapa. Jalai seruai lalu majak berjalai dengar ruai. Nalama adanya dia bini apa lalu tamak ke bilia. Rampai lalu nitiah ke bini yang tamak ke bilia. Udah seruai tamak dia bini rampai lalu nambit pintu. Nadai mabala indo entari kereka tamak nitiah ke seruainya ulah tamak ke dalam bilia. Bini yang nang asa indo bukai. Tamak ke biliak seruai ya. Bala indau nya mai Muhammad dekat tamak ke biliak. Laban sidaya dekat medak rampai. Tama sidaya nak segi nak boleh tamak. Akhirnya lapan malam aku cerita dinya. Dia rampai madah ke dari kamandi ngagai jelatung. Kalaya mandi lebuah seruai ke baru. Datai ba menua bini ya subak. Bedau lama kuda. Mane merampai pihak ku bini ya. Tang nuan nak tau nak ingat kajar aku ngagai nuan. Nuan ana sekali-kali nuan tamak bilia bukai. Tau kengetu sebelah ruai orang. Ti orang ngariat nuan ngasuh nuan dua-dua. Au nak aku limpang ke bukai dah. Aku lalu kat terus ke penaikin. Pihak aku rampai nyawat bini ya. Mupuak merampai tadi berjalai. Dah lama adanya ia penyudatai bajalah tuang buat penaik sidak bini ya. Dia rampai lalu nak kakang. Ia lalu terus terjun ke dalam air. Lama enak ngemasut diri. Semadi mian tadi nyosai kerkalu puat sepi ya. Baru ianya masuk ke diri hari dalam air. Sekumang kenyelamnya tadi tujuh hati rampai ku ya dan segi dekat bertemu ngau bala apa yang ngau indai ya di menua din bakal lebuah ya ke baru mandi lebuah ratai dia subah teng tajap ya nadai ya medak tau ke bertemu ngau sirak sebilia
dia menua dia lebuh yang kenyelam dalam air yang tadi sebab bisa dan lebuhnya ada nyepi bandurnya tadi ia narai bertemu narai medak balaya dia menua dia rantai tadi lepan suat pansuan dia udah nyaya alumin lah ngakai lubuk bukai laban mayuh lubuknya dia ada basungainya bekenya kaya nadai dia bertemu kepala ayah dia menua lama ya nyelam no? Nyam esmadi ianya nyuka luput pansuan kaya ku cerita nyobes lubuk sebelahnya dia deselam rampai tadi tanta bekenya melama ya segi lalu nadai bertemu wapai serui naya rampai penyoda diga nyoga guta lama nyok lalu celap dan pemuas saya kenyelamnya tadi hanya pe dire yang tadi lalu nadai bertemu ngusida pai sedai naya dalam aidian dia rampai nyengoyagi nyelam ya kenyelamnya tadi bisiknya setengah hari ya. Lepasnya kemindah kia, mindah kia, gelubuk siti ya tadi. Nah, nadai nak duji ya magang. Udahnya tadi rampai pelalu mulai diri ke rumah, ngagai bini ya. Datai kena ya di rumah, dia bini ya, lalu nanya ya. Apa rantai rampai? Aman lama, di mana? Nyo setengah hari. Nyo irau aku nganti di rumah itu. Nama pengawanan banget ngelamanya dan mana? Biar aku bini ya. Nanya rampai. Katik aku nak lama ada. Rapan aku kan ikat serapa yang winai aku di menua. Nyo bes lu buat deselam aku. Lalu nadai aku bertemu dengan si daya. Nama lebuhnya lebuh tua kebaru ratai di itu. Tanya main nara aku bertemu dengan si daya. Tanah dalam aku nyelam. Lalu bertemu dengan si daya dalam air dia. Tahu tadi benar aman aku nyelam. Datai aku nyokal upot nyokas nas pun. Nyumpan suat diri. Nadai aku bertemu dengan si daya. Biar aku rampai madah ke bini ya. Nilainya dia bini ya. Lu nyawut rampai. Di rampai. Di ni dia boleh bertemu dengan bala adik di menua dia. Nanti aku nak mai dik. Nuan kemana tadi ukai hari asuh aku. Tang hari hati dia mpu. Di nuan kemana ni hari asuh aku. Nyak baru nuan boleh bertemu dengan apa. Seruai naik dengan bala menyadik dia di menua. Ukainya aja. Ngau kita serumah. Sigi bertemu nanti aku ngasuh. Biar aku bini ya madah kerampai. Ini hanya tadi dia tu dah rampai. Ini tadi jakuk ke ya. Ini nama munyi ke ya udah nyak tadi. Hanya pengelama rampai ku dah jadi dengan bini ya. Dia bini apanya utuh buah bisik. Anak dulu bini rampai ya ketemu rampai bak selepak bandir subak pan. Nyau megap saya nyau berangkat darah ku cerita jadi hari siti anaknya tadi ya ke bernama Gelintum nama anak rantai itu dah lalu bijak kau inai ya Gelintum tu tadi inai aku kemai di mansai. Lama mai kita narai makai undang dia tu. Biar aku gelintum. Biar aku nguinai ya. Aku nanti mansai ku dia nak. Mansai ke. Dan aku nya. Ngai nak madah kapai dek. Ngai kianan mu penungak tua. Biar dia ku inai ya madah ke gelintum ni tadi. Dia ada bini rampainya. Lalu biar aku. Ngau ya pasal seruai menyanak. Ia kerekaman saya ngiga undang. Jadi itu pihak kerampai. Kau bini ya bijak kau ngoya. Kenoen no.
Dekat nurun mansai laban dau antaranya tengok madah diri lama nak pakai undang. Lepas nuan ketinggal lagi, nuan berapi hidup diri meh. Nak patut dalam nama berapi. Pihak aku bini ya, madah kerampai. Dia rampai lu nyawat bini ya. Au, nama aku buah aku nak nama berapi. Nyutuai aku tu selalu berapi hidup diri. Pihak aku rampai. Tidaknya kak berapi lagi. Ngawak berau deh. Nyin. Dalam. Tajau. Kita hanya ada. Ya penuh maga laban berau. Nada salah lah deh ngawak. Berau ya ke. Dalam tajau nya. Kerpanduak non lagi. Tapi aku bini ya madah kerampai. Aku mah. Lagi mah aku ngawaknya. Nanti aku kak berapi. Dia buat ajar deh. Menemu aku berapi. Nyutuai aku tu. Kau rampai nyawat bini ya. Dengan tadi dia bini rampai seroy anak yang bernama Gelintu sama tadi. Lalu nurun mega berbaik ke pemansai. Dia kena seroy yang mansai ngiga undang. Au serta bini yang tadi udah nurun mansai. Dia dinuk bukai ke dalam rumahnya tadi. Nyau berburbuat dekat tamak ke bilik sedar rampai. Tanah uliah laban udah ditambiat bini ya. Rampai pan pihak gak tertengok amat ya hati ya din. Kak bertemung ke bala sedar induknya. Labannya ada pernah ianya berbajak bala induknya dah. Tang. Ya pan pihak gak nak uliah pan surat gak. Laban pintunya ke nang ditambiat bini ya. Hari penyau ke tengah hari. Dia rampai. Lalu kak berapi. Nah, nantu panjang itu sun kita ke sekali tahu nih nak caw. Awak kita aja belala belala sepi aku. Nyalai. Aneh rau. Laban dah tu sun kenangkan ketau. Ianya tu sun tika 9 tu. Tahu dah dengar kita baru. Nah lama lagi hari dia tahu. Ngetau dulu kita ya. Berserarat itu. Mupuat dulu aku. Bye bye.

Are bujang berani 31 Julai nintang tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Ari bujang berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Ari ke dikumbai Ari Palawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mokimpin tabu Palawan. Sampai mau berkat nyempulan kitab bujang berani nyai muten keraji tajam nyemil tisi mang arik payang rendam sepagi.

Tungkas mengat lagu hari Mawat Merina kita bawa rentak ngalih hari sehari tu hari 5 31 hari bulan 7 2026. Jadi tu nak kita bergulang aku Nancy Tambun tak kaisi. Terima kasih ngaga kita kenang yang bergulang aku kenyara pukul 3 ngalih hari tu tadi nyentuk ke dia tu nang angu yang ke frekuensi kita terus tetap ke frekuensi kita nyentuk ngagai pengujung segmen kami malam tu ngagai pemerindang malam au. Okey anak ingat pergilah kena satu hari bulan 8 2026 sama kita nganti siapa nak 12 iti lagu ke deka nyingkang ngagai renggat ke penudi SCSJ ke 9. Okey jadi ngau tu ninggal ke kita ngau lagu Ari Nicole cerita tua lagu ke mega sama ngau berpekit ba semifinalis SCSJ ke 9. Bye bye bertemu baru ba awak ke bukai.

0: Nak pamagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Hai, aku Leo.
1: Aku Del.
2: Kuman.
3: Hai, aku Slain.
4: Aku Carlos.
5: Kami Raban Babelan. Terima kasih yang abang ingat YFM.
6: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang.
7: Perancang ke sedap kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang, batu kenyalang, tindak dua tandang, dok ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang nak je ku iban. Lebih banyak dia kacau kemenis, dah raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai antu palok dua igi nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun. Nyak lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekong rengau nyawa kangau-kangau ke ngiga atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup ketiban tajam nanya kenya nyak lai tu mana benar
6: agi hidup agi ngelaban
8: agi hidup agi besau.
9: Hari Bujang Berani 31 Julai ini yang tahun nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke hari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai keminis kalai pengerami itu kecerubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung pahlawan. Sampai mau berkat nyempulan kita Bujang Berani, nyai mungkin keraji, tajam ngambil tisi, mang arik bayang, rendang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

anak pun kak lelaki setiap lagu hari Jeffrey Tambih kena kita ngepun ke awak sedang lemai kita ke lemai tu lemai hari ni mak 31/7/2026 hari kemudi dalam bulan 7 ke tahun 2026 jadi hari itu megak 31 hari bulan 7 ninting tahun kalai hari bujang berani takah hari pahlawan dirami ninting tahun yang nak genap 31 hari bulan 7 ninting tahun. Jadi hari bujang berani untuk peninga bisi reti ke cukup besar indoh rakyat ingat ke jasa pemberani ngau pengawak kuda dipercayai ke bala bujang berani di menua atau lalu basah menduk tinggi muka patut diberi ngakai semua raban sedadu polis ngau raban penglikun ti udah percayai ke pengawak sidak ngau pengurus pemberani serta ti keransing dekat nentu ke menua atau meruan likun mansang serta lantang nak ngira bala bujang berani kita ke agi meruan bergulai ngau kita piam kat sidak kudah midang jadi sama pula bersampi ngambil ke semangat piam megak sidak ke agi meruan bergulai yang kita entik meruan gerai lalu ngarap ke bala nembiak lebih kit nembiak buat baru seruran ngingat ke jasa pemegak pemerani bala bujang berani kesanggup berambun nyawa ya kena ngetan ke pemayak ngau penglikun menua tu nyentuk ke menua kita entik tulih ke mereka atau ke merintah diri ya.

0: Jadi sehari tu peningat Hari Bujang Berani Rengat Benua Sarawak sudah diatur nitih kehadat ngau baris bas Hari Bujang Berani ke diatur bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching itu. Kalau pengawak tu sudah dipenyati Tuai Pemukai Benua Sarawak Tun Pentri Dr. Juan Junaidi Tuanku Jaafar. Jadi bak pengerami berbaris tu peningat bisi 460 ikut orang. Masuk bak pengerami berbaris kemungkur orang ke gawa Ari Upis Dadu Malaysia ATM veteran ATM ngau orang Ari Upis Polis lalu pengawak ke Psidiatur ianya merasa baris basa last post belagu kuaya maca saja piamgak pengawak mandang ke video Bala Bujang Berani. Jadi apa serimbai ngau Ari Bujang Berani rengkap Benua Sarawak ke diatur sehari tu bisi lima ikut orang kuda pincin Ari Yasdadu nerima pingat Panglima Gagah Berani lalu siku agi kenerima tanda basa tu ianya siku orang kegawaknya di polis. Jadi ya si datuk ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sarjan Mereng Imang, Lance Corporal Ungge Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Nyak tadi lima ikut kudah pincin gawa Ari Yasdadu kenerima pingat Panglima Gagah Berani lalu siku ke gawaknya di polis mengkak bisa nerima ya berserima ngau Ari Bujang Berani rengkat Menua Sarawak ke diatur Sarito ya. Jadi sekali lagi terima kasih ke jasa pihak mengkak pemberani Bala Bujang Berani kita. Tajapan bisnis kedak tu tadi nada gig gulai ngok kita lalu bisnis kedak tu tadi atau disebut kita unsung hero tang bala mati kita itu tadi sidak jasa atau ke pemberani sidak tadi mengkang dikingat kita belama ya patutnya dikecunto jadi keteladan raban nembiar babaro. Lagi nak berasa meningkat jam kita 11 minit sudah lepas pukul 6 lemai buat jalan dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi bawa sada lemai.
1: Nak lama lagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 rengat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 rengat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Tumuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
0: Ya, ni bagi lagu tak ke penyanyi tak keraban tak dikerinduk kita peninggal sampal datai bola mayu ianya kena 1/8/2026 berenggari pukul lemak pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau sama belak ngemata ke peket semifinal ACSJ ke 9 tu. Jadi seminak 12 titik lagu dekat pilih ngagai rengat kemudi tak ke final ACSJ ke 9. Jadi datai me bola mayu masuk nadai berbayar ianya bak Dewan Serbaguna Selangau kena 1/8/2026 berengkari pukul 5 lemai. Jadi kita kena oleh natai kediri ngakai Dewan Serbaguna Selangau. Jadi tau mending ke peketok dengan RTM klik megak biar kelaban tau ditabur terus peketok ditabur terus hari Radio YFM lemainya lalu kita tahu mendiang ke kami sepemanjai begitu diatur ya. Kita mengatau mendak Facebook YFM Iban, mendak live pekit semifinal SSJ ke-9.

0: Selamat lebayang ke semua balap ninga ke bisik mendiang ke kita jam diatur. Terima kasih labas mampai miliah YFM ketahui yang kita mua ke lemah itu. Baka selama ibin mai ke kita berita hari bagi menu Sri Aman ngau bagi menua betuang dipkunsi dalam awak. Hello Y Sri Aman. Berita ke terubah ngenang program ya ke benuang di pejalai ke bak rumah mendit penuam pakus pawah berengkah hari hari 1 atau tadi 27 hari bulan 7 2026 nyentuak sarito 31 hari bulan 7 2026 benuang diatur program kedekumai Borneo Interwoven jalinan Borneo 2026. Program tu undang sebengkah inisiatif perintah menua tu kena ngelumok pihak mengganjur akup kesida tingemeran keseni tekstil menua tu pihak mega menua luar. Pihak mega program tu disukung upis dagang temuai industri kreatif serta seni pemerintah Sarawak, pihak mega upis Sarawak Business Event, pihak mega Trip Legasi Sarawak Campaign, pihak mega upis pemansang orang Indo ruang biliak ngau mensiamaiwah KPWKM serta perantis inisiatif perantisan kepimpinan wanita. Program temuga udah nyadi alai bersilih ke penemu penau bak perkara seni tekstil antara sida ia kengemeran ke seni tekstil ari macam penatai menua biar megak balap mansia serta sida ia kedekumai penyaga pesaka budaya ari selampur Borneo biar megak menua ASEAN senentang pengawak ngenegap ke seni tekstil seni tenun tradisional. Nyalai kusapit Premier Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Embas lebuh ngenang program to. Program tidak berjalai kelima hari barumah panjai to. Maya to perkara tidak dipejurai kengau lenak ianya baka penemu pengawak bertenun cara asal serta innovation ngagak curah hari bangsa atau tumbuh. Tidak lama nyadi identiti komuniti penenun menua kita itu. Mayatok bengkel pihak mega demonstration, pihak mega dialog tiba kawal ngawa pengawak bertenuan bisik di pejalaika. Disedia untuk mesin mayuah tiba peluang nguluk program to kelimpah belak ngasai ke penghidup barumah panjai. Tiudah nyadi sebagi ari ekosistem pesaka tenun Sarawak. Bisik mega diatur mayatok ianya pengawak mandang ke penerang serta barang-barang hasil pengalik jari pihak mega disedia ke platform alai berandau ke jalan ngemsai pihak megang mansang kage akses pasar berjual ke produk-produk sida. Hari peluang teman satu bala penyerta tau berhenti ke jalan komuniti rumah-rumah panjai diterus ngemeran ke nyaga pesaka budaya bangsa tu bak penghidup sida bersari-sari. Program tu keterubah ya diatur berumah panjai tu rumah mendit penuam ulu paku sepahwa alai komuniti tekstil hari macam menua baik dari Sarawak, Sabah, Kalimantan, Brunei serta menua ASEAN bergempuro negut ke pemanah kawal antara sida kelimpah bersilih ke penemu penau serta idea bak perkara nenuan to. Nangkan kenyak program temuga udah mujur muka rentayan kerjasama baru antara sida ti ngemeran ke pengawak bertenuan kelebih hage pihak megang ngegap kage industri tekstil tradisional selampur dunia. Penemu asal pengawak itu dekat terus dijaga di kemeran ke hari pengawak belajar mansiat serta kerjasama semua ungkup perbat dudi kelimpah ngelaku ke pengaya tradisyen tenun Borneo ngagai komuniti menua luar. Nya berita ke terubah jadi itu berita kedua kekalai dibagi menu betuang mpai lama bak college vocational betuang udah diatur program kedekumai hari potensi kemas 2026 program Alpha Gen Talent AGT Zone 3. Program tu diatur upis memansang mensia manyuah kemas bagi menua betuang tiudah dipasuak 721 penyerta tinyang kawam 259 ikut nembiak tabika kemas hari Zone 3 102 ikut bala pengajar serta 81 ikut bala pegawai serta sidak ti gawak baupis kemas bagi menua betuang. Program itu moga dipejalai kengau kerjasama tabika-tabika kemas dari Zon 3 di data dari sitak parlimen banyaknya parlimen betuang ia kenyadi tuan rumah. Program itu pihak moga parlimen Suratua Serikai Julau Tanjung Manis ngau Igan lalu buat program itu mayuh macam pekit di pejalai ke baka pekit hufas cilik bicara berirama futsal, bola jaring, ngau kit atlet. Di tiap kepederang dari komite pengatur, program itu dipjalai ke kena mandang ke pengelan dia, penau bala nembiak kemas, biar mereka kena merik pemerhati ngambil sida, rindu ngau lumba serta main, ngajar semangat bekerjasama, serta reti bersemekiah ngau cara ti betul berkena perkara antara sida. Raban kemas Paliman Betuang, tulih ke nomor 1, juara keseluruhan program Alpha Gen Talent, pengudah nyulut bermacam acara di depan yang ke Maya Atau. Pengawak nutup program itu, Mujur Dipnyadi Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak, Semoga Kaban Konsul Negeri Sita Seribas, Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam. Nyalai ko Yang Berhormat Datuk Muhammad Razi Sitam, perintah menua tu dekat terus komited nyukung pemansang perkara pelajar Tumu Nembiak serta negap ke pemansang pengelandiak Nembiak Rebak Baru ngambil seriris ngau pemansang dunia kemaya hari. Belak datai ngolok program tu mayanya ianya Direktur Upis Kemas Negeri Sarawak Encik Taufik bin Muhammad Yusof, biar mega sapit residen bagi Menua Betuang Encik Muhammad Nizam bin Wang, biar mega pengari DO Peliliah Menua Betuang Encik Muhammad Syahril bin Gasit, serta pengari Direktur College Vocational Betuang Encik Azmi bin Aziz. Berita ketiga, berita ti sebaka mengganggu berita kedua tadi, kalai bagi Menua Seriaman Mpai Lama, mega udah diatur program Hari Potensi Kemas 2026, program Alpha Gen Talent Zone 2. Bak program tu mayanya bisi 244 ikut nembiak, tapi ka kemas Zone 2 ngau, tenyeng kawam mari sita Paliman Seriaman, Kota Semerahan, Batang Lupar, Batang Sadong, pihak Mega Serian ngau Paliman Lubuk Antu. Ungkup Zon 2 Paliman Seri Aman nyadi tuai rumah program to alai nungatur program to, lalu program tu mayanya diatur bak padang KPS Seri Aman, Upis Pemansang Sosial Seri Aman, pihak Mega bisa sekedar diatur bak mini stadium Seri Aman serta Dewan Suara Seri Aman. Pengawal untuk program tu dipenyadi ke Kaban Paliman Seri Aman Yang Berhormat Datuk Seri Doris Sophia Brody, lalu lebuh masuk ke penerang dia ko MP P202 Seri Aman, kerjasama bala pendai Nembiak serta pengajar oleh ngelantang kage pemujur pelajar Tumu Nembiak ko ya. Pihak mega pelajar Tumu Nembiak ko ya ukai seminak patut mansang bak perkara akademik, yang mega medium kena belajar ke pemerhati berbahasa kapainai pengajar pihak mega community. Apa inai mega dilalau ngambil suah lagi ngatur awak ia kebo kualiti ngau bala anak laban penyayau serta pengibuah ngagai sida nyameh pelajar pemaduk berguna kena ngada kenembiak tinggembuan ulah manah hujung kia lantang lagi boleh penyulut bak perkara pelajar. Bak program tu pekit-pekit ia kediatur ianya bakal futsal, bola jaring, kit atlet, digital hero, hufas cilik pihak mega bicara berirama. Belak data yang ngolok program tu mayanya ianya sapit Direktur Unit Sumber Mensia serta pengatur Upis Kemas Negeri Sarawak Puan Nafsiah Sulaihi. Dia tu kita yang ngenatai ke berita yang keempat, ngelansak pengawak yang sudah diatur empat lama kalai bak Dewan Mensia Mayuah genturung Pendiau Seri Sawa Betuang mujur diatur program nyuak ke Surat Palak Tanah Session 18 Kanun Tanah Sarawak ungkup sidak bagunturung pendiau tradisional Triso Darat Betuang. Program tu mayanya dipenyadi Yang Berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh Sapit Menteri Pengatur Mengeri Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Kemegak Kaban Konsul Negeri N41 Kuala Rajang. Maya tu bisi 46 ikut sidak ia kebempu ke tanah dan terima surat palak tanah SHT baruah Session 18 Kanun Tanah Sarawak KTS. Jadi tondang inisiatif besai perintah Menua Sarawak bak pengawak merik kuasa bempu ke tanah ngocara betul kelimpah merik pengelantang dudiari ngagai komuniti dito kelebih agak sidak ya ke bempu tanah. Program tu mayanya megak bisik digulo Yang Berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Kursa Negeri N28 Lingga, pihak mega Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Syafizan Haji Kipli Kaban Parlimen P201 Batang Lupar, pihak mega pemesai-pemesai upis perintah hari bagi menuatok yang muka tua-tua dan berbangsa serta mensemanyuah. Nyalai ko yang berhormat Puan Hajah Dayang Nuraza binti Haji Awang Sohor Kaban Kosan Negeri N28 Lingga yang merik pengagati ngagai semua penerima surat pola tanah to serta ngelalau sidak ngambil nguna serta nyaga manah tanah direk ke pengelantang direk sebilia serta pemansang komuniti Bak Maya di dekat datai. Yang megah merik pengagati ngagai upis tanah ngap penyukat bagi menua betuang laban udah mantuk ngemujur ke pengawak to. Inisiatif perintah tindang ditemu mai pengelantang ngagai rakyat serta pemansang menua pesisir kelebih hage. Tau aja hari aku Ibian, tau ke Steven Tapasilai, selamat lemai.
1: Okay, terima kasih yang agai Ibian, tau ke Steven Tapasilai, kodap kunci yang kuih tekninga, ba, hello, why, Sri Aman.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ngenatai ke pesan berat ya ke besi di jemaat kami hari peninga YFM, pesan ke terubah tu datari tu rumah anjar anak idi, mesan kapan belayan, ya ke dia bak rumah sambau dengan tulang, berangan ilik, berangan ulu, kedang, dengan sekerang, tisak, kawung sekerang, biar merat di lidung, rembai, di kejemut, tembung, tabut, barung, ensurai, pedalai, lepung simpai, guntung, tubau, melugu, biar merat kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama dito. Pesan tu madah ke Madang Anak Imban. Madang Anak Imban udah nadai kena 30/7/2026. Lalu ni yang Madang Anak Imban tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena 31/7 sari tu. Malam hari 5 setari kubur kena 1/8/2026, ianya bak pendam lama nangasan. Jadi ya sekali lagi madah ke Madang Anak Imban udah nadai, ianya kena 30/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, ianya kena malam tu 31/7/2026, serta di kubur kena 1/8/2026, bak pendam lama nangasan. Pesan ti kedua tok peninga, ianya pesan ke diterima kami hari Jelani anak Jimbun, mesan kapan belayan, ya ke dia bak rumah Clement Manap Batu Sung, Bawang Kenawit, rumah Lemi Bejahit Kenawit, rumah Klunis Pasir Kenawit, Rantau Sukat Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Uging rumah Jonathan Ganggal, tu rumah Janting Lemujan Pakan, tu rumah Michael Jalak Kenawit, kapan belayan bak Sungai Sibau di Kapit, tu rumah William Uncat Sungai Ulu Yung, kapan belayan di Tadak Kenawit, Kucing, pian megat di Sungai Tuah Bawan, rumah Kalum Sengayan, rumah David Anak Manggit Naman, rumah Bilung Sungai Engkatit, pian megat di Elis Dungkung di Miri, Misi Ngaujin di Sibujaya, di rumah Jampi Ulu Bawan di Sungai Bawan, pian megat kapan belayan kebukai, kenalah rintai kenama ditau. Pesan tu mandah ke Rimbo Anak Juring, Rimbo Anak Juring udah nadai, ianya kena 29/7/2026. Lalu niang Rimbo Anak Jurian tu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah Satu Malaysia Kapit, kena 28/2026, serta dianjung ke Nirvana Sibu, kena 3/8/2026. Jadi sekali lagi mereka Rimbo Anak Jurian udah nadai, kena 29/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh, bak rumah Satu Malaysia Kapit, kena 2/8, serta dianjung ke Nirvana Sibu, kena 3/8/2026. Jadi berita ke sili lagi, tak bertanya dengan guys Suzy Anak Jelani, ianya bak lumur 013-572-9357. Pesan tik ke tiga atau peninga, ianya pesan datari Hapsen Anak Sunggung, nuju kapan belayan ya ke dia di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Engkramut, Nyelam, Kelawuh, Puai, Melugu, Entulang, biar megat di Lacau, Karak, Empilik, Sungai Besai, Bemban, Selanjan, Sungai Tengang, Panto, Nengesan, kapan belayan di Sibu, Miri, Bintulu, Kucing, biar megat kapan belayan kebukai, kenalah rintai, kenama dito. Pesan tu mandah ke pengawak ngetas ulit, niang Melda Nak Sunggung, ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Melda Nak Sunggung, ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 10 pagi. Jadi yang minta kaban belayan ke depesan datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian Kota Semerahan di Kuching. Jadi sekali lagi minta kaban belayan ke depesan tadi datai ngagai lot 15162 lorong 2C Taman Belian di Kota Semerahan. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan sembiang ngintu 100 hari datari Subdeacon Endo Prayit, mesan kaban belayan ya ke dia di Miri, Batu Niah, Pidek, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing, Seri Aman, Nyelam, Engkramut, Kelawuh, Panggil, Pemegat di Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang, Undup, ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke pesan madah ke semiang itu 100 hari niang sabdikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Chi teka anak niang Cikgu Lawrence Abing kalau mengawak tu kreatur bak rumah Stevie temu duk baru jalai hap on kena 8/8/2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi ya sekali lagi madah ke 900 hari niang sabdikan ichi anak Lawrence tau ke dikangau Chi teka anak niang Cikgu Lawrence Abing ngawak tu dekat diatur bak rumah Stevie temu duk baru jalan hap on kena 8/8/2026 hari 6 pukul 7 lemai. Jadi berita kesih lagi tak bertanya ngakai sabikan Andrew Prayut Agung yang nyak laki ni yang tu bak nombor 017-675-0551. Pesan ke Siti Tup Ninga, pesan ngetah sulit lalu main tu balu datari Gregory Impin tak keboy nuju Kabana Belayan ya kedia di Batang Jelalung Tisam Pak Buah Rumah Sungai Teh, Jambu Kerampak Selangking, Luyang Sepak Setiam Sap yang nyak rumahnya now biar mengat Kabana Belayan kebukai kena larintai kena madi tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit lalu main tu balu niang kalung anak ajan ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak sublot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit lalu main tu balu niang kalung anak ajan kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak sublot 74 Austra Height fasa 3 Jalai Sibiu Bintulu. Lalu pesan ke Siti Tup Ninga ianya pesan datai hari ekstra rumah Juna nak tadung nuju kapan nak belayan ya kediau di Batang Awik, Batang Babu, Batang Rimbas, Batang Krian, Batang Sebetan ngau kapan belayan kebukai kena lah rintai ke nama itu. Pesan tu minta kita datai ngagai rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk ngau pengawak ngetas ulit niang Sumba nak jambal tak ke Indai Anai kena malam tu 31/7/2026 7.30 lemai kena cara sembiang. Jadi ya sekali lagi merakap ngak ngetah sulit niang Sumba nak jambal tak ke Indai Anai ianya kena malam tu 31/7/2026 pukul 7.30 lemai kena cara sembiang bak rumah dara Ramias Ulu Luau Awik Seratuk. Pesan ke Siti Tup Ninga ianya pesan datai hari Shirley anak Peter Salang anak Gindun tak ke menun anak Bunyal pesan untuk nuju kapan belayan ia ke diau di Kuching Jelukung Julau Batu 13 Sibu Batu 16 Sibu Salim Belalang Tamin Selangau Mukah Bintulu Miri Skim Empur Sekuau Pakuh Batang Uyak ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai nama dia itu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Peter Salang anak Ingun ianya nguan ulit kena malam tu 31/7/2026 lalu ngetas ulit kena 1/8/2026 pukul 5 pagi lalu muain terbalu pukul 8 malam bak rumah Weli anak manggi lubuk penyau skim skuau di Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Peter Salang anak Ingun kalai nguan ulit dekat diatur sehari tu 31/7/2026 lalu ngetas ulit kena 1/8/2026 pukul 5 pagi lalu main terbalu pukul 8 malam berumah Waili nak manggi lubuk penyau skim skuau di Sibu. Awalnya terima pesan berat ya kebisik diterima kami hari WhatsApp konti YFM Iban ke lemah itu. Jadi nangkan ketua lagi peningal aku dekat maca pesan berat ia ke bisik diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Tang sebelumnya kita berpindah dulu ngosik lagu hari Ferdinand Leo Tebak Ensiban.

Bagi macam pesan berat ya ke bisik dijemak kami hari email ypmiban@gmail.com. Pesan ke sekali itu inyak pesan ngetas ulit datai hari medan nunongo ipui kalau pesan tu nuju kabana belayan ya ke dia ba batang layar, batang sepak, batang tayah, batang kemali, batang tabai, batang sekerang, batang puak, batang hijit, biar mereka kaban belain kebukai. Kenalah rintai ke nama dia tu. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit yang jegera anak jimbat tak ke ini ipui. Dekat diatur kena hari Minggu, ianya 2008-2026. Pukul 7 lemai buat rumah Radian Wilson penebak ulu layar betung. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit yang jegera anak jimbat tak ke ini ipui. Dekat diatur kena 2008-2026, lemai hari Minggu, pukul 7 lemai, buat rumah Radin Wilson penebak ulu layar betuang. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetah sulit datari Walter Padang hari Lutuang Miri, mesan kaban belayan, ia ke jauh terkesemak, ia kenalah rintai kena madi tu. Pesan tu madah ke ngetah sulit niang Kennedy Ngumbang. Ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena cara sembiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Kennedy Ngumbang kena 1/8/2026 pukul 7 lemai ngena cara sembiang bak lot 1104 Jalai Duri Lutong Baru di Miri. Pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetah sulit lalu main terbalu. Datari Steven tak ke kokok, tak ke atuk. Nucu kabar na belayan. Ia ke dia bak Sungai Arif, nangat Salim Sibu, Balingian Selangau, Labang Bintulu. Ngau kabar belayan kebukai, kena larintai ke nama ditok. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang Ho Kaiting, tak ke laki indai kokok, tak ke apai kokok. Tau ke laki bayang ianya kena 1/8/2026 pukul 8 malam ianya bak rumah Dika anak Anthony. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Ho Kaiting tak ke laki Nekoko ianya kena 1/8/2026 hari 6 pukul 8 malam bak rumah Dika anak Anthony. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, pesan ngetas ulit nuju kaban belayan ia ke dia bak rumah Merikan Pasai Lubuak Pelaik, Sengan, Durin, Tatau, Pasin, Jih, Menyan, Batu 13, Pian Megak, Salim Kibak, Rumah Gagat, Rumah Jabu, Rumah Kristina, Rumah Joseph, Rumah Lin, Macan, Pian Megak kaban belayan kebukai. Kenalah rintai kena mandi tau. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit niang Patrick Jalin anak madang ianya kena 2008-2026 berumah cabu ulu Sungai Salim. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetah sulit niang Patrick Jalin anak madang kalai nguan ulit kena lemai tu kena lemai hari 6 tu 1/8/2026 ngetas ulit kena pagi hari Minggu 2/8/2026 berumah cabuk ulu Sungai Salim. Pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datari Edward anak rumpang nuju kabar anak belayan ia ke jauh ke semak ia kenalah rintai ke nama dia tu. Kalau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang rumpang anak ambau ianya kena hari 6 1/8/2026 bak rumah Edward Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang rumpang anak ambau ianya kena hari 6 tu 1/8/2026 bak rumah Edward Ulu Ulu Senulau Buduk Krian Seratuk. Lalu pesan ke penudi Tok Peningal ianya

Semayang ban kucing ngau kapan blind kebukai kena lah rintai kena mari tu. Pesan tu mendah ke pengangkutan sulit Niamuna nak buca yang nak kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi baru mamorin di Kara Atas Lacau Pantau. Jadi sekali lagi mendah ke pengawak ngetah sulit Niamuna nak buca yang nak kena pagi hari 6 tu 1/8/2026 pukul 10 pagi bak rumah Morin di Kara Atas Lacau Pantau. Awak tak peningat pesan berat ya ke bisik di terima kami hari peningat YFM ke lemai tu. Jadi kita kebukai tahun nanti ke pesan berat pesan ke batang ngagai email yfmiban@gmail.com tak ke ancuang ngagai WhatsApp Konti YFM.

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu semina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Peningan jadi bekas selama pukul 7 lama itu lagi kita sama belak mendiang ke Turai Pendok Gelau ngau Pastor Edut Langi. Dan sebenarnya merindang kita ngau sitik lagu berdaya Ariraban Tony Peace Band Napa Napa.

Haleluya. Selamat kita bertemu baru balam nyadik semua. Bok dalam program Turai Penghidup. Tabik Shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita tadi kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemanya, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Ayat kudus kita serta megal kau jakuk turai penghidup ke tahun tu. Ianya diambil dari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Kubub kudus. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngapo. Ia dok ninggal ke kita. Nyalai ana takut. Lalu ana megok lemik semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ya. Jesus. Dari itu kita nyambung cerita David melawan Goliath-nya. Sudah dipuji kita 3 minggu kuda. Lebih David ke dibaik orang ngegai raja. Lebih dia tiga berlaban ngeri ke sedadu Israel ni. Dia Raja Saul tak tentu tekak ngasuh David ngelaban Goliath. Lebih raja mendak ia tak lalu biar. Tambah lagi, David nadai experience ga orang ayau. Tang David ngai ngasok kati yang apa. Ia lalu majak berjaku. David majak nusui. Majak bercerita. Majak bercerita kenapa? David majak bercerita ke kuasa Grace Allah Ta'ala. Ti udah nulung ia boleh pemenang ia kebukai ni. Pemenang ia kudahnya. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 36. Ku David berjaku. Aku udah munuh jelu singa engkau beruang. Lalu aku megak dekat munuh orang kafir kendak putus tu. Bako aku ti munuh jelunya. Laban ia udah nyakap balas dadu walah talau ti hidup. Ku ya. David nyau gitiak-gitiak isi tubuh yang jadi. Nyau gatal kaki. Nyau gatal jari ya. Ia bercerita dengan Raja Saul tentang utai tidik kerindu ia. Ia nyak singa, beruang, ngau anak berdus ya. Ia nusui berkeni kaya narit anak berdus yari dalam nyawa singa ti mangah. Lalu lebuah singa nyati angkat ringat lalu dekat nerkam ya. Ia numbuak singa nyengau nakok-nakok ia pemalat. Di alai singa nyetak lalu mati. Serta-merta Raja Saul lalu nemu. Nemu bisi utai nyelaik berdebit tu. Lebanti secara semula jadi ya. Nadai jalai nembiak tinggi miaknya deh. Ti baru angkat lain jauh. Mengok tang ngeriang-ngeriangnya. Nadai jalai nembiak tinggi miaknya. Mengok tang merani-raninya. Ia lalu merati ke David. Merenang David ngesemagi. Merati ke gamal muo ya. Merati ke tubuh ya. Nadai gue tak ganggam dah. Nadai gue bakal tubuh incredible haknya. Tak mamis boy aja gamal ya. Tak semina sigat serta manah mua mata aja. Dia Raja Saul tu bisi medok. Serta bisi ngelalo dia. Bisi utai nyelaik ben biak tu. Bisi penyelaik David tu di pedok raja nya. Tak nak bakal rakyat mayuah tu diperintah ya. Nak bakal orang kebiasa. Raja Saul bisi medok God's anointing buat David tu. Tak penuh lebar Roh Kudus David tu dipedak ya. Puji Tuhan. David lebar tikok nan usui cerita tinggal ngeberuangnya. Tanya majak meyo bercerita dia. Nama gitu deh. Nyau telenggok liliah bala bodyguard raja ningo David tak. Tanya kucau-kucau bercerita munyi semalau. Ndak ngetu-ngetu. Amat munyi kau menyadi yo Eliab. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 37. Ku David nyambung story ya baru. Tuhan ku dah nyelamat ke ku hari singa ngau beruang. Dekok megau nyelamat ke ku hari jari orang Filistin tu. Ku ya. Tiba-tiba, Raja Saul tu panjang bersemangat ke. Udah ti ningau jakuk David ti madah ke Tuhan bisik ngau ya. Raja Saul udah medok anointing buat David. Raja tu nemu David medok utainya. Nyelai agi ari balau tai ti dipedok dadu Israel kebukai. Menyadi David ndak medok ngagai pemesai gerasi Filistinnya. Tang David merenia ngagai pemesai Prayesnya.
Penakut dengan pemuyan balas dadu Israel, nyok tinggal gok gerasinya bakal kebahaya. Nyok tinggal gok gerasinya bakal kebesai, bakal kekerian. Tang pengharap David baklah kalau tidur, nyok tinggal gok gamal gerasinya mit, tinggal gok prayes palok gerasinya bergok. Ti alai David mudah gerasinya bakal ruti, kuliah dempok ya. Haleluya. Asih pulut aja, nudak kibat. Raja Saul lalu nangkap reti utai tikut David. Ia lalu bisi namanya, lalu bisi revelation ya deh, bisi pemandang ya. Lalu terbuka mata ya. Yes, ke Raja Saul. Ayat 37 nyambung baru. Mupuak menuan, ke Raja Amerika Maja. Tuhan dekat meruan menuan. Puji Tuhan. Dia tu menjadi Raja Saul dengan David udah bisi sempekat. Udah bisi agreement sedaya. Namo Raja dengan bujang berani udah ngagok persetujuan menjadi. Namo sedaya udah bergulai sejalai dengan kita menjadi. Jago-jago, kok kegerasinya mesai tibang ke? Kok kegerasinya tinggi tepang ke? Namo Tuhan udah ngagok kita menjadi. Namo King of Kings udah ngagok kita. Namo Lord of Lords Jesus Christ udah ngagok kita. Gerasi itu ngempang buat mua mata kita yang menjadi menjadi ruti asih pulut aja. Haleluya. Raja Saul lalu ngerasuak ke semua perengkau perang yang ngegai David baju kebal yang ngepedang di Raja tang David ndak boleh ngenoknya labanya kelalu besai kelalu geruang baya bukai sayas ya serta megok kelalu berat tialai ya lalu mukok perengkau nya baru mukok baju kebal di Raja nya. Aku ndak boleh berleban dengan semua itu. Leban aku ndak terlebok dengan ya. Ku David. Nyamai menjadi. Nanti utai nyokai inggi kita. Nyokai ungkup ke kita. David lalu main tungkat jadi kena inggi pun berdus. Lalu milih lima inggi batu tis galau di sungai. Lalu nyimpan batunya pada dalam kambut ya. Ya megai pangwang ya. Lalu mansang ngagai gula ya. Ayat 38-40. Nyok ia menjadi nadai baju kebal kena ngayau nadai mai pedang nadai mai terabai David tak muka langkah ya lalu belandok ngagai gula ya tu nyok bakal kita itu mendok batibi tu mendok orang kecarut di timur tengah dan orang ting leban belas dadu tu tip-tip kau ke batu ngenok pangwang tidak ngenok setiak tidak ni si Chan boleh menang ke kita mendok di Malaysia tu. Amat gak dadu ngenok kereta tank sidok ngeleban bertikau ke batu je dan ada secara mimik-mimik oleh menang dan sidok tu kebatan menang menjadi sidok tu ngupi style David lebuh golayuh mendok David ia lalu ndak sanggup leban-leban David leban David lagi biak baru lanjau tutup sigat gamal ku Bible ayat 42 golayuh lalu ketawa. Ketawa rakah-rakah ya. Lalu berjakuk dengan David. Kata aku tu kan ukui yang lain-lain mansang dengan aku main tungkat. Ya lalu nyakap David dalam nama petara ya empu. Gelik hati gulayah muda David tak main batu dengan setiap ya je. Nggak tungkat ya. Nadai main pedang kau sangkua. Ku ya nyakap David. Mansang gitu kemenuan. Ngambil keku nyerah kemangkai dengan ke buruan kau jelu. Ayat 43-44. Menyadai. Nyok mejakuk ti pemaduk ya penudi ti disebut Goliath. Lawan David lalu nyawut ya. Nuan mansang laban aku ngeno pedang. Ngeno sangkuah ngok perambut. Tang aku mansang laban nuan dalam nama Tuhan ti pemaduk berkuasa. Allah talo balas dadu orang Israel tu dah dikelesai ke nuan. Sari tu Tuhan deka nyerah ke nuan ngegajari aku. Lalu aku deka munuah nuan. Lalu mumpuang pelok nuan. Lalu sari tu aku deka nyerah ke bangkai balas dadu orang Kristian tu. Ngegai buruan ngok jelu. Ngambil ke semua mensyo nemu orang Israel bisi Allah Ta'ala. Bisi Allah Ta'ala ti hidup. Lalu semua orang dituk dekat nemu Tuhan ukai lepas orang kena pedang. Kau kena sangkuah. Laban perang tu ngi Tuhan. Lalu ia dekat nyerah ke kita ngajari kami. Ayat 46-47. Haleluya. Menyadi. David majak ngaku pengharap yang ngagai Allah Ta'ala. Ia nak ngetu-ngetu. Tang majak madah ke orang Israel ngau ia empunya. Dan segi dintu serta dia jaga lah kalau tidur. Lalu ia pemadah ke perangnya ukai ngisidak. Tang perangnya ngi Tuhan. Tidur.
Lalu sekumbang yang ti Belanda ngagai gulaya, ia majak nyebut ngarap yang ngagai Tuhan. Lalu makin dia berjatuh, makin dia mengai ke semua problem yang nyebat Tuhan, ngarap yang ngagai Allah kalau ti hidupnya, majak nambah menambah, majak besai-besai. Lalu ia pun majak bisik confident. David ukai seminak madah ke diri dekat munuh gulaya kerja. Tanggau-ngau merik semua bangkai orang Palestin yang ngagai buruang ngau jelau. Ngagai buruang kemakai bangkai ni, ngagai bala vultures. Tambah lagi, semua dunia dekat nemu pemenang David tu. Haleluya. Lalu semua manusia dekat ngemulia kalah kalah. Nyembah ya ti hidup. Lebuah Goliath angkat lalu mansang semak ngagai David. David lalu belandok ngagai rintai orang Palestin dekat ngelaban Goliath. David nyeluak ke jari ia dalam kambut ia, lalu ngambil segi batu. Ti ditimbak ke yang nak panggung yang ujung Goliath. Batunya lalu terbaik ngau nakok-nakok ia penglaju. Derasna. Lalu cun-cun datang lalu terengkah kena antara mata Goliath. Lalu ngebus ke kening ia. Nama lagi deh, Goliath lalu rebah. Telentang dia. Lalu mati. One shot aja. Grace. Nyok megaya David ngalah ke Goliath. Lalu munuh ia. Ukai ngenak pedang. Ukai ngenak senapang. Tak ngenak batu. Ukai nak tadi yang ambil libong igi batu ti halus dari sungai. Ingat kita? Bab Bebel. Lumur limaknya. Lumur grace. Lumur limak. Lumur grace. Nyok lain menjadi. Seminak hari grace Allah talau aja. Kita boleh ngelaban semua Goliath penangguh penekul bab pengawak kita. Seminak hari grace Allah talau aja. Kita boleh ngalah ke semua Goliath pemedis pemerintah bab penghidup kita. Seminak laban grace saja. Kita boleh selamat. We are saved by grace. Go Bible. Laban David tenarai mai pedang. Ia lalu belandok ngagai Goliath. Berdiri atas ia. Lalu nyintak pedang Goliath empu. Lalu disebut itu pendok memana. Tang kita nangkap putih tai ku aku. Tu menang ke menjadi. Nanti orang tindak menah ngau kita. Ti bertenah. Ti gagal cerita ngapa. Utai ti dikenok sidok ngelaban kita nya. Dekok dikenok ngalah ke sidok yumpu. Laban kita dia tu anak Tuhan. Lalu perangnya ngi Tuhan. So anang kelalu irawati nanti bisi orang tak berapa menah ngau kita menjadi. Laban. Iyalah. Awak ke Tuhan pu menjadi ke penyaga ngau pengibuan kita. Amin. Lebuah orang Palestin mudah bujang berani sidak udah mati, sidak lalu rari. Rari tetabun sidak. Nyeh. Rari sidak. Nadai lagi ingat ke semaya sidak tinyakap serta ngeriak orang Israel. Dalam kandang 40 hari itu udah. Balas dadu Israel, lebuah tim mudah orang Palestin nyanyau rari, ndak ngamat ke janji sidak ya. Janji tidak ditepati, dia balas dadu Israel lalu berengkah belagu. Belagu janji tuanya dia empok sidak. Nyau berkeroke sidak. Sekedok lalu puco-puco dia. Cerita. Orang Israel lalu manjuang bergagai kura Palestin. Nyentuak ngagai menua Gad. Berkenyak ke cerita David ngelaban Goliath tu menjadi. David munuh Goliath. Seminak ngenak batu aja. Ukai ngenak pedang. Ukai ngenak senapang. Tang hari tulung Tuhan ti hidup. Kati. Bisi utai nyadi menjadi. Bak penghidup kita. Ti selalu nak ngeliat kata kita. Utai ti selalu nyekat pemujur pengawak kita. Kata bisik gerasi penangguh penekul. Ti selalu ngecau kita tulis ke penghidup di lantang senang. Ti kau ngecau kita sebilia. Kita menyenak. Kata bisik Goliath ti selalu dipegedik ke kita. Tinggai linyau di penghidup kita. Bakau penyakit ti selalu ndak gerai-gerai. Penyuntuak ngau pemberdias ti selalu ndak habis-habis. Menyadik. Kita tak boleh menang laban semua gerasinya. Ngenak dua itu cara. Keterubah ya. Tukar fokus kita. Baduk lagi numpu ke fikir undian kita ngagai problem kita. Dan start me. Berengkah merenian ngagai semaya Allah Ta'ala. Dia dah disebut yang ngagai penghidup kita berbuk kudus. Lalu kedua ya. Berengkah bertusui ke pemenang dia dah dimpu kita. Hari tulung Tuhan Jesus kita. Pemenang tidak tay di baik gereja salah kalau. Lalu anak badu, anak ngetu nusui testimoni kita. Lalu Tuhan kita mulia glory, mulia. Utai dua titik tu menjadi, tahu nukar kita hari ti buyan, hari ti takut ne, nukar kita.
Ngagak kita jadi giant killer. Dua itu cara tu tadi, tau mai kita pansuat dari pemalu kita, dari penesal hati kita, dari condemnation kita, lalu ngengkah ke kita beratas semua penanggul, semua penekul, semua problem kita. Laban buat Deuteronomy 28, Tuhan sudah bersemaya dengan kita. Ia dekat ngesuah kita di atas, bukai di baru. Ia sudah ngegok kita jadi palok, bukai ikut lagi. Ia sudah ngengkah ke kita jadi lumur satu, bukai lumur muncit. Artinya, kita sudah diberi Tuhan pemenang, only by grace. Satu kali fokus kita menjadi, pajak tusui pemenang kita hanya, sebut suah-suah ke. Lalu pemerat kebukainya, serah kajak ngegajari Tuhan. Laban ia ndang udah bersemayo ngok kita, ia ndak ngelengkok ke kita, ia ndak ninggal ke kita. Lalu nanti kita berpangai beyo, berpangai beyo dalam semutai, ia ndak ngelebu kita ngepo, tang ngengkah ke kita bendua ti petut ngi kita. Laban semua kita itu anak jadi kerinduk ia, ia ndak sigi sayau ke kita, nyalai yang ibuan kita likut, tiap-tiap hari, puji Tuhan. Lalu nanti nyemok kaki tu ilah, kita bisa bersatu dengan penanggul bakal gulayah tu. Tinya tinggi lagi dari pucuk tapang. Penekul tinya besar lagi dari tibang. Ana nyebut pemesai problem kita nyok nyadi. Tang nak ngarap kita bagi Yesus Kristus. Sebut meh, ni pemesai perayas di dekat dimpu aku. Namo penguntuan dengan penyamai di dekat di asai ke aku. Laban lebuah kita udah pansuat dari keriak ngembau untuk grasinya deh. Ngeh penghidup kita. Nyok baru jaku puji Tuhannya. Bisik mai erti kebesai ngai kita. Semua pemenang ti dimpu kita, nang semina ari grace Allah Taala aja. Semina ari pengasih Tuhan siku aja. Nya lai lantang ka tim jadi. Laban kita nyembah yo siku aja. Allah Taala ti hidup siku aja. Ti apai kita. Lalu bako David ti disebut Bible, a man after God's own heart. Kita pan udah didaku Tuhan jadi orang kengerinduk ka ti yo. Bako David. Laban semua kita itu sudah dalam Yesus Kristus. Semua kita yang rindu kata ialah apa yang megang-megang. Nyalai ngetuk di tuk dulu kita minggu tuk nyadi. Minggu kebukai lah, kita berandau ke nama kebuah David di kumbay Allah talonya. Kurang ke ngerindu kata ya. Lalu nama kebuah Tuhan megang ngumbay kita, His Beloved. So pajak ni ke program tu nyadi. Laban di tuk kita sama berkunci ke misteri dia. Misteri tidak lalai ke ya Bible. Lalu kita boleh tolong Roh Kudus, kita boleh muka misterinya. Ngau muka utai bukai tadi asuh yang dibuka kita. Ngambil kutainya tau pulai ke penguntuan kita. Lalu kita boleh ngelalu siapa tadi disebut orangnya, anak Allah Taala, Yesus Kristus. Ti penuh laban pengasih ngau pemendah. Full of grace and truth. God bless. Bertemu baru. Shalom.

0: Sada Lemai Y FM
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5 pukul 7.15 malam
3: Mbak Y FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wa hlul udata min lisani yafkahu qawli. Bala peninga bertemu baru kita engkau aku Patricia Griffin untuk kadami alam sarah dalam rancangan Sada Kitai tidak diterbit ke oleh YFM engkau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap ke bala peninga semua semampai dalam rahmat engkau kasih sayau serta semampai dalam penglikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningan semua, aku dekat berjakuk ke sedentang niat di mana engau ngampun ke salah orang bak kitai. Bala peningan semua, niat di manahnya ia pemun dengan semua pemanah tidak dikerja ke kitai. Reti tadi pemanah tidak dikerja kitai yang ia berpun hari hati engau niat di mana. Jadi lebuh maya sitik pengawaknya tadi bala peningan semua dikerja ke engkau hati ikhlas ketegak Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah tiap usaha kita yang tadi ia dekatnya di lebih lagi besar reti ya enggak megak insyaallah kita dekat boleh berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap pemanah tidak kerja ke kita yang tadi bala peningan semua nanti engkau hati ikhlas insyaallah kita dekat boleh upah ke besai serta berkat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kelimpah harinya megak arameh kita muka but baru kena kita sama belak minta ampun dengan sama diri. Anang lejuk ke hati tik ngeransi tu keringatnya nalu hati kita sama-sama meh kita ngampun serta minta ampun dengan sama diri serta negut ke agik kaul antara kita sama diri kita mensia nuju raban nembiak baru megak arameh kita melebak ke diri kita minta ampun ngagak orang bukai lebah maya kita ngagak penyalah tak kesilap berorangnya dan kita megak ngemaruah ke hati kita ngampun ke salah orang bukai bak kita megak arap ke niat kita tik manahnya tadi ngampun ke salah orang bak kita enggak megak kita minta ampun ngagak orang tik kalau dipedis ke kita hati ya kalau ensiban hati ya ketegak kita ketegak jakuk di baik kita ketegak jakuk di pansut dari mulut kita nya tadi kita minta ampun dengan yang megak insyaallah dekat mic pengelantang dekat mic pengaga serta berkat okay? Kita impung okay? Kita semua insyaallah wallahu alam nak tu dulu kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bala peningan semua murid manfaat ya okay? Aku impung semua kita megak insyaallah bertemu baru kita ya bersada kita dekat datai bergulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
6: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Selamat lemai pendengar, Datuk kami labur ke Berita Lemai 31.7 tahun 2026. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar di Sadang dekat Ngulu, Hari Integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak Baraskom dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Penglikun menuanya endang tanggung pengawak semua rakyat. Yang alai semua rakyat di Sarawak sudah diansak seluruhan negap kaki kaul penyerakup, nolak ekstremisme, dengan penangguh rakyat tiba pecah. Berjakup buat pengawak Nur Ngerami Hari Bujang Berani tahun 2026, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengat minta rakyat berbahasa ke konstitusyen enggau undang-undang. Kebuah alai pihak labannya endang pugup penyerakup rakyat dalam menua tu. Raban penglikun megat patut semampai nyaga profesionalisme, penyikar dengan penglihat sidak nangkup pemar di majak mar diputarka. Ia madah ke jasa bala veteran patut semampai dikingat serta diperbasaka. Hari Bujang Berani Rengkap Nusra sudah diatur nitiah ke adat dengan baris basa Hari Bujang Berani bak dataran perayaan di Petra Jaya Kuching. Pengawaknya dipenyadi Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Fazili Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. 460 ekor orang bisik yang masuk pengerami berbarisnya kemungkur orang dari Upis Dadu Malaysia, ATM, veteran ATM, dengan orang dari Upis Polis. Pengawak kebisi diatur nyurumbak pengerami itu ianya mersa baris basa, last post, berlagu choir, macam saja dengan pengawak mandang ke video bala bujang berani. Bak pengerami itu 5 ekor orang kuda pincin Aris Dadu bisi nerima pingat panglima gagah berani lalu siko agi ke nerima tanah basah itu ianya siko orang kegawaknya di polis. Sidatu ianya pegawai Warren 1 Beliang Bali, Sajen Mereng Imang, Lance Corporal Unggi Atin, Lance Corporal Bajau Ladi, Sarjan Dajai Anggi, ngau Sub Inspector Muhammad Salim. Semangat Bujang Berani patut semampai diri ngagai rakyat ngambil ke nyari keperansang dikena negap ke penyerakup, nyaga penglantang serta ngetan kedaulatan menua tu. Kawan konsen negeri si tak ngemah, Anyi Jana, madah ke Hari Bujang Berani kederami tiap 31 hari bulan 7 nintian tahun, bisi reti kecukup besai, ndur rakyat ngingat ke jasa, pemberani ngautai kudah dipcalai ke bala Bujang Berani menua tu. Basa kemanduk tinggi megak patut diberik ngagai semua raban sedadu, polis dengan raban penglikun, tiudah berjalan ke pengawas sidak dengan pengurus, pemerani dengan hati keransing, dekat nentukan menua untuk meruan ilikun, mansang serta lantang. Hari Integriti Sarawak 2026, dekat diintu kena 12.8 untuk elak, lalu awam ngelati ke Integriti, tadbir urus dengan penagang penyalah makai suap tau ke Pintar Sarawak, dekat diintu kena 11.8. Kira 2,000 ikut orang, ti nyengkaum pengerja pengawak perintah Sarawak, dengan perintah besar, disadang dekat datang nguluk programnya bak palan konvensyen Borneo Kuching, lalu kira 10,000 ikut orang bukai, disadang dekat nguluk awamnya kena cara online. Sapit Menteri Buat UPS Premier Sarawak kebagi perkara integriti dengan Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, mereka sekedar inisiatif baru megak, dekat dilancar ke berserimbai dengan programnya ilak. Tok nyengkam modal pintar pengerja pengawak perintah Sarawak dengan Kelab Kaban Integriti Sekolah, terdekat di sub UPS Menteri Pelajar. Kita dah tu menung mendiang ke berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Memutus Perintah Besar Kerkang lepas ke Hasidak Bak Rajang Area Security Command RASCOM mengakai Perintah Sarawak nyak endang perkara ke ulama' diantik orang Mayu di Nangas Kuau. Kaban Konsel Negeri Sitak Tamin, Insinyur Christopher Girah Sambang, mereka status tanah RASCOM sebelah tu nyadi sebengkah hari batang penanggul di ngujung ke sekedap pemansang infrastruktur nak ulih dipercalai ke tau ke menggunakan timpuh tikalau ulama' sebedau ke ulih pemujur. Ngenak pemutusnya ia ngarah ke Perintah Sarawak oleh berjalan ke langgur pemansang ti lebih komprehensif di Skuau ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Tuk nyengkaum plan pemansang pasar baru Skuau, palan dagang, rumah pasar, perengka guna perintah ngau palan dorang lantang kati, nyengkaum plan kena ngangkat ke Skuau nyari palan penjungkap pemansang ke baru bak kandang menua adab ke tengah Sarawak. Berbangunnya 3-4 bengkah skim gempuruk atau ke SPS RASCOM ianya skim gempuruk dalam sitak Konsel Negeri Ngemah. Skim gempuruk tu ianya nanga jagau, nanga ngungun, ngau nanga tadak. Kaban Konsel Negeri Sitak Ngemah Anyi Jana madah ke perkara tu dekat nentu ke langgur pemansang bandurnya ulih dipercalai ke ngau lebih lancar, berurun serta nitiah keguna rakyat. Tuk nyengkam pengawak tik ngemansang ke infrastruktur bakal jalai, air paip, kuasa karan, arus telekomunikasi, perkara pelajar ngapalan ngintu pengerai. Ia mengat ngarap ke mayagi peluang natai misi oleh tumbuh ke dikena ngangkat ke pemandah penghidup rakyat bak menua pesisir. Tu mengat ulih nentu keraban nembiak ulih disedia ke ngapeluang belajar ngapeluang kawak serta tau nak ibu angkat ninggal ke menua diri. Jematan Sungai Paku bak Jalai Tanjung Sepukut di Sepauh dia tu udah dibuka ngagai bensia mayu. Tuk ngujung ke jalannya lebih likun serta nyamai di tengah orang kemindah antara Sepauh ngau kandang menua ti berkelingi ngau nyak. Upis Kerja Raya Sarawak mandah ke jematan besi ke panjai 100 meter nyak uli nyap mutar ke sistem ngetu merik jalai bak jematan Siti Lorong Cam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta mudah ke pejalai perengkap mengangkut ke besai-besai kelimpah ariti ulih nyukung sosioekonomi Mansia Mayu bak ndurnya. Pengawak ngelancar ke jematannya dipenyadi Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas. Tiga ikut orang ti nyengkam siku induk udah ditanka laban dipelabak ke bisik kaul ngekes ngencuri tak kembali wayar temaga ari substation karan di Seratuk. Sidak tu kebumbur antara 36 ngekai 40 tahun ditanka di Betung lemai kemari. Penerang ari kepala polis pilih melalui Seratuk DSP Matthew Manggi maraka suspek keterubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tiga bengkah substation karan. Suspek tu ditemu bisik eksploitik rekod penyalah jenayah lalu bersa aik kemik megak ngayan kia positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikena ia meli dadah. Dua suspek kebukai ianya dua ikut melaki bini ti jual barang second hand ti ditan lawan kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Sidak tiga tu sama ditan ke sari tu tadi lalu kes tu dekari pansiak ngenak seksyen 431A ngau seksyen 379 penal code. Berita Lumbak Ngemain. Tim kriket Sarawak bisi udah nyedia ke diri napik Lumbak Ngemain Malaysia Sukma 2026 di Selangor nyengkau mengatur main di Chennai, India. Penolong chef di mission, Kennedy Cukpai Ugon madah ke tim sidak jam ke dia tu nguci dekat ngubah middle pirak ke ulia sidak sebelah tu ngagai middle mas. Gempuang antara balap main ke Mayu Penelebak dengan balap pemain baru mereka udah ngirik pengharap ati sidak nyapai musil ke diselinting. Kennedy Cukpai Ugon Mansur Kejaku untuk mengagai pengarang berita lebuh ia tinggal mata ke latih tim kriket bak Borneo Cricket Ground sehari itu tadi. Tim kriket Sarawak dekat bermain bak kategori induk T20, laki T20 ngau kategori laki ke bumur lebih 50 tahun. Dikena ujung ke berita kita ke lemah itu petang berita dibaca baru. Hari Bujang Berani 2026, penglikun tanggung pengawak semua. Kira 12,000 pengerja pengawak perintah menua dengan perintah besar disadang dekat ngulu hari integriti Sarawak. Pengawak ngelepas ke hak bak RASCOM dekat ngemudah ke pengawak berjalai ke pemansang. Nyalakan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu hari YPM Iban RTM Kuching
Kerana berita tadi ditusun Nur Arkila Arbain dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejak.
1: Segulai Sejalai.
2: Ari Bujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nang sidak tuda berani mayang mutin geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kala perintah udah netap ke Ari Bujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kala pengerami itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Berkari sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumai hari pahlawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat mengkimpin tabung pahlawan. Sampai mau berkat nyimpulan kitab Bujang Berani nyai mutin keraji tajam nyimil tisi mang arik payang rendang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak kalah.
11: Janggam anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak duku.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Enrian anak tadang.
21: Lala kita sama Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Iban Reke Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sika subak.
24: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemani sidang ngenan ke menua me. Kitai hidup likun nyentuk ke dia tu.
27: Kami beri terima kasih ya agar bala bujang berani ti udah
28: berambung
29: nyawa ngetan ke menua.
30: Sada lemai.
31: Sada lemai.
32: Sada lemai.
33: Terima kasih yang meninggal kita ke Gim Kabulai Sejalan dengan YFM. Kita dah tebak jam tik kedua tu. Semudah tuan sama pula mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Terima kasih ke peninggal kita ke bisik mendiang ke kami kena RTM Click, kena Astro 871, pihak juga kena portal Radio RTM. Nyamai mendiang ke YFM dia tu. Nah, jadi dengar kita ngenak telefon binci yang semina dujung cari jak tekan aja RTM kliknya atau mendiang ke program hari YFM. Nah, lagi selama yang akan mendiang kita lebih ke besi nyapa kelemah itu Jessica Itan. Mana kari kami di bau ku ya semalama Jessica Itan dan buka besi nyapa kelemah itu Connie B. Selama DJ, terima kasih Connie B. Tucum selalu sampai jalan ke mengawak jimat pulang malam lagi. Terima kasih Tucum selalu dan buka Syasha Melanda. Syasha hari sibu tu. Hai DJ Asi, selamat lemai. Terima kasih Syasha dan buka Andrew Ujai Masing. Sampai jalan ke pengawak mana hari kami di menua di Sungai Tulang blok B lemai tu. Pesan tu nuju semua kaban FB, Facebook, WhatsApp serta minga YFM. Salam mari Andrew Jai Masing di Sungai Entulang blok B. Nyat tip ninga kita Andrew Jai Masing. Terima kasih ya. Lina Bugis bisi apa mega. Sampai jumpa ke pengawal nuju nuan Pak Konti YFM. Margaret Uncing asyikup peninggal kita ke seram dia ke YFM. Minta putar ke lagu Ari Kwan Kena Merindang, Ricky Ribbon and Desmond, James Anyau, Stamos David Seller, Mary Ubun Martin, biar megat DJ Empu. Salam rindu sama saya nuju kita semua Richard Unup. Mana hari kami itu buat jalan simpan semunjan. Minta putar ke lagu Ari Heli pelakon Kena Merindang kaban FB ngau semua aku ya. Luisa Jogi sang lemai DJ sampai jalan ke pengat nuju nuan kelemai tu. Terima kasih Buri Nyalu sang lemai DJ. Mana hari kami di Miri jam kerja tu. Nita Sabit Kandau mana hari kami di Seluai Sebuti kelemai tu. Tak betul lagu hari Anderson ngalai berani nganti aku ya nuju kaban ya Sri Inti Maria B ngau Nora Piling mandi ya. Cukup pesan dari yang harap kita perindang ke lemai itu. Bisinya apa muka Starly, Starly, Jessica Maria, Anita Nawai, Meling Anja, Jonathan Rayang. Mana hari kami di menua pakan ke lemai itu ku ya. Biar muka Ladana Kangin Jub, selamai DJ. Terima kasih Sandy Ann, Madah Rimpu Mendiang ke YFM, Catherine Robin. Sampai lemai DJ, sampai jalan ke pengawak Lenggu Nainai, Layang Belun, Shalom Kaya sampai lemai, sampai Elohim kapai kita di surga, memberkat ke pengawak nuas, tabala DJ kita kebukai. Amin, terima kasih. Opa Cici, bisiknya apa mega Edwin Mang

Sebenarnya nuju bujang berani kita berserimbai dengan hari bujang berani kedintu kita sehari itu 31.7 di tiang tahun setiap lagu hari Nelson Ransing Veteran Sikat Wai.

Robin, Pemgat Catherine, Robin, Mami, Abah, Merwa, Bioetim, Anita Nawai, mana hari bisik berbeza adik ko ya. Mereka Monika, Maliah, Bunga, hari miri, mana hari kami di miri lemah itu ko ya. Nyata sekedar hari peningat kita ke bisik nyapa ke lemah itu. Yang berkat Lily, Anthony, sebab lemah DJ ko ya, Cecilia Kumit, Sandy Ann, Shiman, Chin, Juni Ben, Opah Cici, sedap tu sikit peminat setia YFM. Yang berkat Apai, Lambai, sebab lemah DJ, sebab berjalan ke pengawak ko ya. Okey, terima kasih ke kita ke Seram Dian ke YFM. Seramai kita mendiang ke Tanduk Randau Pemansang. Setiap lagu retro Ari Francis Harris dikenang anak, disebut anak.

Okay, macam peminta peningan kita itu semalam main nuju Samuel Mudi yang si Koari peningan kita keseruan mendiang ke YFM. Yang megah Francis Ancis, tucum selalu madah kedirin pun mendiang ke YFM. Terima kasih Agnes Indai Rup.

0: Tetap meninggal kami mai tamding ke tanduk program Randau Pemansang.
1: Cuba yang lalu ke semua bala kita ke mendiang ke tak ke medak program kita ba YFM RTM Sarawak. Lalu sekali lagi kita datai mai ngagai semua bala kita kerindu ke program kami di YFM RTM Sarawak. Berandau pasal siti lagi pengawak kak diatur kita di benua kita di Sarawak yang pengerami kenal segitu itu kita tiap tahun yang pengerami kawai. Jadi sehari itu aku cukup ya bertuah laban bisik sikup pemesai sangka aku nanti aku nyebut nama mayuh bala kita ngelala ya gulai ngok kita berandau pasal pengerami kawai kita itu. Jadi sehari itu kita di YFM Kuching cukup gagah hati. Setelah terima kasih laban sekali lagi tua yang berbahagia Datuk Petinggi boleh bertunggak mua bergulai bak Randau berkawal dengan pengami gawai kita. Terima kasih kepada Tainuan yang berbahagia Datuk Petinggi
2: bak
1: Randau kita sehari itu.
2: Terima kasih.
1: Jadi sebenarnya kita Randau ngau siliak ngau dalam lagi ngau yang berbahagia Datuk Petinggi aku dekat ngelansa mimet penerang pasal pemesai kedai baik kita sehari itu. Ianya bahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabuana Numpang penyandi yang penemu pemansik sain Sarawak. Jadi bakal kita temu kita yang berbahagia Datuk Petinggi itu ianya siku ketua kita hari Raban Bangsa kita Iban ke cukup terbilang nama menyebut sebut aku nanti ku nyebut sebab aku nyebut nama ya tak entah mudah aku nyebut yang kita tentu nemu siapa orang kata sebut kita yang bahagia Datuk Petinggi itu. Jadi nama batang pengawak ya kia kita sangka aku ditemu kita magang ya Tok Subak nah segi siku orang ke cukup ya cakah berjalan ke pengawak politik ngau cukup mujur mbak menua kita di Sarawak itu. Jadi ya kalau mangkuk pengawak ke besai mega lebih lagi ya yang berbahagia Datuk Petinggi itu kalau nyadi sapit kepala menteri menua Sarawak lalu ya mega kalau mangkuk pengawak mbak upis-upis menteri yang kau upis pemodenan pertanian upis pemansang menua pesisir ngamayuh lagi portfolio bukai ke pegawai yang berbahagia Datuk Petinggi mbak kabinet perintah Sarawak. Jadi bak perkara pelajar yang berbahagia Datuk Petinggi itu siku mega orang kecakah berjalan ke tekan kemansang ke pengawak pelajar kita yang berkebuah ia di udah kalah diciri ke jadi pro chancellor UNIMAS dalam tempoh 7 tahun. Jadi kita berarti ke rekod yang berbahagia Datuk Petinggi kelimpah hari ke jadi pro chancellor ia siku mega orang ke cukup ia cakah berjalan ke pengawak ngemansang ke Jaku Iban kita nyentuh ke Jaku Iban kita dia tu udah diajar ba Renggat University ba menua kita di Malaysia dia tu. Jadi ba sukut pemansang adat kita lebih lagi main asal kita Iban enggak pemansang Jaku kita yang berbagai Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Alfred Jabu juga tau disebut kita siku tuai Raban Bangsa kita ke cakah ngemansang ke adat main asal ngau jaku bangsa kita Iban kelebih lagi kita Dayak tu yang berbagai Datuk Tinggi ia tu tau disebut kita lambang ngau pemun penyerakup ngau pengelantar Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak. Jadi pengeransi yang berbagai Datuk Tinggi tu boleh dipedak kita bak pengawak ia ke numbuh seteng mudi ke Dayak Cultural Foundation dekat DCF kedah ditumbuh ke Empubat tahun 1972 sebab hanya setiap hari mega pengawak kudah dipandang ke yang berbahagia Datuk Petinggi kena yang mansang ke main asal adat asal ngau Raban Bangsa kita di benua kita di Sarawak itu. Jadi ba pengawak pemansang tanah NCR tu yang berbahagia Datuk Petinggi mega siku orang ke cakah ngansak kita itu tadi lebih lagi Raban Bangsa kita di menua-menua pesisir ngemansang ke tanah kita ke bedau atau ke agi madang kelindang lah Datuk Petinggi lalu berpun dari pengeran siang iaitu tadi buat tahun 1976 berbagi Datuk Petinggi siku orang ke angkat buat Dewan Undangan Negeri Sarawak mantai ke langgar undang-undang numbuh ke Sakra ianya Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority tak ke dalam piaku pandak di kumbai kita Sakra ia ke jentuk ke Sarito tak ke tahun tu manggai 50 tahun Sakra sudah ditumbuhkan. Jadi nyamah Sarito yang berbahagia datang tinggi, kita cukup berterima kasih. Kita cukup gagah hati, kita baru hati nerima nuan datang ngagai randau kita Sarito. Begulai ngau kita ngau balap dengan ngau orang ke medak program tua Sarito. Jadi utai kekak terubah kekak ada tanya aku tu yang berbahagia datang tinggi. Kerami gawai tu diintu kita endang tahun sebut kita siti pesaka ke cukup mana dibaik lebih ke bala tuai-tuai kita ke dulu subak diturun ke sedak ya dibaik dihintu kita dia tu kita ngembuan siti kerami gawai ke dihintu kita serta sari 1 hari bulan 6 2000 atau ke tahun tu 2026. Jadi panuan yang berbagai datu tinggi berkeni pengerami itu subak kita keliak dihintu kita ngau tak ke mayu hari nas maka dia tu boleh disama ke kita bak 1 hari bulan 6 bak semua raban bangsa kita daya di menua kita di Sarawak oleh nuan berkongsi ke penerang tu yang berbahagia Datuk Tinggi.
2: Terima kasih Mas Jimbo. Aku beri tabik serta bahasa bagi semua peningau dan beri selamat segulai sejalai lalu laban kita itu dalam waktu kau mintu gawai patut benar. Aku mengatai ke jakup pesan selamat gawai ngagai semua. Sari itu aku merip saya terima kasih dah beri peluang hari atur semua balau ke gawak bawa RTM dah kucing di tu mai aku sama datai di tu kau bercerita ke pasal ngawak ngintu gawai. Aku berterima kasih dengan Mr. Jimbo laban aku nemu nuan siku hari balau ke datai rumah panjai kenang terlebok dia ber rumah panjai lalu mengingat ke pasal adat pasal cara penghidup kita ber rumah panjai baso kita iban lalu gawai itu besar benar ti buat kita buat rumah panjai kenyap mega besar benar ti buat kita ke basar rumah panjai tau dah pindah nitih ke pengawak ke negeri hanya hari pun gawai itu kita ingat ke terubah gawai itu jadi itu ke penumbuh lebih maya tahun 1907 tahun 1962 lebih maya nya tuai kita iban bisi berandau medak kita iban medak maya tubuh kita iban Sarawak tang cara kita ngempung pangan diri agi nitih ke kayak kelamak apin tenturat lo medak gaya pemana masyarakat Melayu sedap gempung lepas sedap ngintu hari raya Aidilfitri masyarakat Cina bergempung lepas sedap ngintu hari tahun baru Cina ngalai lebih banyak sikut tuai ketiban hanya ni yang Datuk Terazenda tahun 1962 minta ngagai perintah minta sari dalam setahun minta hari besar tahu guna kita iban tahu disebut hari kita tahu bergempuang ngapangan diri disebut hari gawai setahun yang hari berengkah minta apin uliah 2 tahun apin uliah lalu sampai maya tahun 1964 lebih banyak keterubah gubernur kita hanya apa yang amat berhormat Datuk Tinggi Abang Joe Premier kita apa ya jadi keterubah jadi gubernur Nua Sarawak hanya tuan yang terutama yang dipertuan negeri Tun Datuk Abang Haji Uping dia jadi gubernur lalu keterubah Pala Menteri mayanya Datuk Stephen Kalongingkan lebuh maya nyok baum besai de kucing mujur pengawak ya ke dulu dipinta tahun 1962 oleh Datuk Terzenda ditampung, lalu kita berterima kasih ngagai tuan yang terutama yang Deputi Negeri Tun Datuk Abang Haji Upeng ke membenar ke dah bawa awam saya kita diberi hari nur kita disebut hari gawai daya. Lalu semua berita itu mesti di gazet yang baru jadi rasmi. The Gazette kena 25 hari bulan 9 tahun 1964 jadi public holiday hari pelepasan awam. Artinya hari pengada rasmi gawai daya buat rekod 25 hari bulan 9 tahun 1964. Pemanah Perintah Negeri Sarawak membenarkan gawai daya untuk jadi penguntung besar berarti buat masyarakat kita daya. Jadi tanda bahasa ke pemadu besar keseluruhan kukuh tan lekat jadi pengingat rasmi official recognition and very significant and very important historical landmark Perintah Negeri Sarawak ke diberi ngagai masyarakat bangsa Dayak. Masyarakat kita Dayak berengkah merami gawai kena 1006 tahun 1965. Reti itu kita daya udah ngintu ngarami gawai 62 tahun. 62 kali udah yang ngintu gawai. Gawai daya bersumbok dengan Sarawak ke segulai sejalai maupun ke perintah dalam Malaysia. Itu mefsaka jeman ke mesti datan kita, mesti debasa, mesti darami kita. Kita berterima kasih bagi perintah keberundian ke pemerintah pemenar awak ke masyarakat kita daya memuan mayu penyampau tubuh mayonyok kita tulis ke pemenar dari perintah. Jadi gawai daya tu ukai keungkup iban aja tang buat kita berandau di tu kita nyangkung gak kau dah tu dah itu masyarakat kaum Bedayu, masyarakat kaum Merang Ulu, kayaan kenyah ngau kebukai sama ngau bempu nyalai ya kesar itu aku menang cara ya buat kita iban nyalai disebut kita iban ke itu gawai ukai melakang ke bonsa bukai kita mesti ingat 60 tahun ku dah mayuh benar kita dayak lebih banyak lagi membuat penghidup berpanggai buat bumai bumai padi. That is the only occupation by the Iban community. Bumai padi ya ke bom nolu bumai bukit mimit nar bisik tanah payok nyak bumai payok nyak alai 1 hari bulan 6 betul-betul ke mayuh kita yang udah kemas ngetau lalu nyenil ke diri ke bumai baru nyok oleh gawai daya untuk disangkut ke ngau cara kita iban ngau cara penyiru udah kita bumai boleh padi gawai daya untuk deklai kita kena kita berterima kasih ngagai petara ke nyangkung ngasuh umai kita mujur ngasuh kita boleh padi lalu penghidup sepanjang tahun lantang nyok cara gawai daya lebih tahun 1965 di Rami. Jadi dia tu 60 tahun dunia berubah. Pemansang di Sarawak tu laban hari iring tuai mayu benar program berubah program pemansang. Jadi dia tu penatai jalai penghidup kita nadai agi balat berpanggai buat kita nanam padi bukit nanam padi payok tau mayu lagi jalan bukai kita nanam sawit kita nanam lada kita nupi ikan nupi jelu, lalu macam-macam sampai pun nupi ngelulut, nupi induk tai ngelulut, nupi singut, manyi renyuan, lalu piak mega. Hari perintah ke ngatur cara ngasuh rakyat mayu bertambah pandai, sudah kena bertambah pandai, bersekolah boleh mandai nyalai. Bisik ngau rampit ke dulu subuh 60 tahun ke dah jarang benar. Kau perintah tubuh mimet, kau company tubuh mimet, tegawak company minat berkuli aja, lepas nadai bisik penemu bersekolah. Kita yang ada kelindah lebih banyak ke. Tak semenang ingat ke berapa bulan, berapa ni mayan ugal, ni mayan unu, nak nyajak ni ada kelindah kita. Jadi sampai dia tu pemandai hanya uliah ngasuh bala rakyat kita uliah sama ngau bakal ngau bangsa bukai numbuh ke bisnes, gawak perintah, gawak company, ngajar sampai ngajar ba universiti bisik. Lalu mayo penglandia bukai. Dia tu ngau rampir belajar ku tak digital technologies. Ngau empit merti ke artificial intelligence. Ngau empit pasal ba semiconductors. Ngau ku bukai. Ngau empit nemu nerbai ke bilun ke ba ke. Dulu sebab ni nemu nak ya perahu kayu ah. Bukannya bersuara kulu kilik ke. Aku dulu this is what we call the evolution of the skill development over the years. For more than half a century, our Dayak community has participated in a program together with other races, and according to they are assisted by good government program to improve the livelihood. They took my benar karaoke mana sangkut paut megawai ke terubah. Aku tu ngenang pasal penyarut bawa politik banyak tahun 1987 lebih banyaknya politik carut carut perintah ke dendang dah dipilih pilih rakyat udah pilih besar tak berpungkal mah. Balalanya kau merumpangnya, kau muai perintah kau dah dipilih. Carut politik, kita iban mayu ngau ke dia, mayu baik ke Kuala Lumpur, kunci dalam mingkot kian, mai tubuh kau numpan ke perintah kau dah dipilih. Layak politiknya, susah benar, aku irau benar hati. Nyalai, lebih layak politik carut kena. Lebih banyak gawai kita ngenak belakang mesin dat Datuk Amar Dinggi, Datuk Steven Wanulu, yang Datuk Ujang, Datuk Kanyan, ngau tuai ketuai kita iban ngau nak kau dia ya ke bak dalam perintah tika dah tumbang ke Raban ke dah mansang ke Kuala Lumpur bak mingkot nyokanya kita ngintu gawai, ngintu gawai gempung ambil semua ke gawai lalu tumbuh ke jaku anak belayak segulai sejalai. Tu cara kita neduh ke layak politik. Layak politik tu nak tahu masuk kita lalu belayak lalu sampai kita kita belayak sampai datuk jari buat pangan diri kena siapa ke pedis pedis kena nadai siapa untung nyalai harinya aku berterima kasih hari kita mupuk mupuk neduh ke layak politik harinya perintah kau ditumbang kena lagi tegap tak boleh tumbang. Harinya kita ngawal. Nak bakal. Udah berserkan penemu. Kita nak lu madah ke penemu sedak jahit. Awam sedak tu. Rebandau ngu sedak tu. Aku sedak ngelala. Ni utai ke mana. Aw. Aw. Tiaku menang. Pasal jakut lu buah pilih. Ketawa kita. Aku berdiri di betuang. Saya tanda gagak peti dayak ke ngelaban kami. Tu punya jakut sedak. Tan bubur dan tamo ikan banto ambil duit barisan undi parti Dayak kena ngalah ke parti perintah dari kami kita natok belayak ketuk tak kita madang ke rakyat parti Dayak mainnya lepas kau ngelih ke mundi sampai ngajar kita daya mancal bolo nipu ni kena tan buburi dan tamak ikan banto ambil duit berisan udi pati daya ko kami malas tan buburi dan tamak ikan banto kita mesti ngundi pati barisan kita anang belajar bolo nitih ke ajar pati daya nyale mayu rakyat ni nganyo menang kami menang mupuak semupuak danya ba dalam dewan anang negeri jadi pemangkang pati daya ngasai diri nyo pedias nadai tulih ku tai ngari ke rakyat ke tuai baloi ban ke bo pati daya nyo nunduk nsuruk palo ngage balo kami minta nak gi jadi pemangkang minta masuk sama ngau bo perintah kami nanti nula dah terima ngau mana baik sawum sebilik nyale gawai daya ke ditumbuh ke tahun 1987 bisi narti kena ngawum layak politik apa kita tu kuku pihak mega arinya kita boleh bergempung boleh bergempung ngadu ke semua penghidup arinya kita ngadu ke dini oleh gawai kita beri pihak mai di tahun tu masyarakat daya jadi tuan rumah tahun dudi Pedayuh jadi tu rumah. Udahnya orang ulu ngempuang semua bala dalam komuniti masyarakat Dayak mana mana tuju. Nyok ditumbuh ke kami kami tahun 1992 Dayak Cultural Foundation tahun 1992 Dayak Cultural Foundation ngak jaku segulai sejalai ngadu ke nyok kita ngadu ke program meri tuition meri insentif ngagai bala anak ke mana Rizal berpas lalu bisik nyodudi mulih ke duit oleh nganjung bala sekedak bala tuai-tuai ke bala hari masyarakat kita daya belajar ngagai menata siap sampai ngagai Harvard University di Amerika sampai ngagai Oxford University di London di England Cambridge University ngau universiti kebuka-bukai dan juang belajar awak ke sama ampit boleh merti kota ketinggi agi pemulai sedaknya boleh madah ngagai rakyat ke pintu nemu meri peluang sama bersawup mengajar this is how the good thing that we do become contagious sama bertolong nganatai ke berita ke mana harinya kita lalu cukup tegap kita cukup tegap boleh ngadu ke mayu benar cara kumbai networking cara networking kita ngigok jalai ngermai ke ni tai ke mana tai ke mana kita kerja kita ingat tiap tahun kita ngadu ke gawai ngambil tuan gubernur ngabang beri premier ngabang tiap tahun kita tampung sampai ke sarito kita kalau nyintu gawai menang ke gawai ngagai Kuala Lumpur mai Perdana Menteri mai yang Deputuan Agung Ngabang awak kan lalu apa kita itu dalam semua Malaysia lalu rakyat masyarakat seluruh Sarawak tu anak Malaysia kalau kita ke mana ada baik gawai kita nganjung kena madah ke kita gagal ke berserakup gagal ke menang ke main asal kita adat kita ngagai senanjung leban dok mayung haranmu kita gaya kita hidup 20 tahun udahnya kita ngerami gawai di Mayondur kita ngambil orang dari Sabah datang kita mai sama-sama tidak mai gawai kamatan ke sedak gawai di Sabah awak ke sama ngintu gawai sama kita kita lebih banyak gawai ngambil rakyat masyarakat dari jiran Indonesia, Brunei, Mata. Retinya gawai kita oleh merembai mai mayu lagi orang lalu pemanah kerundia nanti kita bergempung tak belayak hari gawai dayak nyak, hari dayak Culture Foundation anjung anak bersekolah meri insentif nyak mana benar jadi teks ada gagak hari berengkah ri recommendation utai ke dasuh gagak lebuh mayo kita berandau ke gawai enya ngagak dictionary Dayak Culture Foundation ngagak dictionary boleh ngatun juga foundation lupiak ngagak encyclopedia awak ke jaku kita ban ke dah dak lala ke de pinta ke bala kami dak lala diiktiraf jadi jaku rasmi boleh dajar buat sekolah sampai ke detu dajar buat UPSI bekerja ke IPG Institute Pendidikan Guru di Sarawak itu oleh mengajar mengagai tikas degree in Iban language tu pemanah pengermai hari atur kita bergempung gawai hari atur tuai-tuai bala kita sanggup neduh kelayak ngai ngermai kelayak tu memanah harinya kita ngadu ke ba university Chair of Dayak Studies. Chair of Dayak Studies. Lalu bila sedek kino pun bisik ke nangkirnya kati cara ngatur pengawal Hindu. Bisik ditumbuh ke bila sedek kino makanya medak hari Dayak Culture Foundation mujur tergagak ke Iban Women Charitable Trust. Ya ke ngempung ngikut cara jalai ngasuh induk kita Iban kelebih lagi belajar penglandiak jari bertenun macam-macam tenun nganyam tikai kalau sudah ke laki macam penglandiak jari kebukai ngai ke semua penglandiak kita itu pupus semua tu jalai ke mana tu pepanggai hari pengerembai pemanah atur kita bergempung boleh gempung laban lebih banyak gawai kita nak gempung ngikut jalai penghidup ke mana harinya mayuh benar semua taikin sebut aku tu kau nyadi nyalai contoh ya ajar aku ngagai bala rebak baru anangai belajar ke tersebut asal usul ketempu kita dia di negeri lepas nitih ke pengawak lepas maya lapang lepas maya gawai anang dok berunding mulai ke diri ke menua ngabas rumah panjai ke penatai kita. Lebihnya hari tansang, hari sarang, nur kita hidup, nur kita belajar. Anak muai. Ada dasar anak muai. Tai kebaru, tangkir. Jadi, jalai kelamaknya, disimpan kita, anak anak munas ke. Laban. Kita dengar UNESCO. Tiap tahun UNESCO madah ke, mayuh bangsa alam dunia tu, many races, many language have disappeared in this world because the people don't care to speak about it, they don't respect it, therefore come to extinction. Nyalengi kita daya jaku kita Iban deguno dajar buat sekolah sampai ke university adat kita Iban kukuh ke Dayak Culture Foundation tun juga foundation semuanya ke nak negap ke nyok lalu anak tu dajar ke nyok bersekolah nak jaku Iban lebih maya gawai perhati kati cara kita ingin tu gawai buat rumah panjai buat rumah panjai bisik mana lain mimet di negeri aku kan usui leban harinya aku berpesan ngasuh balo ke udah diau netap di negeri anang dah pulai lebih maya gawai awak ke sidak belajar ke pengawak ke mana buat rumah panjai penatai sidak awak kesedak lu nemu nampung semua adat semua ke cara tak ke mana buat rumah panjai tuai rumah sebulan dua bulan apin gawai belatur kati cara ngintu gawai berunding lepas dok semua ke bisik bawa bilik hanya ngigot runding bala ke buat rumah panjai tambah nge bala tuai bilik ke gawak di negeri awak ke bisik peluang mau semua berandau kati cara kita ngintu gawai kati cara kita nyambut lebuh maya lemai 31 bulan 5 mantar ke gawai kena mempuang mana pedakku aturnya mana rumah panjai bawum tuai-tuai bilik bawum bersuju keatur tidak dengan dia berempuru ke 31 bulan dia tidak ya dulu ngadu ke maya macam nampak ingat ke orang ketuai ke ngepun ke bilik ngepun ke penghidup berbiliknya adat rumah panjai bisik nurun mensiang pendam dulu baso ngagai orang tuai ke udah nadai ke pun ke bilik ke merik penglantang orang ke nampuangnya orang kegiduk nampuangnya mesti di bahasa orang ketua ya. Minta semangat sedak ke nulung anak ucuk sedak kegiduk manah bahasa. Padanya ngadu ke buat tiang pengingat. Tiang pengingatnya megai semekat baru mah panjai artinya adat tuai agi lekat dia leban buat tiang pengingatnya tiap tahun nganyung ke piring kia ke leban rumah panjai pun hari semua adat ke asal kita daya nganyung piring dia awak ke pesaka tuai ketampung kita dia baso ngagai orang ketuai kita minta berkat kawai udahnya bawa berumah mpuru dia rami pengrami bisik atur berumah berdara miring berwai diri empu adanya empuru makai lemai 31 hari bulan hanggai tengah malam empuru berwai tua rumah makanya ngirup air pengayu rumrik jaku ajar lebih pian ngirup air pengayu tapi nya meri insentif balau ke sekolah anak bersekolah diberi insentif nitih ke mana rizal sidak sepertinya mayu benar pengawak nyo lah du ke pengawak tu bupun hari gawai dayak tak seluruh yang sebut aku tu tu cara yang kena buat menua betul buat menua buka bisik bida mimik tang tujuh ya sama mana nyo alai ke baka dia negeri di tu mana benar atur balau menteri-menteri kita dayak ngau YB-YB berunding meri awak sari ngarami gawai buat hotel kebesai ngambil ngabang yang amat berhormat Datuk Tinggi Premier kita ambil ngabang tuan yang terutama tuan negeri tuai magai negeri kita mana bahasa lalu apin ke pengawaknya nyadi kita kena asal rumah panjai datai batang tubuh ngagai astana cara kita ngambil ngabang tubuh mayuah anang semena Arab ke surat aja anang semena Arab ke utai ke tatuk-tatuk tu kena SMS sebagainya lepasnya nyawa cara dia tu kita mantai ke adat bahasa ke, betul-betul dia kena buat rumah panjai artinya kita nak nyawa adatnya nyawa mana daripada aku jadi kenyap juga lepas kita bergawai kita muda kalau Melayu ngabang ke kita kalau Cina ngabang kita semua bangsa ngabang kita lepas sedap ya. Itu hari raya kita mesti malas budi ke mana ngabang lagi Melayu bermain Cina tu baru ngabang ke Cina tu baru tu macam kita ngadu ke negap ke penyerakup hari kita berserakup benar utai tahu jadi networking collaborating lalu ngau semua utai kau jadi tu mah depedak ku mana benar ngau jadi kita daya mayo benar penyiru bawa penyiru leban bawa pengal sitik lagi ku kena aku kok ngau nak kau dia ke dekingan aku bisik nyak gawai dah kerja ku bisik nyak mayo benar hari pada kini bisik nyak mayo bertemu boleh hari maca surat nak maca rekod nak lain buat episod sitik lagi ke aku kau beranau ke kata pasal gawai lalu aku kalau ke ngadu ke gawai kami sebilik lalu kau bercerita mimik aku kena madah ke tu gaya nampung penyiru orang ketua lalu penghidup kita iban buat rumah panjai berpengai buat penyiru nak lain mayu benar gawai lalu kita berbasal ke ti kita bumai nama nama petara ke alai kita minta boleh padi enyak ngagai sempulang gano au ti kita nan ke menua ari serang musuh nama nama petara ke alai kita ngadap minta pengering awak ke kita kering uliah ngelabang musuh bako sedadu kita minta ngagai sengalang burung minta ari orang kemeri meriang sedak keliang orang panggau makanya ke meri pengeriang ke dia kena balas dadu ngetan ke diri empu ngetan ke menuang labang munsuh au lalu pihak mega pasal pengerai sempanai mayuh macam taro tiap-tiap bangsa kita yang macam bawa menuang Egypt berapa ratus petaro ke dia sembah perang bangsa Egypt pun dulu. Bermenoji pun berapa ratus bangsa petara dia itu sekian sembah. Nah bisik, kita Iban bisik, Cina bisik, Melayu bisik, semua semua tu jalai laban penyeru kita, laban penghidup kita guna ke penyeru. Kena kita minta petara nyukung awak kita, kita kena kita mujur, kita mujur, kita lantang, kita lantang, kita boleh nolong orang. Lalu hari kita ingat ke semua asal pengawak kita awak. Semua kita identiti kita hanya tidak nyau. Memang benar utai itu ke utai kemana daripada aku bisa ke paut dengan gawai amat dia tu sehari dulu tanya dude itu nyawa jauhan lah mana nang ke bakar kita bergawai kita selalu sampai lamat ke kita gawai-gawai lamat ngintu gawai minta gayu guru gerai nyamai lantang senang bertuah berlimpah semuanya. Semua ngadap ke petara, minta petara merik berkat. Merik semua penyamai, penguntung, ke penghidup menyana. Nyalai, mana benar daripada aku, ulah masyarakat kita, agik megai. Adat rumah panjai, megai cara ngintu gawai. Tu mah, kena kita ngajar, bila anak, bila ucu, awak ke, sama agik ingat kita ke mana. Tidak pupus. Naik ke tip pupusnya, tentu UNESCO madah ke lawan masyarakat tu tidak ingin tu jakuk sedak nyau, tidak kena sedak adat sedak nyau, debai sedak empu kenya, yang ada lagi identiti buat dunia tu is that the extinction of languages, extinction of culture. The UNESCO is very particular about it because they want each single race to maintain their identity through keeping their language, through keeping their tradition and all the way of how they live.

0: Aku berarti ke teks disebut nah, tadi yang berbahagia atau tinggi. Ya ke cukup rindu di tinggal aku hanya gempuk jakuk segulai sejalai. Bukai seminak dikenak di menua kita di Sarawak. Dan dia tu nyau diangkat ke Menteri Besar kita yang maha berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi rambai jakuk menua Malaysia. Laban yang medak Sarawak tu gempuang cukup kuat. Pengelantang Malaysia ke begulai di menua Sarawak tu pedak-pedak kita ngerembai ngau cukup mana. Bepun sangka aku hari gawai kita ke disebut nuan tadi yang berbahagia Datuk Tinggi. Yang kan nuan boleh berkongsi ke pengingat nuan yang berbahagia Datuk Tinggi. Bekeni leka jakuk segulai sejalai tu dipun ke kita, ditampung kita. Tau disebut aku dia tu jadi pesaka kita di menua kita di Sarawak ngau di Malaysia itu.
1: Jakut segulai sejalai itu besai nak kermai. Besai benar ti. Ya buat aku. Cara aku setengah-setengah ajar masyarakat di Rimpu mah kadang-kadang ajar terus anang jatuh, anang jatuh. Kadang-kadang orang lain ingat tu terlalu tajam ajar. Nak berpampul. Tengah nak sebut kita nak berpampul kena straight to the point, mayu orang ini ngah, nyalai, mayu cara ngadu ke, bisi caranya sampai aku agak ke lagu dah, merancang apa indah ini ya, oh, siti timang mansang, siti nya wawasan berkikis bulu betis, dulu lebih aku mangai 50 tahun umur 50 tahun, aku kira ke, kati cara nambah ya aku ajar aku ke terus terang agar rakyat. Kati cara ngau, cara lagu, lepas kerindu aku rakyat biak lagi. Tidak ke, nyanyi lagu, harap ke merti lekanya. Aku, untuk menyanyi lagu, timang pemansang, wawasan 2020. Bergempung kita, mansang serta, induk lelaki, mayuh babala. Rajin gawa, pandai sekolah, sama tolong memasang ke bangsa. Iring namia ransing merti belajar berbenar merti ke teknologi gagal boleh diploma tinggi degree. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Berkat nasib Malaysia merdeka anak Sarawak lantang belama. Selalu berjaga semua kita hari penusah dadah tengah suah parai. Adat bahasa mesti dipegai anang membina ke orang tuai. Menurut sisir berasa nyamai dah detuk datai jalai. Sapa rajin ekonomi ngeremai. Wawasan 2020 pedoman kita. Untung bernasib rakyat Malaysia lantang senang udah merdeka. Untung bernasib rakyat Malaysia anak Sarawak lantang belamanya siti. Jadi siti tu aku ningal lagu berkikis bulu betis mana hendar aku ngangau ke Anderson ngalai ya kempul lagunya aku madang dia ya. Mana hendar lagu nan tambal ke lagunya mada ke cerita orang bujang ndak tulis ke bini ngalai nurun pergi keluar ngan Sarawak ngigok jayau. Boleh jayau pulai. Bisa jayau. Bukannya. Tulis ke bini. Sampai ke induk. Bukannya. Ke. Au. Bugau-gau. Mau pintu. Nurun tangga belakang. Nak main garik. Empat menar. Bisa jayau. Nitih ke lelaki. Ke dah boleh jayau. Ke. Lalu jadi. Ke aku. Sudah sudah jadi untuk beranak. Kati cara dengan anak. Tak ada dia lagu aku. Ke ya. Tengah-tengah. Mana lagu. Boleh aku nampung tu boleh menak tiun dengan Wan lepas tu dah beranak keti cara dengan anak boleh aku ya desain temu atuang jadi saksi ngasih aku pengulu hari Selangau jadi saksi aku minta pemendar boleh aku nampung menak tiunnya leka lagu aku ngadu aku minta dengan lagu lo au ke ya nyalir gagak aku tu punya anang ngira rugi tu wawasan berkikis bulu betis nampung berkikis bulu betis. Tuk ke hati cara ngintu anak udah seruai melaki bini jadi tentu beranak. Napa ke lagu ya ke dulu nadai madah ke kati cara itu anak nyalai kagak kul ke lagu tu munyi anang nyira rugi beri tinggi prioriti bekikis bulu betis invest your money send your children to university sama-sama memansang ke bangsa yang baru kita puas hati anak pandai besar gaji boleh pengerja boleh pengaya bergempung bertolong kita semua ngansa anak pandai sekolah boleh degree jadi profesor masyarakat maju Malaysia berjaya ya. Lebih pegawai kita bersampi jaga anak besar gaji boleh high income economy boleh ke besar gaji tahu semua mah berjaya dalam kerjaya kenyak semuanya mah reti jakuk perancang kenyak cukup lagu ya kepun ni Anderson ngalai tampung ke lagu ku cukup orang ke laki ketulia kejaya oleh bini si anak tu cara itu anak mujur semuanya jadi sama sebagai orang polisi perintah dengan saya nak bersekolah beri free university fees asuh mayu lagi sekolah degagak belajar ke mayu pemandai semuanya multidisiplin pelajar buat university buat colleges semuanya berguna mana ngalai ke gagal aku ni ngah leban aku medak sekumang aku jadi pro chancellor buat uni mas keterubah 2 tahun pin mayu buat scroll sedak ke nemak degree lebih mayu convocation apin mayu sano anak sano nama banyak buat role kedua tu mayu pisir lagi sano anak sano retinya mayu apa yang lain akhirnya rindu yang ulo ke anak sampai ke mayu graduate tanjut di universiti mana retinya pisir reti mah rekau lagu ku yang mesti dengar asai buat hati aku gagal ku cara nampuannya kita mayu tuai ya ke pembuan permu tentu mayu dia tu mayu canggih lagi gak sedap masuk ke penemu harap ke sedap nampuannya maka cara nangkirnya barang cara asal kita boleh merembai mayu lagi pandai mayu lagi bertolong kais minat bangsa kita semua bangsa bukannya jalan jakut segala sejalan itu menah nerti. It is very contagious. It has got noble intention. It must be perpetuated so that it become the tagline for people to work together in collaboration, networking, and to get synergy.
0: Cukup rindu dengan penerang-penerang bekal ngetuanya tadi yang keluarga Datuk Tinggi. Jina berarti ke gaya pemansang gawai kita Datuk Tinggi. Bakal pemansang menua mah makin hari makin cak mana makin hari makin mayuh pengerami diatur ngambil ke kita itu tadi Datuk Tinggi lebih geraban biak kita diatur tak terundak-undak nitih ke rindu berami aja jadi mak nuan nama lalau atau ke pengerami ke tahu diselit ke kita ngambil ke balan biak kita itu tadi ingat ke gawai itu kes minat pengerami tang Siti Eri cara kita ngetan ke pusaka kita engkau boleh nuan nibar ke Jakulalau nuan
1: aku rindu medok gaya seluruh Sarawak kemarin pergawai mana guna program yang guna program Siti program ke mana nya ngadu ke gawai besar pre gawai besar beka Ramadan besar semua tuju mana berarti meri peluang balau ke orang ke baru belajar berdagang bisi peluang aku boleh duit bisi kena nyentuh gawai kena dia kelebih kena nyumulah ke anak lalu ya ok untung lagi berdagang tak jarak tahun dudi kau meremai ke dagang semuanya semua tu pengawak ke mana daripada aku lebih banyak pegawai mana benar atur bisi peluang bisik berami ngau orang nyanyi bisik band bisik ke sama dia sama bisik ngawak ke tuai berjakuk tuai ke megegawai berjakuk lalu gesofona kenya ke dia ke dipintak bala menteri mari jakuk ajar lalu arinya bisi program mari insentif bagi orang bala nembia ke menah rizal bala ke bisi dah boleh pangkat lalu pengawak kita leban ngak bisi benar pemerindu main asal pekit ngajat bisi ke dia pekit keliang kayaknya bisi dia nama pekit keliang untuk mantai kiajat semua kayaknya ke main asal pekit kumang kayaknya mana aku mendak buka di betul mana ada konten bala sirak hidup kais mana ngepan ke mana juga ngepan mana awak ke baju tanya dah cukup semuanya tidak ada tanya lebih dia dan mau tak kita tanya ke mencabut nama tak kira tanya dia lalu menguji pengelandik mesti tak madah ke dia dah belajar bisi mandai buat sekolah mana lah sawut buat tanya-tanya artinya penemu yang merembai semua ke masuk pekit kuma kais mana nganyong pemajik aja tang bisi gaya terbukai pengelandik bisi pakaian lalu bisi nyak penemu bawa untak sida penemu bersekolah semuanya overall jadi hari nyak kita meda bisi nar ngok sida kinduknya tau dia pejalai ke dan tiap tahun selalu ya ndak putus-putus pekit kumang pekit keli yang kenyak pakaian ketika ya pakaian ngagak baju puak kumuk apa kenyak nyak tau jadi penatai jalai pemisi tahu dijual. Laban itu homestay ada bisi. Buat rumah panjai yang bisi. Menerima pelancong datai. Memiliak ngara dia. Nintu gawai. Orang rumah panjai. Bisi peluang nyual semua. Pekit otai ke degagak dia pengandik jari. Mayu benar. Program gawai yang ke. Depedok ke seluruh Sarawak. Pajak kenyak. Lalu sukuang kenyak. Tu mana benar daripada aku ke awak ke tidak kena miak nak bisi insentif

0: menyotai tak merinduk kati lah.
1: Sekarang lagi aku mendak yang berbagai Datuk Tinggi. Lebih kita ingin tu gawai, kita mendak garik kena kena bela kita ke datai jadi pengabang maya ke datai gawai yang tadi. Mayu mandang ke garik asal kita. Aku cukup nama tu rindu hati mendak baju ke kena tuan yang berbagai Datuk Tinggi cukup mana nama tu dipandang ke tuan gagai bela kita. Reti ya Siti lagi pemansang ke besainya pengelandik jari kita Iban tu tadi. Nyumajak di kerinduk kurang gawai itu jadi platform kita mandang ke ngepan pakaian kita ngagai dunia lebih lagi lebuah kita ke dunia adalah daripada raba serata dunia lebuah pengintu gawai jadi banuan kati nuan mendak pemansang hari pengelandik jari itu dipandang ke kita bak pengerami gawai itu berapa gitu
0: aku rindu mendak program dini-dini alai baik ada Nemiri, Bintulu, Kapit, Sibu, Seriaman, Kucing, Betung semuanya bisi ngansa kebagi orang Hindu petenun magak puak kumbu kain karap kain kebat kain kuas nganyam tikai semua macam tidak kelaki pekit pengelandik jari agak duku macam-macam macam hilang pedang nyabur langai tingang jempul semua macam duku semua tanya dan asal depan kita iban yalai tini-dini yalai semua ke nak ngetu ngansak semua tanya itu dia pelajar ke banyak kena diberi perayaan sebelum main berpikir banyak kena pikir ke besar lagi nyok nak pengawak mana Siti kena tuk lepas aku advisor The Iban Women Charitable Trust dia tu sedar ke sesi tahun 2025-2026 kit pengen dia jari 9 kategori nanyam tiket beban menon pok kumbu agak kain kebat kain karap baju kuas marik empang duku hilang hilang bangsa langai tingang nyabur rindu nyabur laki 9 ya. Lalu diberi prais lalu orang ke ngau berpikirnya sidak tu nganjung tai ke de pekit tanya game pusi dak jadi hari di Iban Women Charitable Trust menak ngadu ke atur sida pekit lalu meri prayes tanya de pulai ke ngagai semua sida ke ngago tati sida kena besi ati ke nyual nya barang sapo ke nyual barang sapo ke meli nya antara sida nya ke betinya nyagu ke pengandik jari lalu meri peluang tidak tahu boleh belanja orangnya tidak sedak ke kau nyual tak ke gagak sedaknya tu Siti hari tak ke pedak ke mana de gagak hari Iban Women Charitable Trust romayo ke bukai besi orang ajar dia tu khusus kati gaya buat homestay awak ke mayo gi buat rumah panjai boleh nerima bala pelancong ke datang remno meno bukai kau muai kitu ke ngasai diri ke ngasai diri udah datai di Sarawak di tu ngasai diri udah diau kayak ba menua Bidayu menua Orang Ulu menua Melayu menua Iban kenya semuanya mana megang harinya laku macam makai laku macam makai ngalai lebih banyak aku medak lebih banyak besar gawai besar kais mana kita Iban dia Iban Melayu Cina berjual lebih banyak Ramadan besar semua mayu bangsa berjual mana tu merik peluang perintah ngatur tu merik peluang nyagu ke pengandik lalu merik peluang sidak boleh penatai belanja harinya lalu awak ke bala nembiak ke rebak baru tu kau berarti ke tu sidak bisa penemu nambah kenya tu main forum ke lain platform kena sedak ke mentai ke pengandik sedak peluang kena sedak boleh belanja mana pedak ku

0: Okay, nalay. Kung gawain mo yung binatang kir ya kay ngarmay besay manah tuju. Aho, klaim pa kari kay kung ay ka besay benar kena nudu kalayo kena may wala besar ko nyo besay manah tuju gawai. Nalay kita bungin tu gawai mesti ngingat ka pamanah tuju gawai.
1: Tua tu nyuratai ba randau tu pengujung randau tu atau yang berbagai ada penting. Ya gimana yuk tay kekada tanya aku kebenar ya tang nyerombak pengerami gawai tahun 2026 kekad itu kita dah lama lagi. Nyangka nuan tahu beri pesan gawai ngagai bala peninga kita yang gak mensiapa yuk ke bedak tua dia tu yang berbagai ada penting.
0: Gawai tiap tahun berapa tahun ku dah Siti ngok ke depedok ku besai nerti dan merid itu ejak gawai disebut niti daun. Niti daun lewat niti daun kais minat masyarakat daya ambil bagian dia. Semua masyarakat bangsa bukai semua ngau nyerangkung balo turis nyerangkung balo jiran dari Indonesia Kalimantan bisi hari negeri bukai bisi tu mana tu kena kita international relation our promotion for good international relation sama bago kita bernasib sama siku ritual kita iban bagi yang pun kita tunjuk foundation terberkah oleh kita bergempuru apin niti daun gempuru pun ke pengawal niti daun temporo buat tunjuk foundation kita nasib tidak ditutup tinggi-linggi dan membuat ke tunjuk foundation hari nur sida dia cukup besar oleh empuro artinya kita bisa dan pun adan oleh kita berengkah pun adan ngagai ujung adan nur balap mesai premier kita ngambat dia lalu pihak mega berterima kasih kita besar-besar pada nak kalau nak ngau premier kita empu ngau berjalai ngelaban panas ngelaban peluh sama dia sama rami tu mana semua bangsa belum menteri sama ngau tu mana jadi daripada aku benda bukan adai minat kita di Sarawak tu nak lai bisik benar disebut specialty Sarawak attraction for Kuching the capital city of Sarawak jadi tarikan lubah maya rami lubah maya gawai lubah maya perayaan yang besar-besar lubah maya regata pun bisi international participation bisi mana pengawaknya
1: Okay, terima kasih Irwa Gila Tuk Tinggi ke Randau kudah dibaik kita pulai ngenuhan kenapa pasal pengerami gawai kita di menua kita di Sarawak jadi kena aku ngujung ke Randau tua sekali lagi ngari ke pengarah pengurus pengelola ngau semua raban mesai ba RTM itu beri saya terima kasih ngekenuan yang bagi Datuk Tinggi ya ke udah datai ngulu Randau kita ba program kita di YFM itu jadi bala peninga ngau bala kita mayuh ke meda program kita itu nya dekat kita ke Berandau pasal pengurami gawai kita di menua kita di Sarawak mulai ngau yang berbahagia Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Afre Jabu Ananumpang nya penyandi yang penemu pemansik sains Sarawak ke nang cik ngemuan penemu ke dalam ngau penerbak ke besai dalam ngenang pengurami gawai kita ngau nya kita bertemu baru buat program kebukaan.

0: Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar Automotif ambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan terus diberi keutamaan termasuk meningkatkan bantuan terhadap agensi itu menerusi belanjawan akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu rakyat terutamanya golongan wanita bagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga.
1: Cuba bayangkan, daripada 1997-96 saya bagi 200 juta 800 juta ringgit yang diberi kepada Amanah Ikhtiar sebab kesannya baik, hasilnya baik, pengurusannya baik. Jadi saya bila ditegur, saya tak ada masalah. Saya terangkan, tengok rekod prestasinya.
0: Tambahnya, bantuan itu akan dipertingkat selain meneruskan peruntukan khas yang diberikan sebelum ini. Dalam perkembangan lain, berhubung dengan penemuan dan syor yang dikemukakan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI, Perdana Menteri menegaskan siasatan berkaitan laporan tersebut perlu dijalankan secara telus tanpa melindungi mana-mana pihak. Jelas Datuk Seri Anwar, laporan itu adalah hasil siasatan RCI yang perlu dijadikan asas bagi menalpasti pihak yang bertanggungjawab. Sementara itu, sepasukan pegawai penyiasat SPRM telah memulakan siasatan di Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan, pasukan berkenaan ditugaskan untuk mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu siasatan terhadap perkara yang dibangkitkan dalam laporan berkenaan.
2: Untuk makluman semua, pihak kami telah bergerak masuk ke bangunan Tabung Haji pagi ini. Ya, tim penyiasatan telah bermula melakukan penyiasatan pada pagi ini seramai 8 orang. Bagi pihak kami mengenal pasti dokumentasi-dokumentasi berkaitan dengan perkara yang dinyatakan di dalam RCI tersebut dan perkara-perkara yang berhubung kait dengan apa nama penyiasatan kami. Dan juga di peringkat ini nanti pihak kami dan juga itu pihak penyiasatan akan identify ataupun cuba mengesan individu-individu yang bakal dipanggil. Kita akan saring, kita akan teliti senarai itu dan kita akan apa kata mungkin klasifikasikan dan kita akan ikut pada aturan start memanggil mereka lah untuk dirakamkan kenyataan mereka.
0: Jelas beliau lagi, siasatan tidak dihadkan kepada tempoh tertentu, sebaliknya tertumpu kepada penemuan serta cadangan yang dikemukakan dalam laporan RCI. Setiap dasar otomotif negara perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem industri termasuk pembangunan infrastruktur. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kerajaan tidak mahu mendahului pasaran dengan hanya menggalakkan penggunaan kenderaan elektrik EV tanpa menyediakan ekosistem sokongan yang lengkap. Tambahnya, pembangunan industri EV perlu disokong dengan penyediaan infrastruktur pengecasan awam yang mencukupi bagi meningkatkan keyakinan pengguna kepada teknologi tersebut.
3: We have to start thinking macam mana kita nak collect duit-duit ni semua dan kita plow back untuk buat kita punya infrastructure of EV ni. I mean, kita nak kena ada public charger. Jadi public charger everywhere. You drive from Johor sampai ke Perlis, you know exactly where the public charger is. Kita tahu salah satu public charger tu bukan ada 2 kereta, mungkin ada 10 kereta, ada mungkin 8 kereta boleh charge. And nak charge pula bukan nak kena tunggu 8 jam 6 jam. They can charge only 20 minit, 30 minit at your option.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Johari memaklumkan pelaburan asing yang dibawa masuk ke Malaysia perlu memberikan manfaat nyata kepada ekonomi negara. Saranan itu termasuk membantu memperkukuh lebihan dagangan negara. Katanya, semua sektor industri dipelawa untuk melabur di Malaysia selain perlu menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan tidak hanya menjadikan Malaysia sebagai pasaran semata-mata. Sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS negara terus mencatat pertumbuhan 5.7% tahun lalu meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global serta gangguan rantaian bekalan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata pencapaian tersebut membanggakan apabila sektor berkenaan mencatat nilai tambah mencecah RM689.8 bilion, meningkat kira-kira RM40 bilion berbanding tahun sebelumnya. Namun beliau berkata Malaysia sebagai ekonomi terbuka turut terkesan dengan perubahan landskap ekonomi dunia termasuk perang tarif.
4: Perang perdagangan yang berlanjutan, kemudian dia ada perang yang betul-betul, the actual wars going on, the Ukraine, Middle East, Gaza, escalating tension sebagainya. Dan sudah tentu ini bukan saja mengakibatkan, betul orang kata, the choking of the supply chain, ya, permasalahan dan cabaran dalam rantaian bekalan sedunia. Kita juga nampak reallocation of capital because of all this uncertainty.
0: Stephen Sim. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya PRN Negeri Sembilan, keputusan penuh dijangka diperoleh sebelum pukul 12.30 malam dengan keputusan awal dijangka diumumkan seawal 10 malam esok. Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jangkaan itu berdasarkan persiapan akhir pihaknya di semua pusat penjumlahan rasmi undi.
5: Semua pusat-pusat mengundi telah pun bersedia untuk menerima pengundi pada hari esok yang akan bermula daripada pukul 8 pagi. Dan pada hari ini kami telah pun meninjau proses samakan peti-peti undi di Dewan Perdana Tampin ini. Dan berdasarkan pada tinjauan yang kami buat, semuanya telah berada dalam keadaan siap siaga dan insyaAllah proses ini akan dapat berjalan dengan lancar esok.
0: Esok sebanyak 401 pusat mengundi melibatkan 1,668 saluran akan dibuka. Dalam pada itu, Polis Negeri Sembilan berada pada tahap kesiapsiagaan penuh menjelang hari pengundian esok. Perkara itu disahkan Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad. Katanya pegawai dan anggotanya bersiap sedia memastikan proses demokrasi berjalan lancar, selamat dan terkawal. Beliau turut menasihati semua yang terlibat mematuhi undang-undang serta memberi kerjasama penuh bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian. Sementara itu, parti politik yang bertanding kini memasuki fasa pecutaan terakhir. Pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun mahu jentera parti terus aktif di lapangan, terutama di kawasan yang dikenal pasti sebagai kritikal. Sementara itu, Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menggesa calon BN bertanding mengekalkan fokus dan tidak leka dalam usaha mempertahankan momentum sokongan pengundi. Dalam perkembangan berkaitan juga, Perdana Menteri yang juga pengurusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyuruh pengundi di Negeri Sembilan keluar menunaikan tanggungjawab pada hari pengundian esok. Beliau turut menggesa pengundi menggunakan hak mengundi masing-masing demi memastikan kesinambungan pentadbiran yang mampu membawa kesejahteraan kepada rakyat. Bagi pengarah komunikasi PH, Datuk Seri Fahmi Fadil, pengundi perlu memilih pemimpin yang betul dan amanah bagi memastikan negeri itu terus ditadbir dengan baik. Manakala setiap undi yang diberikan akan menentukan hala tuju pentadbiran negeri selain memastikan wang rakyat diurus secara berhemah dan pembangunan dapat dilaksanakan demi kesejahteraan rakyat. Luar negara, Arab Saudi bersama 13 negara lain menubuhkan gabungan pertahanan maritim bagi melindungi Selat Bab al-Mandab, Laut Merah dan Teluk Aden. Menurut agensi berita Arab Saudi, langkah itu diambil bagi memperkukuh keselamatan laluan maritim, perdagangan antarabangsa dan laluan bekalan tenaga sesulang peningkatan ancaman di Laut Merah. Pengumuman itu dibuat pada mesyuarat antarabangsa di Riyadh dengan Arab Saudi sebagai antara negara pengasas, peneraju dan ibu pejabat tetap gabungan itu. Di India, sekurang-kurangnya 9 orang maut manakala selepas sebuah bangunan kediaman 5 tingkat yang sedang menjalani kerja pembaikan runtuh di Bhiwandi, pinggir Mumbai. Pasukan penyelamat kini giat mencari 3 lagi mangsa yang dipercayai masih terperangkap di bawah runtuhan. Pihak berkuasa tempatan memaklumkan kira-kira 150 penduduk telah dipindahkan sebelum kejadian apabila retakan dikesan pada struktur bangunan berkenaan. Sukan F1 perlumbaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC Oktober ini akan berlangsung pada sebelah petang, bukannya waktu malam. Demikian ditegaskan Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shariman Hanif sekaligus menafikan spekulasi perlumbaan berkenaan akan menggunakan lampu limpa. GP Bahrain akan berlangsung dari 2 hingga 4 Oktober ini selepas Malaysia dipilih sebagai tuan rumah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amanah ikhtiar diberi keutamaan, bantuan dipertingkat. Dasar otomotif diambil kira ekosistem sokongan lengkap EV. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ujang Berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nang sidak tuda berani mayang muteng geraji tajang gerenyam nyemiluk tisi mentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke ahli Ujang Berani itu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kalai pengeram itu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkar sarinya nintim 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur hari ke dikumbai hari Palawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat ngokimpin temu Palawan. Sampai mau berkat nyempulan kita Bujang Berani, nyai mutin keraji, tajam nyemil tisi, mang arik bayang, rendang sepagi.
1: 24 itik lagi, dekat bepekit Pak Renggat semifinal, anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua, Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka, Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang, Lekang Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang, Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis, Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau, Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu, Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia, lagu Nuan Penerang Dalam Petang, Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi, Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak, Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun Ellen Nguntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1 hari bulan 8 2026, hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal, ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang,
4: Kaban Konsel Negeri N59 Tami. Disadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik Iban.

Tanah Berenyang Bengal, lagu sidanya Arisa. Okey, semi-finalis kita untuk pihak pengawal ketika diatur bahawa Dewan Serba Guna Selangau kena ke 1.8. Ui, lemai pagilah ni. 24 lagu kedekat berpekit kalai malah pagi lah kita akan nemu 12 lagu ke mujur dekat dipilih ngagai pentas final ACSJ ke 9. Okey, lagu keterubah yang ungkap ya pemberinang malam kita malam tu kena ke 31.7. Anda berasa hari ke penuh dia bulan 7 pagi lah udah 1 hari bulan 8. Okey, 3 jam di konti pemberinang malam ngau DJ MA tau ke tiu ungkap ya malam tu. Yang harap ke program kita terang didinga di selampur menua kita itu ya di Bandar Kuching. Kira ke malam tu tadi hagi mana hari kita yang harap ke nyangkung semua pengawal ke di kerja kita ungkap ya sehari itu ya jam keterubah ya pukul 9.30 lagi kita mending ke program Rundown Ruai, program tanduk kita sudah mending ke berita malam pukul 10 malam. Mari lagu Arisa, nginjau lagu di sada Alexander Peter, ngau lagu ya Anang Mangah.

Ya, bila kita ke baru muka radio dengan kami malam tu, terima kasih ya. Okey, sebelum ini ke tanda program kita Ronda Rewind. Berarti ke dulu gaya hari kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau tumu pagi lagi bisi hujan bak sekedar dur. Dibagi benua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Seri Kai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Engkau, Limbang. Nada hujan di muka ya. Gaya tasik di benua kita bergelombang. Kesumpuan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput dari timur. Engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer jam ke suah pengangat. Engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 34 degree Celsius ya. Hari kita ungkap ya hari itu 31 hari bulan 7 dikeluar ke kaban kita ke gawat ba upis meteorologi Malaysia. Tembegak di pada kita ba portal rasmi lawak ngagai met.gov.my. Kita nginjau Stella Philip. Engkau lagu ya Anang ni Indiang aku danya kita mending ke Ronda Ruai. Okey, tanduk program pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM.

tahu. Kalau mau tak ikan dekat di kursi ilik mana yang kita akan sekali tuk ucau, usaha mati kita. Kalau si lemai kemari, utai kenyatai ucau. Ya, mak, kami kelumah. Ini lemai kemari, ini mana yang kita terbaru. Kami luak ke diri ucau. Baru

Si Mayang. Lama jagut kejurit ku ya. Nah, nama generasi akan itu si jagutnya kini jauh. Alam kita zaman ingat kelana

0: Hoy, nene, kini tuh mestinya yang agai rumah orang sambil masyarakat tingkap ini tuh ngupak bawang. Oh ya seneram. Kini kesedoi menciado ikut tuh di antau. Siko ada peda, siko ada peda. Kati kaku tu kamlis kelemba ayak suku marannya kaya tu. Bada porn ada ini nak kengawa lapan sikil tu masyarakat tingkap berjegau ngupak bawang. Ingat wang cerita. Nak patut ayak seneramnya nyonya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang. Nama tu laptop ayak seneram tu agi ke bisik badapur. Agi hidup laptop tu agi uan tu. Ayi nak pat nak tutup ayak seneram laptop tu kini apo bajiak maino ngau ayak seneram ke berandau pak pebok tu nih kadan pangan ayak seneram tu nyak nama nyak message itu tu lalu petawa ayak seneram jangka aku orang putih tu apo nama tu can I meet you nama arti can I meet you tu ni engka inuk tu lagi meet kini nama ko inuk tu meet tu ni kumai yang meet ayat senderam aku tu baru lagi meet nak nanti ngagiga tangan meet bapangan langgau aku Jackson jabut lagi asai lagi aku nyawat ya baru ya nemu diri atau ya sawat aku tuk my sun fruit meat betul tuh my fruit my sun fruit meat lagi meat betul teko aku tuh gini anak buah artinya anak to san buah to fruit san fruit nya nanti anak tunggal san cousin kah nama to kok iya nyawanya we can throw pun my dear po apo nama teh ke dia to nyomunyi pelan dua ya temu aku dia to pelan dua tau nya nama yang ngangau ayak seneram to pelan dua meh apo amai ti saya seneram to kumai do nya pelan dua my dear engkanya kangau orang bentong bepangan kini bakaku to sa bakaka aku to salo ngau sebai ngau buah kemuntiang po nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini pamaya seneram tau tidak lama selepas kejadian itu
1: okay, berat amat ligit tau. Jabuat. Tu amai dulu ligit tau.
0: Hari ni dia tadi naik. Ada yang ingat di kibak kanan. Kulu kili kebaru kata ngikat dia. Lalu nantai.
1: Ngambil buah lada main wang mansau. Sekedar jembi bak kebun bintar ni. Nak lah baik pulai. Nanti ujung minggu baru ulih mai. Nyak pulai mai sedua di senaram ngangkut lada. Nyak biar mati sekedar lada. Nak diintau sayau kumedak nyak tadi akai. Nyak buang rampuk ngau buah Brunei. Bisa membuat gua buat kebun kita yang lain. Habis ke kelawak kita tiga lemah itu lagi.
0: Yes, yes, yes. Sama mana nak belau ke keladi lemah itu. Patut aku enggak seduai ya senyeram. Nadai ke rumah hari itu.
1: Nah, kini ke senyeram. Mana senyeram aku ke kebun tadi. Mama ya, lalu mari aku naik kini perjalanan yang saya buat.
0: Nih lah aku nemu. Kukai aku tu jaga ya, patut ya jaga aku. Laban aku tu lagi. Very small lagi miat aku tu. Kadang yang perjalanan ini kaya no, kini ya.
1: Ya, ambil. Baik kira dikit tu. Saya buat, yang pergi.
0: Aku berat main gak dikit itu ini. Di ketuanya nyoga gyo mai legitnya aku kebiak tu raya kage jangka kunya tersungkur aku telagi
1: ente meriasnya irit ente banget berat ya buat
0: mesti lo pas ringnya aku tu ngirit ngirit tu lagi kena aku meles kelem
1: ngai gila ngudai aku terjabut. Minta bayar dari senam duit kena beli sekalian.
0: 10 menit selepas itu. Ayah senam. Apo baru petak dek ni. Hari pagi tadi aku keringat dek. Halo ada si tetetetemu. Ada petan bagi gak hari pagi sampai kelemai baru dia tahu temu.
2: Nai, lapa dengan gak aku dah jabut. Tika minta ajar ngaka kejar rumah pihak.
0: Nanti kejar rumahnya. Nada aku minta tolong deh. Oleh sawat kau magang setakat gak orang putih setakat ngagak sam tambahnya. Kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah. Kelimpah hari hari tanjur sekolah. Utai kena tai. Aku yang nyak duit. Aku nyak aku tu. Hari pagi tadi nyak. Awas mai aku tu kamakai sekelim. Meri aku duit sering gete. Ayah seneram.
2: Nadai duit jika aku dijabut. Nyak mekitai kerja nanti dekat duit. Kereta aku ingin basuh lagi.
0: Ketegal ke minta duit. Lalu dah suatu nuci kereta. Lukai, lukai. Ayah seneram tu. Bedau kalah aku. Haru aku lawat masin tak itu. Bapaka ini sanggau. Nyak bakal sanggau di. Nyota terampil ama. Ini sanggau di.
1: Mama. Tak kebangat di kuih-kuih ke seluar di senelam. Ya buat.
0: Dia nemu ke ini. Ya, ayah senelam. Bisa pengannya. Induk tilin. Hari sengkelah. Nemu deh.
2: Apu, ya buat. Kejuriat amai di tu ne. Tu mesti di bisi muka laptop aku tu ne.
0: Ya, siapa nggak suruh tinggal beri ke duit. Ya, mai ya sadi. Pecah resi adik lebatku.
1: Eh? Ya. Bukannya lo induk tilin. Pia. Kemayanya, maka kenarai induk Malaysia tu gak bagi gak kita induk kena nyawanya gak ngap pangan.
3: Ya nama utai ke dia randau kita tiga mujuk, kita tiga mayak tu sangau. Ini udah dengar di ruai kunyian nyawa kita. Tak, nyawa seneram. Nama tadi baru dah ningas dua dia gilap belakang bilik dia berandau kinduk tadi deh. Tu nyudah datang di tu gede. Laju nak dek. Lawas duai dia jilap ni. Aku tinggal mimit randau duai dia tadi.
0: Ya pula aku tadi ini. Bepangan ngunti tilin ayah seneramnya. Ya, ya. Ngagai ayah jilap. Laban ayah jilap. Bepangan ngunti. Betenam. Ya. Ya, yakin. Laban seduai ini. Kak berbincang. Kak bawam. Kak ngamik ini. Luar negara.
3: Oh, nama induknya kaban kau pangan induk Vietnam jilap ya, seneram? Eh, anda lama kami itu. Kak Jo, bayangan saya ke kaki. Lama amat dah tak berami.
2: Eh, utai ke baru berkelala. Dah berpangan.
1: Maka kena jerak. Nak jerak. Adik kenal. Belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kena main inuknya inuk tilian senran.
2: Amainya ibu. Udah video call sama dua tadi. Nya ambil temu aku amai mengsia. Ukai belum bula.
1: Kadang nak umai orang AI tokat tipe tokat rencar tiruan tu. Nya atur putih mada artificial intelligence. Nya nya ulia mak video boleh bula gagak orang ayah seneram. Nya nanti bakal ini ayah gilap nih. Baru tinggi amal laban kalah pulai ngau yang kita induk Vietnam. Apo amai bajaknya betihnya ini bakal upak pisang. Nah apo bajak mana yuuu kayaknya tu aku tu lebih besar ini.
3: Ya, awak nak amatnya bisa betul ke utai kodek yang jabut? Uji kita ada teknologi pemansang dia tu mayu utai ke degaga orang nak AI. Baka video mayau nanti dia ada menyumai, temu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun udah ditunda orang mengenal AI-nya. Nah, pemain

0: Ya kekuruan ulih diberi gemuk. Ya kena bajik ulih digagak bajik. Eh ulih gagak makannya. Kau nama penamanya utai ke dikumbai orang AI.
1: Ente induk Vietnamnya kaya raja bisa duit. Narai penaku untuk mantai. Nya kemana digigak kemana tahu. Dan ente ukai. Anang kangangan nampir bilik putau. Ngari kemana tu aku. Selam. Kalau boleh gelak kelian gawai ya. Ya gak gawak perintah. Ya. Dini. Nul mantai hantai kebekenya. Ngai aku sesiapa menantau.
0: Eh, sangau. Ana banget milih na dek. Iga gede na jerak ke lini senuai seneram keliak. Kalau sarek tegak dek, na ingat deka. Udahnya seneram berbini baru. Lalu ngai agak diau ngodek di tau. Nah, kita itu nyuda tuai-tuai tu sangau. Mesti ke nunduk kebala anak, nunduk kebala ucok. Bisa ke ngau kita beribut. Bisa ke ngau kita beridup. Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau.
2: Aku tu 100% nyukung penemu di ibu banut. Ini nya nemu na nemu jerak nya nemu di ila ayah seneram babini ninggal kedai baru di nemu. Ngau aku sekali kekekali merisa tinggal. Udah nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi ku makai lawak keladi daun kerutak kada sumai ke janai nyo ke bukunsi ngu janai sadin penadai mah sadin lagi sadin luba nyo makai sadin kari manuk sadin injin nya iya ke sadin malian nya sadin gulung kasam cina.
3: Nanti ngika induk berbelah tembawai kanyuak tu. Kada orang kak kaku tu agi ibu. Nyau dua kali aku tu berbini. Nyamai aku ngika induk jauh kena mu cerita aku tu kalah berbini dua kali.
0: Aneh aja induk ke ngau dia berkelalanya bula. Laban ku bisik ke maca ke sebut rekes lob skema atau kebepangan kena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuhan deh. Hanya rekod bang Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, bedau amanya kebukaannya empat rekod kurang anakaknya aja. Nah.
1: Eh, namanya nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
0: Kekak berkenyak, mia sangau tang tu dulu. Baik sedap berpangan dulu, nemu dek. Udah orangnya berpangan, kau sedap dari Facebook, dari TikTok. Nyo berambil sate, sedap nyata dek. Sanggup beri ke duit. Sanggup, ngadu ke semua utai, melaban ke sayau ke pangan diri. Pihak ke, menjadi pangan sedap yang tadi bisik. Madah ke dirimpu bisik penusah. Berguna ke duit. Namanya tadi, tolong sedap ya. Nyak macara kena sedap nipu, dia sangau. Udah duit sedaknya the transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke bapak Facebooknya. Lalu lenyau mau pangan sedaknya nalai temu lagi nya baru sedaknya nemu dirimpu kena tipu.
3: Tang bisi aku macam nyemak dekat nemu orangnya nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bapak media ramanya. Lalu perasa bapak media ramah bukai dengan cara kata ikut rumahnya reverse image search. Nyemak ke gambar laki atau ke induknya pansut bak mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG ngau mayu macam nama amenya artinya urangnya tadi nipu
1: nama udah di persadi tadi gambar induk pilihan ya cenderam udah di tiap di pengamanya
3: udah mageng tadi udah amat Siti aja ke ikawan ngau gambar induk kengena namanya tadi udah persa ke mageng.
0: Video call udah ke dek tadi ko dek dek seneram amai gambar induknya rasa nak gambar cik ikon media sosial bukai nadai ke nai induknya aja muka amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita rasa nemuai dengan kita mawai kanyuak kita pedak dek ngejilap mak pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu dek tak mensia nyengda
1: dek ya kita atau mak kaban seneram ya seneram. Asal mai ke bajik, mai ke menua tiga ikau.

0: Nai kapa di doi ko indo yang jabut. Amu amai di tau ne.
1: De ana de ngate ana na lupa de. Sa ayah sendra. Ayah terumahnya udah lamanya. Nyadi bujang tahin. Okay, bujang second hand. Tau ke bujang rikun. Kasih kaya. Ngai ke lalu tegeran. Lama ya udah balu. Sangkuang me kaya siku. Sino ketudah. Nah, sino ketudah ya kami tunggul. Tamama.
2: Apa-apa mana sama dia jabut. Nemu nyangkuang ayak dia tua rumah ya. Amai tau baik kita punya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah. Dan ingat ialah nyemak ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anak percaya ke tadi anak nak jerak ke kes ibu dia sangau sobat
3: ya aku setuju tante dia minta duit ya nah ke padahal kena ibu dia tahu malai laki lupa ucau suntuk belanja wah ke yang merik duit nemu rek.
2: Eh, nyo tunseng ke ngedeknya sangau, nyo seneram ke skim orang. Akai sangau tau.

suruh baluin orang tilian betul dah seramnya ucau. Ukai skema menyakini. Nah ini kita nak menemu dengar ke me cerita landar wai. Tuk lama ucau. Jimat kita ngau skema dan anak gak kita. Jadi skema ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut keririk nyari sangau mensi nanggai. Ya buat ngau ke rumah petiang merini liben banuan melati badi lalu senram rajes buking. Nyari program landau ruai tau dikeluar komunika media nak kesal ucau.

0: Kejayaan Pegas.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Jom kita tiba-tiba pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 5, sehari itu 31, hari bulan 7 tahun 2026. Program Ziarah Mahabah jadi pelasar berguna dengan mendegap ke budaya ngerapat komuniti lalu harinya oleh ngetan ke pengelantang tinjadi pugu Pemansang Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tung Openg madah konsep menemui Gau Mahabah mereti ke sebaka ngerapat serta ngulai komuniti berpelasar ke pengerinduk berbasa ke pangan diri Gau semangat begulai. Nilai itu mesti terus disernih bak manyuh pupu raba bangsa Gau Batang Jalai Pengarap di Sarawak. Dikenan tentu ke pemaik Gau penyerakup ke diasai ke diatu meruan. Sarawak Megat nerima aku lebur abang delegation dari Gerempung Kristian Malaysia CFM. Tiba-tiba ngoyah dah lama tu tadi mantai ke pengagati sidak ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu yang mansit ke jakutu bak pengerami ngelancar ke program Ziarah Mahabah Komuniti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah tidak terbak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bapak-bapak sebakar dia Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandalian ngambil ke konsep wakaf oleh dikerambai ke ukai seminar mengukur perkara rota tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kuyan nerang wakaf berpelasar ke penemu boleh jadi kerban ti berguna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nerenak ke modal mensia ti kompetitif. Berkongsi ke penemu Gau niat dekat ngemansang ke Mesia Manyuh nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jariah diulih ngenatai ke penguntung di meruan ngagai rebak dudiari. Konsep wakaf berpelasar ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitia ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalan kia berurun serta meri empas ti lebih luas. Berindiarnya yang ngarap ke institusi Islam Gerempung Koperat Gau Mesia Manyuh dekat bergempung ngerembai ke pengawal wakaf berpelasar ke penemu lalu harinya ngada ke Mesia Manyuh ti berpenemu serta landi ti uliah meribantu ngagai pemansang negeri Gau Menua. Pengawal berjalan ke projek Transit Aliran Autonomi ART renggat ke terubah di Semarahan dikarap oleh dikelengkas ke. Kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang Madah Pekaratu berguna amat kelebih lagi dikena mutar ke isu pengelikun jalan alun tidak tapi peranak di kandang menuanya. Ia madah mengingat ngagai RTM berindik hari pengerami nyuak ke kereban ungke program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Semarahan sari itu tadi. Kuya Premier Sarawak di pelabak dekat nemuai ngabas ngagai palan projek ART kena hari minggu tu ngambil ke oleh ninjau ke dirimpu pengerembai pejalai projeknya. Tiap genturung pediam Gau Rumah Panjai basita dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berpelasar ke digital. Sapi Menteri Pemansang Orang Induk Gau Anembiamit Datuk Hajah Rosi Yunus madah data bakal lumur rumah penyampau orang kenguan ngelumur kontak untuk tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kandang menua. Data ti komprehensif serta betul ngemuntang ke pengak merambu peringkat guna mensemanyuh bakal taska, tadika, sekulang gaupalan nyaga orang tuai berpelasar ke utai ti amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya berperami nyuak ke cek belanja untuk projek mit menua pesisir MRP di Sibuti. Sepenyampau 114 gerempung baksita dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Gunjung-gunjung ke berita malam kita ungkep ya malam tu 31.7 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Ari, bujang berani 31 Julai nintang tahun, nang dikena ngenang sidak tuda berani mayang muteng geraji, tajam gerenyam nyemiluk tisi, mentan kemenua. Tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960, kalai perintah udah netap ke Ari bujang berani itu, diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis, kalai pengeram itu keterubah, diatur 4 hari bulan 8, bah tahun 1968, bepalan bah tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya, nintiang 31 hari bulan 7, Malaysia datang memesai ke balas dadu. Tau ke polis, dia udah lesi bebadi, berambun kenyawa ngetan ke menua, ngatur hari ke dikumbai hari pahlawan. Sari tumeh, ngerami, dekat diintu bisa ngatur berbaris istiadat, mengkimpin tabu pahlawan. Sampai engkau berkat nyempulan kitab bujang berani, nyai mutin keraji, tajam nyemil tisi, mang arik payang undang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
1: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pangsut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
5: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminak 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, bak Dewan Serbaguna Selangau.
4: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang datai mega, yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerinang Sarawak.
5: Program temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, ngau Facebook rasmi YFM Iban.
4: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

Veronica Natasha, enggak lagu yang simpan anda bertampung. Tamu gak dibedah kita pergilah live di pentas semifinal Anugerah Carta Sapa juara kita ya. Sudah meningkat tandu program, kini kita sari tu enggak Sharon Ludan. Kita itu lagu di sada mawat Dayang Bintang.

Ya, pendengar, bertemu baru kita buat program kini. Kita Saritok buat episod ke-30. Jadi, Saritok pendengar, aku mai kita rawun ngagai Gunung Murut. Gunung Murut ianya titik gunung bak negeri Sarawak kengembuan peninggi 2,438 meter peninggi ya. Iaitu tadi gunung batu pasir tip maduk tinggi di Sarawak. Urang keterubah mujur nikik ya, ianya sikuk pakar zoologi etnografer ianya Eric Moger dalam tahun 1922. Sepengudah berapa kali nguji seberapa tu uliah J.C. Moulton yang nyak siku Kurakator Museum Sarawak. Eric alit ati medak pemayuh bansau teh tumbuh bak kandang durnya serta yang rikut mayuh teh tumbuh ngau bungai lalu nerang kenya baka paradise. Pansiak tu meri analisis ti siliak bekawul ngau Gunung Murut. Gunung ti pemaduk tinggi di Sarawak ti bepalan bagi menua limbang. Ya mungkur latar belakang am gunungnya utai ti narit ati ianya maya ti pemaduk mana endur nuai serta palan ti narit ati temuai. Gunung Murut tu peningah ianya gunung batu pasir ke pemaduk tinggi di menua Sarawak ke bepalan dalam kandang Taman Negara Pulong Tau di Tanah Tinggi Kelabit endurnya ke Jawa ngasui hanya di palan ke Mayu Pemar serta kurang dilawak enti dibanding ngau Gunung Bukai bak menua kitai. Tajap ya penyelai ya ekologi ngau reti rohani ya ngagai komuniti Kristus tempat udah ngengkah ke Gunung Murut tu dalam kelas Kediri Impu nyadi kepalan ekodagang temuai ngau orang kedatai nemuai kia. Ari sukut geografi gunung tu berpalan semak ngau garis antara negeri Sarawak Sabah ngau Kalimantan Indonesia. Ya sebagai ari pergunungan Kelabit ya megak ngembuan berapa itik bangsa kampung bak dia. Penatai bangsa kampung tu nunjuk ke biodiversity tik kaya ditiah ke peninggi ti berbeda bak gunungnya. Lalu peningah, gunung tu megak ngembuan reti rohani ke dalam ngagai komuniti Kristian setempat bak berkelalan nintiang tahun kelebih lagi bak tengah bulan tujuh. Beribu ikut orang Kristian nikik gunungnya lalu nguluk pengerami pengarap sampai ngau bersembiang. Lalu gunung tu bisik sekedar penyelai tinyelai dari Gunung Bukai di Malaysia biodiversity endemic. Gunung Murut jadi palan sekedar bangsa utai tumbuh ngau jelu endemic. Reti ya sidaknya semina uli ditemu bak kandang endur tu. Contoh ke pemaduk tu bilang ianya utai ke tumbuh bakal periuk kerak pian megak kata bangsa Ansonia vidua. Gunung tu ngembuan rampak menua tik berbeda dari Gunung Granit ke Bukai. Orang suah nikik kia muji gaya batu kenyelai serta ngayan ke pemanah rampak menua bak dia. Pengawak nikik ngagai gunung tu dianggap pedis. Ya nyengkawa berjalan dengan jalai tanah merah tik licin, jalai tik lucak serta nikik bukit. Lebuh kenikik gunungnya, dia kita medak rampak menua kampung tik bedau dirusak serta utai mai utai tumbuh tik nyelai bak kandang endurnya. Lalu nikik ngagai tucung Gunung Murut selalu ya berguna ke awak 3 ngagai 4 hari 3 malam. Berjalai berengkah ari bakelalan ngagai lepo bunga udahnya ngagai kem gereja seberau nikik ke penuti ngagai tucungnya. Jalai tu guna kesidak kelandik serta permit hari raban ke berkuasa. Bak orang Kristian kelebih lagi hari bakelalan ngau kandang nur ke ngelingik. Gunung Murut nyadi palan dilawak ke cukup berguna. Lalu pengawak ke diatur nintiang tahun. Ianya ke dikumbai Prayer Mountain Event.
di kem gereja nariat beribu ikut temuai hari menua tu ngau menua luar. Nyalai kampung ngelingip gunung tu megak peningahnya di paradise tau ke syurga. Lagi balas tidak kerindu kerampak menua. Penatai mayu macam bangsa utai tumbuh. Orkid kampung ngau jelu kampung kenadai kalak ditemu bat ndur bukai. Ngasuh kandang ndur tu manah ndur mansik ngau ngambil gambar rampak menua. Lalu kita ngenang bakelalan peningah. Tiknya di palan ndur nikik gunung murut. Kampung tu megak merik penelebak budaya tik kaya. Bala temuai oleh diau badiak. Belajar pasal cara penghidup menuanya. Serta ngasai kemaya macam produk bertanam. Bak menuanya. Maya tik pemadu ngkeman ndur nemuai ngagai gunung murut. Ianya maya musim kemarau. Ianya hari bulan tiga nyentuk ngagai bulan sepuluh. Laban dalam timpuh tu gaya hari keterang agi. Ngasuh pejalai kiak likun serta nyamai lagi. Jalai tanah mirah nuju bakelalan kurang lucak. Lalu pejalai kaki megak kurang ngasai kelicau ya. Bak lansak bukai peningah musim penghujan tak ke monsun hari bulan 11 nyentuk ke bulan 2 patut diseliah ke. Hujan banget tau ngasuh gaya jalai alun nak mana. Ujung ke jalai alun ke bakelalan mar dilawak kelimpah harinya. Jalai-jalai kaki, tau balat licin serta tau maik penusah serta nambah ke risiko bebadi. Lalu ke penudi peningah, gunung murut ukes minatnya di gunung ke pemaduk tinggi di Sarawak. Yang megaknya di kandang endur kekaya ngau pesaka ekologi, ngembuan biodiversity kenyelai. Rampak menua batu pasir ke ngalit kati serta budaya ngagai komuniti setempat jadi kepalan tu cukup nyelai. Tajak pan berguna ke perambu tik silik serta nyedia kediri ngau tegap. Tang penelebak nikik gunung murutnya utai tik patut dikingat. Ia nyadi palan kengkeman ungkup sidak kengigak pumar dekat ngasai ke pemanah rampak menua serta belum mati ke budaya ke unik bak kandang menuanya. Okey peningah nya tadi berkawal ngau gunung murut. Ianya gunung tik pemaduk tinggi di Sarawak ke Bepalan bak bagi menua limbang. Kita udah datai bak penghujung program. Minggu baru kita bertemu baru bak awak kesepaka. Ngonya aku Cheryl Ludan, pengelola program kini kita sehari tu. Madah kediri nipuk dulu ko. Bye-bye.

0: Rindang Malam.
1: Malam. Malam.
0: YFM.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Kebelon sampai aku mejong ke pukul 10.42 minit malam ya. Di benua Australia, nyak ya, siku laki di town serta di dawa berkaul ngau penyalah itu lain gak kerja itu neh. Nanam pun ganja bak rumah nyak ya boleh aku kita di Sydney. Nitya ke penerari agensi berita Xinhua, ada ke polis di New South Wales, Australia. Asyik jalan ke operasi merasa rumah itu bak Best Hill, urung ya 20 km penyawah. Tunggak ke barat daya Puak Mengguri, Sydney, pagi kemari. Lebih merasa rumah itu tidak ia tertemu ke 415. Nyak ia pun ganja akan ditanam ya, ngenak sistem hidroponik ya. Kalau semua pun ganjanya tadi di pelabak ke berungkus urung ia 843,500 US dollar. Kalau ia lelaki itu ke berumur 41 tahun sudah ditan serta dekat dipecara ke Ketegal penyalah nanam pun ganja ngau kuantiti ke cukup banyak di pelabak ke ungkup pengawak komersial. Nyau tak nyadi di Australia. Udah tu lagi aku nyapa bila kita di fanpage kami. Surah kita ikagi berperindang bak jam kedua pemerindang malam. Malam hari lima. Jam ketiga mending ke lagu-lagu kita. Irama etnik pupu bangsa. Nyentuk ke penghujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Nginjau lagu risiko muka semifinalis kita pentas Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 Nicole Cerita Tua.

Semifinal Anugerah Carta Safa Juara Kenaka Pagi Labat Dewan Serbaguna Selangau tahu gak di pedak kita secara live pagi laya di FB kami. Agar kena dai penanggul, kita akan boleh datang ke Gai Selangau sama nyukung ya. Program ke diatur. Kita ke dia buat pelilih Selangau. Datai sampal sama-sama ngemata ke. Okey, raban penyanyi kita 24 lagu ke berpekit pagi laya. 12 dekat diambil nyingkang ngagai renggat final. Okey, nyapa dulu peningkat kita abah fanpage kami YFM Station pemerintah kita Alex Delta Bina Watabarau di Batu 6 Jalan Penrisan MA. Minta lagu santai udah kalah sangkai berarti kena merindang kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu kekia. Kedua Agnes Indai Robin MA dimirip mana malam tu yang minta lagu Anderson ngalai berai nganti kena merindang di ritmu engkau semua peningkat kita ke malam tu. Berjimat pulai lagi ke Kia. Terima kasih Stephanie Sangung menunjukkan program kita steady lagu Stella Philip tadi MA ke Kia. Lagu bak jam ke terubah tadi ne. Terima kasih lagi dengar program kita Richard Unabega di Jalan Simpang Semunjan minta lagu Badu Kiru Hari Heli akan berindang dirimbu kabar-kabar FB engkau semua peningkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang magang Rini Rini mengat semending ke program kita Lengu Nai Nai nak ya mendengar kita secara online. Terima kasih habis ini rembutai dari Semenanjung Malaysia ne udah mujur di anjung tuai rumah ngadan gau Madam Doris tadi ne nyak ya nyenengkan nama mati kita Mami Abang selamat bertugas MA di konti benar dengan Wan. Terima kasih Mary Nanta mengat minta lagu Igu Anthony udah berlagu tadi kena berindang semua peningkat kita kepada tinduk meh malam tu agar ke semuanya terperindang magang Jeremy K megang. Okey, di Miri benar dengan Nuan mana hari minta lagu Winnie Albert bisa diganti Nuan kena berindang semua bala kita ke benung berlelak malam tu ia kepada tinduk. Terima kasih Catherine Robin bisa nyapa buri nyalu mega engkau bro di muyang nyak ia benar dengan Nuan malam tu MA. Okey, lagi aku nyapa baru bala kita wang kita terus berindang dua itu lagu sudah kita nyingkang ngagai jam ketiga irama etnik pupu bangsa lagu di sana Paul Luis Morris dan lagu Ya Umbas kedua lagi lagu di sana Jenia Janet Batu Api.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan berhidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
1: Amat aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Enti kaban nuanya manah. Manah mah buah ya. Tanti kaban nuanya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mah buah. Ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya madan. Lalu nama penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakau aku ditu, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Are bujang berani 31 Julai nintang tahun nang dikena nang sidak tu dah berani mayang mutiang geraji tajam gerenyam nyemiluk tisi nentan kemenua tu berengkah 31 hari bulan 7 dalam tahun 1960 kalai perintah udah netap ke Are bujang berani tu diletak udah bekau badu kacau penyelawai komunis kalai pengerami tu keterubah diatur 4 hari bulan 8 bah tahun 1968 bepalan bak tubuh negara Kuala Lumpur. Bengkari sarinya nintiang 31 hari bulan 7 Malaysia dekat memesai ke balas dadu tau ke polis dia udah lesi bebadi berambun kenyawa ngetan ke menua ngatur Ari ke dikumbai Ari Palawan. Sari tumeh ngerami dekat diintu bisi ngatur berbaris istiadat ngokimpin tabung Palawan. Sampai mau berkat nyimpulan kita bujang berani nyai mutin keraji tajam nyimil tisi mang arik payang undang sepagi. Selamat Hari Pahlawan.
5: Jaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalan.
6: Ya, kita segulai sejalan kau kami bajam ketiga irama etnik berbangsa kita. Okey, kau lagu keterubahnya hari Aki Manang joget ramai kami.

Balik kita ke Baru Muka Radio. Dalam peringkat pengangkut benar reba kini wai. Okey, Jumat bahan jala alun. Berkongsi ke berita di bau siku lelaki di Tan. Pemsai dari pasukan gerakan AMPGA Brigade Sarawak yang rampas membaca insap ngau aik bisa di pelabak ngelawung ke cukai. Berungkut seorang RM92,000 bak ops taring Alpa 1-2 bak sebuah premis. Di jalan Temenggung Salau di bau sari tu tadi ni tiah ke penerang. Dari Kepala Polis Pelilih Menua Bau Superintenden Muhammad Haidi Hussein yang ada operasinya di berjalan pukul 10.15 minit pagi sudah bekal pengawal nyidik ke di berjalan ke Bala Pemesai Sidaknya ngujung ke siku lelaki hari menua tu berumur 18 tahun ke megat siku pengerja pahamah berprimisnya di Tan laban kena mujur ngayan ke dokumen sah nduria ke nyimpan produk insap ngau air. Bisanya kalau kes tu dipansik kena section 135 berkat 1 berkat di Akta Custom 1967 pansik siliak benung di pejalai. Okey, agak terus ke program kita Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyingkang agan lagu lama rock kita lagu Bidayuh disada Ali Mempira dan lagu yang aku masih sayang. Kedua lagi, terbaik Ngagai Sabah meninggalkan lagu Sumandak Borneo, lagu disada S. Welly. Teruslah kami, pemenang malam kita, malam tu ya, segulai sejalai.

dan Suli, penyanyi hari menua Sabah ada di Indah lagu ya Sumanda Borneo. Boleh bakalau kau kesedaya. Tembuk terong kita di Lawasila Jalai Baru Tanah. Lantang kita berjalai dari Sabah ke Sarawak. Kira kena ibu mansa Brunei lagi meh. Bala kita ni nemu. Angkanya kebisan orang Vietnam. Nyamai nemu ilat ni. Nanti terowong kita nyat tembuk gagal ya. Nyapa dulu dengan kita Alice Spencer. Okay, Ros Liao selamat bertugas. Semana hari di Bayan Tasik malam tu MA minta lagu Eddie Utai Orang. Kena merindang semua peninga kita. Okay, KTJ habis ini nyapa ke malam tu minta lagu Gwen Sanggup Aku. Kena merindang khabar-khabar dia. Christina Casey, Stella Nyambang, Peter Tingkau Kujam, Catherine Nyamau, engkau semua bala kebukan meh. Pesan dia rindu-rindu selalu. Royla Suzy MA sama tugas dengan Nuan Kucah-kucah di Semarahan Desa Elmu tu Kukia. Minta sebarang lagu kena ia merindang bala ya di Seburan Din ngagai Freddy G. Ngarang kesini ngameh malam tu. Terima kasih. Guan Empoy Mega Nyaya. Selamat malam DJ MA. Muajai Matinggai. Oh, yagi ingat ke tagline nyak berradio Sfianyan sebab ni. Terima kasih kaban. Minta lagu kena merindang semua peringkat kita ke malam tu. Ngarap ke terperindang. Jonathan Rayam kesini nyapa. Ningan Nuan malam tu MA di Pakan. Minta lagu Lama Hari Niang Michael Jemat Anang nyeliang-nyeliang. Okey, henti bisik aku nembah lagunya lagi. Henti nadai ganti ingau lagu bukai. Tau ke utang neh. Okey, terima kasih. Kita kaki dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ungkup ia malam tu engkanya benar belelak benar berandau puang gau bala kaban. Ungkup ia malam tu neh. Okey, bala kita ke Diau Dampi menua Selangau. Pagila anan ingat sama gemata ke pentas semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ke 9 pagila ia pukul 5 lemai ngemata ke 24 bengkah lagu ke dipekit ke pagila hari 24 lagunya semina 12 lagu kedekat dipilih ngagai rengkat final. Kira kemeri all the best ngagai pemekit kita ini. Mendekat lagu hari Romless Walter sekumpulkan semi finalist kita ungkap ya pagila duiti lagu kedekat dibayar ya. Tang malam tu merindah kita angkasti lagu haria lagu Air Mata Bercerita. Kedua lagi kita ingin jauh lagu hari Amir Masdi Terbang ke Borneo.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri musik ibad.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kucing 0.3 FM.

101.5. Ya, okey, sejalan kau kami. Okey, nyaya, okey. Double Aaron, pemain badminton lah kita. Bak pekit badminton terbuka Taiwan. Enya Aaron Chia, ngau Aaron Tai. Mujur nyingkang main semifinal megaya terbuka Taiwan. Udah sedua yang mujur ngalah ke pemain Arimnoa Taiwan empu. Enya Li Hi Hui, ngau Yang Po Shuan. Sehari itu tadi, sedua yang menang dalam main, tempoh main 44 minit tu. Ngau Mataya atau ke puan 15-21. Alah bak set kedua bahaya dan menang bak set kedua engkau ketiga 21-7 21-18 tu kedua kali sedewaya sama bermain bak main kedua bahaya sedewaya ianya bak terbuka Cina minggu yang kemarin tang alah bak main pusin kedua bahaya kalai sedewaya pagi lah dekat bertemu engkau pemain tuan rumah pun megah hari Taiwan ianya Chen Cheng Kuan engkau Liu Kuang Heng berebut ke slot final agar ke mujur nyingkang ngagai pentas final terbuka Taiwan eh okey nyingkang ngagai lagu kebenung dikerinduk bala manyuh lagu bedayuh okey lagu Tony Peace Band ngau lagu ya napeh ah nyaya

0: Samantala, hinali-hali sa dalamay o marilang malay.
1: Sigulay sa tiyalay.
2: Iya betul, 12 lagi mending ke Timang, Kerbak Tawas kita ya. Nyentuh ngegai pukul 6 pagi-pagi lah. Kita nyau datang bak pengujung program Irama Etnik Pupu Bangsa kita 15 minit lagi. Nah, okey, balik kita ke gawak malam tuai. Gawak-gawak hati lantang. Ya, ke benar-benar bak rumah. Hagi duga-duga ninga kami. Manyau tadi di perundian kan eh. Nama pengawak pagi lah. Kita ke dia bak Kota Semarahan. Pagila lusa atau ngadang-ngadang lah kita hanya tetapi engkau peringkat penganggut kebedadat pagila ya laban kebisi pengurami jom heboh di Kota Semarahan. Okey, lepas kita ke baik peringkat penganggutnya berjimat-jimat kita ke dereba kita ngengkah ke kereta parking keretanya anak ngempang pejalai kereta rabukai. Okey, malam tu bila lah engkau hati kecukupan lantang tindu jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, dua lagu diperintai ke ungkep ya irama etnik pupu bangsa malam tu Jenarino Joraki kenangan kita dengan kami. Kedua lagi lagu kepeduli Winnie Albert apabila di Dewan Serbaguna Selangau kita akan main lagu Aku Ukai Luluang tang malam tu ia mengundang kita hinggau lagu Bisik Gantinuan ke dibinta peningkat kita di Facebook tadi nih. Terima kasih semua. Pagilah kita baru carta kenyalang. Pagilah tengah hari. Bakal selamat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Rindang
1: Malam
0: YFM.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
3: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

0: Nak mamagi dekat di temu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.

0: 4 lemari. Hi FM, Sule Sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, pekedih macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
6: Monica.

0: Nak ke bajet
1: lah. Tang mana dia tak
0: Hashtag Nempia Aktif.
2: But YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, baka tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Zina ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tok deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
2: Betul betul.
1: Ya tang te ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Au. Sekedak prinsip tulah dikena kita lebuh maya ringat ianya nomor satu. Kita nagan nuwul ti sunyi. Berarti nya anak ngasuh utai ti ngelinginya muka ngembar rundiang kita tadi. Ngagin nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyabak. Ka enuan mukut dinding. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dia. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okay aja laku ya. Okay. Ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah non reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerte ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuh hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya, bisik datang ngegi penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngegi kita. Kita tahu ringan, tang anang berdosa leka jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu bak peninduak kita, lalu anang ngkertiak. Peninduak erti jakutnya bak notis sunyi beranau ngau kita empu. Erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya. Kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakut Tuhan madah kuminyau jakut orang putih dulu au. Be still and know that I am God. Nyak jakut Tuhan madah. Erti jakutnya awak ke kita likun na engkertia lalu kelalam Tuhannya Tuhan nama erti jakutnya ertinya kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakut ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyau runa-runa nitih ke empat nyelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya. Sobat buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita bakanya mega kita ngampun pangan diri
0: Sajurai 6:35 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Siti.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Arena, the Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: Why FM?

Segulai sejalai ngau YFM, bak program 34 Seranyawa. Mintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Minggu hari 6, jam keterubah, nelang, tengah hari.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Enti nitih ke pansiak di pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
2: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di puan pini 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
1: Ya.
2: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu karena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai tu dah lama diperam dalam mati din. Tau teka bakal buah ke peram tu nanti ya nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya bakal buah pelam, bakal buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
1: Nyu pansut ya
2: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai tu bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
1: Ya.
2: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita udu berjaku pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita udu berjaku. Tau utai ke ngasuh salah, ianya nebuah nuan kelalu kak berjaku. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjaku tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak tak teracat bakas napang mesin gang bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu jadi minta ampun ngagi kita kindo, selalu jadi bagi kita kindo tu tak neracat-neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah au. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu au.
1: Teracat ne pasti.
2: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap-kutap. Au. Ba jam 3 mega bisi nyebut. Bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api, dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ke kita, nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ke dileh. Dilehnya utai ti jai. Ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit. Kita kerpai dah bagi tu ke mana ya?
1: Nadai nah. Nah, nadai.
0: Bagi tu ke mana dulu?
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Ciku, ciku. Ciku.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tak muka run yang anang tak berbunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, ari kemersat. Kaban si disadang non mentas, kadang nyok me kemuan asli kepapas. Bok mua, mulut yang ngelinut, nakal pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyok meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin medagu, ari bercerita kasih diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu adituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya, tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngaukan. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: mendengar ke cerita tinggal suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga induk ya induk.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngatuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai ke teriba kami yang petuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya. Bak YFM.

0: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Jadi hatuk megak pastor deh baka ke ditemu kita itu deh bak palan ndo kita gawak tu tadi orang ke begulai ngau tua gawak tu tadi dia mayu pupu raban bangsa ngau tua begulai deh pastor ukai sikok tua aja kelimpah harinya ngemuan mayu megak jalai pengarap serta ngemuan ulah ke macam-macam ko kita jadi abak perkara ke baka tu tentu mayu cabaran ko kita hati dekat di asai ketua lebih tua tu tadi ke nyadi saksi dah. Jadi bak gaya utai ke nyadi ke bakat tu bak penemu nuan bahkan ni tua oleh nyadi saksi dah pastor.
2: Oh, mana amat labau utai tu nyadi di tempuh kita tiap hari ni ya.
1: Ya.
2: Yeah. No, amat kita bergulai dengan orang mayu. Kita bergulai dengan orang banyak menyukur orang dini-dini nol kita bekerja ni ya. Mayu hagi orang, mayu hagi megak perangai. Mayu hagi megak ulah tidak sama ya nitiah ke baik penumbuh diri empu ba ruang bilik lalu ba nama terkarap ke kita tang ba mayanya mah nyak nyadi ke ruang ngau peluang kita nunjuk ke nilai tau ke siapa kita itu di dalam Tuhan Jesus begulai ngau orang anang kita mudah diubah orang tang nuan nyadi ke pengubah bak nualnya. Ya, anang sekali megak teruna-runa nitiah ke perangai ulah sidak ya, cara sidak ya berjaku, cara sidak ya bekerja. Nah, inah cara sidak ya kagik berjaku ke orang bukain ya. So, anang kita nitiah ke sidak ya. Nama kebuah, kebuah aku kak nal, aku namanya Nando atau kenyebut leka jaku Tuhan, bak Bob Daniel 11:32. Jaku Tuhan dia madah. Kita iti ngelala Tuhan deka ngerja pengawak ti nyelai agi ari orang tiba dunia tu. Ya. Nama kebuah nyelai agi laban kita iti ngelala Tuhan kita bisi nilai Tuhan baka ke jaku tanya bak keterubah tadi ianya ianya kita nemu Tuhan secara pribadi. So nama tu kepada ke kita ari hasil penemu kita kita iti ngelala sapa Tuhan ya ti benal bak penghidup kita lalu kita madah ke utai ti benal ngaji orang, utai ti aman.
3: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai ke mayu macam peperak nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Radio YFM. The 101.3
6: YFM. Dengar ke YFM. Segulai sejalan.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Topik Duo Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tingasuh kita endak sabar nurun bersekolah baru.
2: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kaya apakah zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci dengan bala kabar. Bukannya ya betul pangan
1: yang sebulan lebih
2: ya. Sebulan lebih ni lengau ya kan sama kita subak nadai telefon.
1: Non kena tangkap cikgu no penyala.
2: Nak
1: nak kalau tangkap merti. Non tadi Dennis buat panjai macam-macam style.
2: Buat panjai. Nanti masalah sikit diikat belum. Ya agak zaman subak. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjai sepiak pandak ya. Anak ya kalau main style.
1: Tangkap cikgu.
3: Subak zaman ku subak ya nak tak kena ribbon warna merah kan.
2: Ya mesti kalau
3: ngau putih aja.
2: Kami biru.
3: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
4: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu
2: jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Jangga anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Boda scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak padang.
21: Malah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku Ari Ipan Rega.

0: ngau Sarawak Ranger.
1: Cedak tu meh bujang berani ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya menua agi sika subak.
2: Sidak tu bebadi maya ngelapan musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
3: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Ketegal kemana sidak ngenan ke menua meh. Kitai hidup likun nyentuk ke dia tu.
4: Kami
2: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
1: di udah berambung
4: nyawa ngetan ke menua.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisin uru na pia. Ukano an sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jadi pesi. Ni uru buka deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam desi.
0: Mana neh? Padahal jam ku tu siapa kediri? Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Ana mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa mengapa kita Catherine Charlie pagi itu. Ya, tahun 1959 ada Knuk ya. Jadi tahun yang ditiakan zodiak Cina, tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu batu buah kuah mah betul lah kenuku ya tang kita bisa tu nas bakar kuara putih tu ya
2: nama ciri-ciri bisa payah kah
1: ciri-ciri tahun ular tu tang ti nitiah ke teh kebisa baca kurito tahun ular tu kurang ke tahun ular tu rundiang sida tu rundiang panjai rundiang
2: bakau ular hanya nanti ya tahun ular sawah tak ke lah sendua aja tang nanti ya tahun ular ribuan nanti panjai gar rundiang lamanya kapa petual ke ribuan
1: deh
3: ana nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siku-siku tidak sama dengan ujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatani. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, MyFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya. Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nah, patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Tadi yang tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nak mau tu kampak. Kau tahu ni. Nak mau tu kebisik di tu si. Selalu ngeruk di tu, dia pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu. Nyamai kampua di tu si.
0: Nyamai. Kampua di tu nyamai.
1: Kamu uji kah? Oh. Kamu uji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nada. Nak awak? Nada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu nak. Salah nak minsap buat kedai makan itu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke nak mendak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nama.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai untuk makai. Gaya nak sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kian di tu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal wong betul lo.
0: Nah, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam kelusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungak cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 101.3 FM.
1: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya yampu lepas dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
2: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berada Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berada. Semua tanya mana magal tanya satu ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tak ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita manusia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak ke ujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepil dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Litiah kejam ngau maya kepatut di kedekat ya. Oh, tajak pun kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan ya. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah kan nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak tau ke bukai penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantih ya mayuh remucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac umur ya 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ya. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita manusia. Tang perambu yang pu, tang atu yang pu. Kita medak Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita medak Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
3: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: dia kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

dalam situ PIS tentu menyumbuh rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: pagi rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun tu saya nak rumah nang suang harga krim itu give exchange atau tukarkan dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama berbeli ke present nak ngira mina matang sebal lagi sila serumah tu tadi berbeli ke perengkal elektrik ya dicak ke sama boleh perengkal elektrik megang arti rumah punya jenis tu dah mesti karan punya
2: ya
1: dan selalu trend itu pada aku sebut perengkal elektrik nama kita ke datai dunia nanti dia beli present
2: periuk karan
1: Oh,
2: ngedek tu.
1: Aku sekarang ada buka speaker iriatnya, man. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil meluah baik. Baik
1: luar. Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemelih janik. Mesti kita ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali ke pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu buat pendam. Kena semiang buat pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi dengar.
2: Pihak tu.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

0: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio mayu acara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.
1: Enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh. Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh. Betul. Nak boleh ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal tudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ketegalnya yang kan udah babo kok kita deh.
2: amat ya. Nah ngamat mayuh nak nyadi bak ruang bilik tete ben satu lalu lebih lagi apai inai sedaknya udah tuai. Lepas sira ketuai nyo tulai age mentu dah dah. Nyo bengal lagi mentu dah. Lalu tatua age mega keda ai nya dah. Anu ya, disebut kita nyo babo dah ya. Nyo tatua age mentu dah ya. Lalu enti kita nyo nitiah ke ulah sira ya. Sira tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya.
1: Ya
2: so anang sekali bekenya bala menjadi dalam Tuhan bala kita iti anak. Ya awak ke kita mengkang babasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayuh lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus kenagai sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tuai bensato aku bisik dekumai kami ayak utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku begulai dengan aku aku ciang itu lalu gagak ke aku bilia siti. So namau titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuh tinggak titik nyadi bak ya lebuh ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu bilia kau. Utai ketemu kita yang lebih kita muka bilik naka menyak dah banyak macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku terima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ni ya lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong lalu lebih aku ti bertempuh ngutai tiban satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandi kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Aku rindu ngagai ya. Tanya ya, okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya, yeah, aman.
2: Anak aku cukup aku terima kasih ngagai ya. Ngau ku ngangkat ke ya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya. Yeah.
2: Aku ngambil mop semua ya. Anak aku nuci bersih ya. Pandai begulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai apa inai kita ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpu
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Min tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ai, dini indur pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, mai kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kabantu. Ari kami, Bakwai FM.

Aku Buda Ananca, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peninga. Lebih lagi ngagai bala nembia. Nambi keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih kemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Hagi hidup, hagi ngelaban. YFM segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Jai mah gemurnya.
1: Sarinya yang bisa beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisa duit. Namana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Pedak dia mah petuainya. Patut nak mu mampu mulut. Ya meh anti, ai liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang sampai ya. Ya mang, tu pemampu mulut ngoi dong. Berik angka petuainya lai.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 meh ngajuan diri berperasa ke hospital. Pesan tu RYFM.

Jadi aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang ke pandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamar anti kang main ngi polis report ngagai polis anti kiamat terus ngagai balai. Anang guna telefon. Okey okey.

0: kami, YFM Ibas. YFM Ibas. YFM.
1: Bahkan ni cara tua ngayan ketua tu tadi selalu merik terima kasih. Tentu bisik cara ya.
2: Tu soalan ti cukup aneh. Laban kadang-kadang kita mensia tu nak nemu cara. Semina nerima lalu nak nemu merik cara
1: merik terima kasih.
2: Cara merik terima kasih. Maksudnya tadi kita kak nerima nak nemu cara merik terima kasih ya. Banyak kaya mayu, banyak kaya mimik cara tadi kita uliah belajar, lalu uliah berarti ke bak plaza jura itu bak tinjau pengharap kita orang Kristian, kita merek sembiang terima kasih ya.
1: Ketrubah
2: ya kita. Cara ya kita sembiang terima kasih ya. Kita nya tadi ngangau ke bala gereja kini, bala kaban pelayan kita kini, jiran kita kini ha, bersembiang makai selamat.
1: Sama ambil ke contoh anak kita masuk universiti.
2: Boleh masuk universiti kini. Tahukah kita nyatanya nikit pangkat?
1: Nikit pangkat.
2: Bisik apa kita nyatanya nikit pangkat. Tahukah kita nyatanya boleh kerja ke mana? Tahukah kita nyatanya digerai ke Tuhan kini hari penyakit kita? Ngau mayuh kebukailah. Jadi nyak cara tua berterima kasih nunjuk ke hari pengawak tidak kerja kita. Oh amat, saya tak sanuk tu. Amat masuk universiti anak ya pada ni ya tu lalu makai selamat nya tadi nunjuk ke kita nya tadi amat bisik Tuhan dalam penghidup kita ngiring kita dalam semua pengawal kita.
1: Okay, mulut tu aja nyebut terima kasih ketua tang mulut
2: tindakan artinya okay semina tua mulut tang patung tua nanya artinya mulut tua nyebut tang tuanya tadi bisik action korang bisik tindakan tuanya tadi berterima kasih artinya tuanya tadi makai selamat lalu madah kebala ukai artinya tuannya tadi kak nunjuk ke diri tuannya tadi niki pangkat atau ke boleh kerja atau ke mana persa atau ke masuk universiti nya siti kesaksian ti mana kitanya tadi bisi pengarap
3: Plaza Jurai 635 Plaza Endul Bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Ой, собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranju simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, did anyone?
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, hari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 1 hari bulan 8. Ketubah tu aku dulu dekat merik. Selamat pagi guys semua bala peninga. Kutu Bishop Nelson ke sebulang hari Gereja Anglika. Ku kemai kita sama dia jenuh nak lama lalu sembiang ngau aku. Waktu kita berengkah ke hari sehari itu ngau sembiang. Kita beri puji ngalah tala tiap hari kita lemai udah meri ke kita. Malam tiada ada berkacau setemai kita mendoa hari siang hari itu. Sampai kita. Apa itu marup kuasa, itu marup kasih. Kami sudah limpang reja lainuan, kami sudah nitiah kepenekok hati diri. Kami dah salah ngeleban pesan Tuhan. Kerja badas nadai digagak kami. Kerja jahit sudah digagak kami. Nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang tiup dosa. Tuhan Allah hanangan orang ting aku penyalah sidok. Baik pulai orang ting kesalati, gejala itu lurus. Nunok kesemayan Tuhan titusi kemensio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan apa itu kasih. Sao kami kenyau itu betuai kenuan, dia badas, dia lurus. Kami mesai ke nama Tuhan. Sampai itu dipintok kami, nama anak Tuhan Yesus Kristus. Di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Matthew. Bagi 14, berengkah dibaca buku ayat 1. Lebih mayanya Herod Antipas ke merintah di menua Galilee. Ningau pasal Jesus, aluku ia objaku ngabalof Mesaya. Ia tu John Pembaptisa. Ia sudah diangkat ke hari mati. Ia kebuah kuasanya bekerja dalam ia. Lebih Herod dah nangkap John, renancang ia, renutup ia dalam rumah jail. Ketegal Herodias bini menjadi ia Philip. Laban John sudah berjaku dengan Herod, Nuan salah jadi ngau ya. Tang tajuk pen Herod, bisi hati dekat munuh John, ia takut ke ramai ya, laban sedok ngumai John nabi. Tang lebu Herod ngintu hari pengado ia empu, anak ia, anak induk Herodias, bertandok di mua balau pengabang. Lalu Herod gago aman hati, datai kia nyau bersemaya, ngenak sumpah dekat merik ngagi induknya sebarang utai tidak pintok ya. Hari asuh indah ya, induknya lalu berjaku, berik ngagi aku ditu palok John Pembaptisa buat atas pinggai. Raja lutus hati. Talaban dia udah semaya di mua semua balok pengabang. Ya lalu ngasuh orang raja utai tidak pintok induknya. Yang ngasuh orang mumpung palok John dalam rumah jil. Kepalanya baik ngagai pinggai. Rasuak ngagai induknya. Induknya lalu mai palaknya ngagai indaya. Sidak murid John datai. Ngambil bangkai John lalu ngubur ke ya. Kepalanya sidak mupuk lemadah ngagai Jesus. Itu jaku Tuhan. Terima kasih. Kalau Allah. Sampai kita. Natalah di madub kuasa oleh anak tunggal Tuhan Yesus Kristus. Nada ngalah ke mati lumukok kami pintu ngai penghidup di meruan. Tolong kami awak kari pengasihan Tuhan tinggi yang kami. Nolong isi hati kami ngoni hati mana. Kita megak hari tolong Tuhan kami oleh ngagak kerja hati mana. Oleh Yesus Kristus Tuhan tu dah angkat hidup baru hari mati. Sehidup sebagai perintah ngonwan lalu penyerakup Roh Kudus nalah talo siku ajo dia tu datai ke lamo lamo ya. Amin. Sampai Tuhan Yesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan bako dalam surga rupanya mgo dalam dunia beri kami sari tu ti umas dipakai kami ampun penyalah kami. Kau kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami re penguji, lepas kami re penyai. Kerana nanti bempu perintah, ngau kuasa, ngau mulia, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita, Tuhan nampak kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, memberi selamat ke kita. Kemaya tu datai ke lama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi tu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu nya maya debang.
2: Nya dipantun perangsang kitai, dikenak kitai ke lelaki main nebang, inyak munyitu.
3: Aku dekat balagu, dia kitai dayak. Nampung singalang buruang, tuntuang manawal rimbak. Tuk bulan tiga, jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau, anang kitai talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menyadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ketitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
4: Kuching 101.3 FM.

0: Ako pansang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawak oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Untuk amat sekedap pengawak tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawak kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita, nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, pengawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri, tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perau tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus ke hati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat mulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Dengar ke cerita Tengasuh kita nyerenggat bulu.
3: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo, ya, Indo.
2: Ninting malam hari tiga.
4: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nombor dua.
2: Sam ngatuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
3: Aku memai keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
2: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
5: Kita rindu dengarkan telah
6: bertemu baru dengan kita
5: pegulang kami bak bagiga entelah
6: dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagiga entelah harus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke Trubah Pandak Munyito ya dengar mana-mana Ucek nah au
7: au au
6: ngelalai kenapa tu cek
7: au kan ngelalai korang picak mata ni
6: Ah, nyak baru betul ngelalai ke orang okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.
3: Hai, aku Priscilla John, Kalimpah Radio Mayu Acara Kena Nuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Mayuah Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Ngering ke semangat lagu kedibai Embu Joy Peningah, lagu dikenal kita mungkau awak pengerak pagi kita ke pagi tu bawa pagi hari 6 hari tu 1008 2026, ya. Selamat pagi menuju semua peningan YFM ya kudah tumu dan ni pagi tu mending ke YFM nak ngira kita mending ke kami ngena frekuensi ya ke semak ndo kita diau tau ke ngena channel Astro pagi tu tau ke mega ngena RTM Klik Peninga, ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku Imerda Joni tak kemel bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuh ke pukul 9 pagi tu lagi, ya. Nyana berasai Peninga seri tu kita udah nyingkang ngakai bulan baru ianya bak bulan 8. Jadi ngarap ke bulan tu mai mayu hagi utai ti positif meh hau serta mega rezeki ti nak putus-putus pengerai ngau mega pemaya bak dalam tiap iti pengawak ya ke dikagak kita ini tiang hari ini Peninga. Tapi mega ngarap ke mega bak bulan 8 tu Peninga aku ngarap ke semua kita meh ngepun ke semangat ke baru ke tegap agi serta runding ya ke positif agi Peninga. Okay, sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita Peninga. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu Peninga ngarak ke semua belak gerai pagi tu ngarak ke semua belak lantang magang bak pagi hari 6 tu Peninga, ya. Ngarak ke semua ngepun ke pagi kita ngau tujum ya ke pemandu manis ne. Okay, jadi tusan program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi tentu yang ada berubah Peninga pukul 7 pagi tu lagi dia aku dekat macam pesan pesan berat awak ngau maga pesan berbatang ngagi kita ke dekat nganyo pesan uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian maga kita uliah WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 ya nangkan ke nya pukul 7:30 pagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching pukul 8 pagi tu lagi bak jam kita ke penudi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Edmund Langi bak program Leman Berita begitu meh tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi mari selamat pagi ngagi peninga kita ya ke diau di Seri Aman pagi tu mending ke kami ngena 89.5 FM serta mega peninga di Limbang mending ke kami ngena 104.9 FM serta mega bala peninga nak ngira di Nalendo kita ke pagi tu ngarap ke terus terperindang segulai secalai ngau kami ba YFM tentu ya ba awak pengerak pagi tu lagu ke Dubai Ita Medin.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai Mekah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Radio YFM 101.3
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua belubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Dara bajiak tusah kungira lagu ke dibai Jenerino Jeraki peningau dan perenang kita semua bawa awak pengerak pagi ke pagi tu ngerak ke terperinang meningkan lagu ditebah serta dipilih aku pakai ke pagi tu peningau ya. Okay, jadi sebenarnya aku macam pesan berat pukul 7 pagi tu lagi aku dekat berkongsi dengan kita ada tergiti berita ya ke bisik dibaca aku ke pagi tu peningau ya. Jadi buat berita keterubah tu jematan Sungai Paku buat Jalan Tanjung Sebikut di Sepauh ya. Dia tu udah dibuka ngagai mensia mayuah lalu tu ngujung ke jalannya jadi lebih likun serta nyamai di tengah hurang ke mindah antara Sepauh ngau kandang menua di ngelingi ngonya ya. Jadi upis kerja raya Sarawak megamadah ke jematan besi ke panjai 100 meternya boleh nyawup mutau ke sistem ngetu merik jalai bak jematan Siti Lurung jam ke dia tu. Jematan barunya dekat nguntung ke lebih 20 buah rumah panjai serta ngemudah ke pejalai perengka pengangkut ke besai-besai kelimpah hariti ulih nyukung sosioekonomi mensia mayuah bak endunya ya. Yang tadi Siti bertemana lebih lagi kita ikediau tungak ke Sepauh kinau. Iki nyat tadi berita keterubah, berita kedua tu peninga ya berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026. Jadi Hari Integriti Sarawak 2026 dekat di intu kena 12,008 tu ilak ya lalu awam ngelati ke integriti tapi urus ngau penagang penyalah makai suap tau ke Pintau Sarawak dekat di intu kena 11,008 tu ya. Jadi kira 2000 iku orang nyerangkum pengerja pengawak perintah Sarawak ngau mega perintah besai di sadang dekat Datai Ngulu programnya bak palan convention Borneo Kuching lalu kira 10,000 iku orang bukai di sadang dekat Ngulu awamnya megak ngena cara online ya. Sapit Menteri bak upis Premier Sarawak kebagi perkara integriti ngau ombudsman ianya Datuk Dr. Juanda Jaya megak madah ke sekedar inisiatif baru megak dekat dilancar ke berserimai ngau program tu ilak ya. Jadi tu yang kaum modul pintar pengerja pengawak perintah Sarawak ngau kelab kaban integriti sekolah tika disawup upis Menteri Pelajar. Okey, tadi berkawa ngau Hari Integriti Sarawak 2026 kedekat di intu kita kena 12,008 tok ila. Okey, lalu buat berita ke nangkan ke tok peninga tiga iku orang ti nyang kaum siku indo udah ditan ke laban di pelabak ke bisik kaum ngau kes ngencuri tau ke meli wayar tembaga ari substation karan di seratu ya. Jadi sidak tu kebu umur antara 36 ngagai 40 tahun ditan ke di betung kena ke lemai ensana ya. Jadi suspek kecerubahnya ditangkap laban ke ngencuri wayar karan bak tingka bengkas substation karan ya. Jadi suspek tu ditemu bisi 10 iti rekod penyalah jenayah lalu perasa air kemik megak ngayan ke ia tu tadi positif dadah serta ngaku ngerja penyalahnya dikenak ia meli dadah. Jadi dua suspek kebukai ianya dua ikut melaki bini ti berjual ke barang second hand ti ditan ke laban kemeli wayar karannya ari suspek keterubah. Jadi sirat tiga tu sama ditan lalu kes tu dekat di pansiak ngena section 431A ngau section 379 Penekot. Okey, dia lepas dia lagi peningah. Aku dekat macam pesan berat dengan maga pesan berbatan. Kita boleh terus email dengan maga WhatsApp ngagai nombor konti kami ke pagi tu. Bawa awak pengerap pagi.

0: Siapa ganuno time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagan nona ya? Balat amai ga tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue ni. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yee, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Betunuh ku teh di tu. Mau di?
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tayu ras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di by YFM Iban.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: di hari kai kereta kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Mungkin jadi pesan ke cerubah kita itu peningat pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak Nili. Kam anak Nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai kabam belayan ia kediau ba tapeng hujan batang layau batang tabai batang skreng batang lemanek ngau bala kabam belayan ia kebukai ia kenglala kam anak Nili ya kenglala kam anak Nili. Jadi ia tu dekat di intu ba rumah Mingga Nanga Seladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Menerang ke Silia lagi kita tahu bertanya ngagai meringai bernama 019-403-9146 tau ke geraman 013-457-3584 ya. Kau nanduk pesan tu baru peningat. Pesan pemati itu datai hari geraman anak kam madah ke apa ya kam anak Nili

rakam Anak Nili udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia Batang Ujan, Batang Layau, Batang Tabai, Batang Skreng, Batang Lemane serta maga kemelayan ke Bukai kenalah dirintai ke ditu ia kenglala kam Anak Nili ya. Kam Anak Nili. Jadi ya tu dekat di Intu Barumeh Mingga Nangas Ladung Skreng kena 2008-2026 lalu dekat di Anjung kena 3008-2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai meringai bernumur 019-403-9146 tau ke Geraman 013-457-3584 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peningal pesan tu datai ari Musa Anak Sayang madah ke menyadik ya empenit Anak Sayang empenit Anak Sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat disenggai berbala mayuah kena malam hari Minggu ya 2008-2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 1 3008-2026 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ya ke rumah tik ngaus pemakai ianya rumah Isa Tigang Limpa, pemegang rumah Kayas Limpa, rumah Juli Limpa, rumah Makub di Limpa Mega, rumah Richard Lubuak Kerupuak, rumah Serudin Semambu, rumah Cunggat Munggu Ubah, rumah Igat Kenyantan, Kenitan, pemegang Sungai Jirek, rumah Lingguh Risau, ngau kepembelayan barumah Buan Balai Ruai, rumah Aji Jawung, rumah Libau, Sunggi Buluh Kabo, Rumah Jauan Simpang Pangkak Kabo, Rumah Simon Tabau, Ulu Risau 3 Berumah, Ulu Awiak 3 Berumah, Bila 2 3 Berumah, Kepembelayan di Lubuk Renit 5 Buah Rumah, Kepembelayan di Peking Miri, Ngau di Tatau serta Kepembelayan Kebukai, ikanalah dirintai ke Ditumagang, Kenglala, Empinit Anak Sayang ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa Anak Sayang bernumor 0178686173 ya aku nanduk pesan tu baru peninggal pesan pemati tu datai ari Musa Anak Sayang madah ke menyadik ya empinit Anak Sayang empinit Anak Sayang udah nadai kena 31 hari bulan 7 2026 jadi ia tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 2008-2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 3 hari bulan 8 2026 jadi semua kemembelayan kenglala dipinta datai ngagai rumah Manggi Anak Gubu Sungai Menggeris Meruji Kabo Seratu ya jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai rumah Tik Ngaus pemakai ianya rumah Isa Tengang Limpa rumah Kayas rumah Juli rumah Makub rumah Richard Lubuak Kerupuak rumah Serudin Semambu rumah Cunggat Munggu Ubah rumah Igat Kenitan Sungai Jirek rumah Lingguh Risau rumah Buan Balai Ruai rumah Aji Jawung rumah Libau Sugi Buluh Kabo, pemegang rumah Joan Simpang Pangkak Kabo, rumah Simon Tabau, Ulu Risau 3 Berumah, Ulu Awiak 3 Berumah, Bila 2 3 Berumah, kepembelayan di Lubuk Renit 5 Berumah, serta mega kepembelayan di Peking Miri, Enggak mega di Tatau serta kepembelayan Kebukai kenalah dirintai ke Ditumagang Kenglala Empenit Anak Sayang Empenit Anak Sayang ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Musa Anak Sayang bernumor telefon 0178686173 ya lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal pesan ngetas ulit pesan tu datai ari Betty Anak Meringai dekat madah ke pengawak ngetas ulit lalu ngupas entah balu niang laki ya ianya niang Kristi Endawi Anak Igun tau ke Apai Iki ya kena 1.08.2026 ianya sarito pukul 9 malam tu lagi ya jadi lemai
hari 6 ya ngena cara semayang baru meh bunyau nangan tabai julau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ba pemanjai batang ai tabai, batang ai kenawit, jalan tabai julau, batang ai mujuak serta kemembelayan ikenalah dirintai ke Ditu Magang, semua kita dipinta datai ngau ngetas ulit serta magang upas entah balu ni yang Kristi Ndawi anak Igun tau ke apa iki tu au. Jadi penerang ke sili lagi kita tau terus bertanya ngagai Elkinson bernumor 019-846-7153 tau ke Wilkie 011-465-5647 ya. Kunando pesan tu baru pesan ngetah sulit lalu ngupas ente balu datai Ari Betty ane meringai adakah madah ke pengawak ngetah sulit niang laki ya, ianya niang Kristi Ndawi anak Igun, niang Kristi Ndawi anak Igun tau ke apai iki kena 1/8/2026 pukul 9 malam tu lagi ngena cara semayang ya, baru meh bunyau nanga entabai julau. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia bos pemanjai batang ai entabai, batang ai kenawit, jalai entabai julau, batang ai mujuak serta kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke Ditu Magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Elkison haba nombor 019-846-7153 tau ke Wilkie 011-465-5647 ya. Yang tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu peninga ok, dia lepas tu lagi dia ku dekat berarti ke pesan kebukai tang sebenarnya kita berperinang dulu dengan lagu kedibai Angelina Mi Eng Aku Dilengkap.

0: Belum lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Kiki nampung baru pesan berat kita ke pagi itu peninggal. Jadi pesan ke sekali itu datai Ari Jelani, anak Jimbun, madah ke pemati Binia, Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring kena 29 dari bulan 7 2026 ya, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumah Satu Malaysia Kapit kena 2008 2026, lalu dekat di Anjung ke Nirvana Sibu kena 3 2008 2026 ya. Jadi pesan untuk peninggal dituju ke ngagai kepembelayan ya ke dia Barumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Pasir Kenawit, Rantau Sukar Ruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Uging, Rumah Jonathan Gangga, Terumah Janting Lemujan Pakan, Terumah Mike Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat, Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Pembaga Sungai Tuah Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Pembaga Rumah Shelley Wong Nanggang Katit, Rumah Untang Uluyung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan, Sungai Bawan ya, serta Maga Kepembelayan ya Kebukai, ya Kenglala Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani anak Jimbun ya. Tau ke bini Cikgu Jelani anak Jimbun. Okey, jadi penerang ke sila lagi kita tau terus bertanya ngagai Suzy anak Jelani. Suzy anak Jelani bernomor telefon 013-572-9357 ya. Aku nanduk pesan tu baru. Pesan pemati itu datai Ari Jelani anak Jimbun madah ke pemati Binia Rimbo anak Juring, Rimbo anak Juring udah nadai kena 29 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh Barumah Satu Malaysia Kapit kena 2008 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam Nirvana Sibu kena 3 2008 2026 ya. Pesan tu dituju ke ngagai Rumah Clement Manap Batu Sung Bawan Kenawit, Rumah Lemi Berjayit Kenawit, Rumah Koloni Spasia Kenawit, Rantau Sukaruban, Rayah Ulu Julau, Rantau Uging, Rumah Jonathan Gangga, Rumah Janting, Lemujan Pakan, Terumah Mike Jalak Kenawit, Sungai Sibau Kapit, Terumah William Uncat Sungai Ulu Yung, Tadak Kenawit, Sungai Tuah Bawan, Terumah Kalum Sengayan, Terumah David Anak Manggit Naman, Rumah Bilung Sungai Katit, Rumah Shelley Wong Nanggang Katit, Rumah Untang Ulu Yung, Elis Dungkung Dimiri, Misi Ngau Jin di Sibujaya, Terumah Jampi Ulu Bawan Sungai Bawan, serta kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai keditu ya kenglala Rimbo Anak Juring ya, kenglala Rimbo Anak Juring tau ke bini Cikgu Jelani Anak Jimbun ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau terus bertanya ngagai Suzy Anak Jelani bernomor 013-572-9357. Okey, lalu pesan semayang ngintu 100 hari datai Ari Subdeacon Andrew Perait dekat madah ke semayang ngintu 100 hari niang binia. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang. Lebih lagi kepembelayan ya kediau di Miri, Batu Niah, Pidiak, Bintulu, Sungai Pelan, Kucing Seri Aman, Nyelam, Keramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Entulang, Temuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup, ngau semua kepembelayan kebukai kenalah dirintai ke ditu magang. Sama datai ngau ngulu pengawak semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke orang nama Ichi ya. Okey, pemaga tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pengawak tu dekat di itu kampung Terumas TV Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 6 minggu sitik nyenila pukul 7 lemai ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prait Agong bernombor 017-675-0551 tahu ke isi Lauren menjadi yang isi Lauren Tumpu bernombor 019-644-2544. Okey, kunandu pesan tu baru peninga semayang ngintu 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke dikangau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan ya kedia Bamiri, Batu Niah, Pidik, Bintulu, Sungai Pelan, Kuching, Seri Aman, Nyelam, Engkeramut, Kelawah, Panggil, Gua, Selepung, Melugu, Tulang, Tembuduk, Sabu, Peruan, Batu Lintang Undup serta megak kapal belayan ya kebukai semua kita dipinta datai ngangulu pengawal semayang 100 hari niang Subdeacon Ichi anak Lauren tau ke Chi tau ke anak niang Cikgu Lauren Abing jadi pengawal tu dekat di atu bak kampung Terumas TV Temuduk Baru Jalan Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai Subdeacon Andrew Prait Agong bernumor 017-675-0551 tau ke menyadi niang Ichi Lauren 019-644-2544. Okey, lalu pesan ngetas ulit serta megamuan terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetas ulit niang apai sidak ya yangnya niang kalung anak Ajan, niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya sarito pukul 8 malam tu lagi bak sublot 74 Austra High P3 Jalai Sebiu Bintulu ya jadi tembok pengawal ngetas sulit lalu ditangkan ke pengawal muai terbalu jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan ke dia babatang Jelalung Tisam Empat Buah Rumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sub Rumah Nyanau serta maga kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang penerang ke silik kita tahu terus bertanya ngagai boy bernumur 019-991-9600 tau ke Endu Guning bernumur 012-812-9593 ya aku nak pesan tu baru peningah pesan ngetah sulit lalu muain terbalu tu datai ari Geojori Impin tau ke boy ngari ke sedar sebilik madah ke ngetah sulit niang apai sidak ya ianya niang kalung anak Ajan niang kalung anak Ajan kena 1/8/2026 ianya kena malam tu pukul 8 malam bak sublot 74 Austra High P3 Jalai Sibiu Bintulu ya jadi tembok pengawal ngetah sulit lalu ditangkan ke ngau pengawal muai enter balu ya jadi pesan tu peningah dituju ke ngagai kepembelayan kedia babatang Jelalung Tisam Empat Buah Rumah Sungai Teh Jambu Kerampak Selangking Luang Spek Setiam Sub Rumah Nyanau serta maga kepembelayan yang kebukai kenalah dirintai ke itu kengelala niang kalung anak Ajan ya kengelala niang kalung anak Ajan okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu terus bertanya ngagai boy bernombor telefon 019-991-9600 tahu ke Enduk Gunin 012-812-9593 berkenyam eh sekadar pesan berat ya ke bisik diterima kami bahawa YFM jam ke dia tu peningan ngagai kita ke dekat terus nganjung pesan berat tau ke pesan berbatang oleh email ngagai yfmiban@gmail.com yang maga oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tau simpan nombor telefon tu 013-862-8442. 2:22 ya. 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita pagi ya ke di Tabu Terus Hari Konti YFM Iban di Kuching. Tu lagu ke di by Jimmy Nyayeng Semalam Aja YFM Pengerak Pagi.

Selamat pagi dia tu tita bugulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari 6/1/2008-2026. Keterubah tu batang berita. Program ziarah mahabah nerenak ke budaya ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu pengerandang pemansang modal mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar diperunding ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Nak tadi batang berita lalu tu isi berita. Program ziarah mahabah jadi pelasa berguna dikenang negap ke budaya ngerapat ke komuniti lalu arinya ulang ngetan ke pengelantang tiknya di Pugu Pemansang Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke konsep nemuai ngau mahabah mai reti ke sebaka ngerapat serta ngulai komuniti berpelasa ke pengerinduk berbasa ke pangandiri ngau semangat begulai. Nilai tu mesti terus diserniah bak mayuh pupu raban bangsa ngau batang jalai pengarap di Sarawak. Dikena nentu ke pemayik ngau penyerakup ke diasai ke Datuk Meruan. Sarawak Mega nerima aku lebuh raban delegation hari gerempung Kristian Malaysia CFM di bertemu ngau ya bedau lama tu tadi mantai ke pengaga Atisida ngagai pengelantang antara komuniti negeri tu. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami ngelancar ke program ziarah mahabah Komiti Islam Sarawak Ungkup Zon Tengah di diatur bak dataran Pehin Setia Raja di muka. Bak pengawak ke sebaka Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mantai ke pengandaya ngambil ke konsep wakaf ulih dikermai ke ukai semina mungku perkara reta tengkira ngau aset ajak tang nyerangkum pengawak berkunci ke penemu. Kok ia nerang wakaf berpelasa ke penemu ulih nyadi kereban tip guna amat dikena ngangkat ke tikas pelajar ngenegap ke komuniti serta nernak ke moda mensiati kompetitif. Berkunci ke penemu ngau niat dekat ngemansang ke mensia mayuah nyadi ke sebengkah pengawak pengasih jeriah ti ulih ngenatai ke penguntung ti meruan ngagai rebak dudi ari. Konsep wakaf berpelasa ke penemu mesti ditegap ke nengah pengurusan tinitiah ke prinsip syariah nentu ke pengawak berjalai ke ia berurun serta merik empas ti lebih luas. Berindik arinya ia ngarap ke institution Islam gerempuang korporat ngau mensia mayuah dekat bergempuang ngerembai ke pengawak wakaf berpelasa ke penemu lalu arinya ngada ke mensia mayuah ti berpenemu serta landiak ti ulih merik bantu ngagi pemansang negeri ngau menua. Rambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru, sebuah pelilih menua di Republik Korea Selatan. Dipelabak ke nyadi pelasa ke Beserti. Sapit Premier Dato' Amau Dr. Sim Kui Hiang Madah, inisiatifnya dipelabak ke ulih nempak peluang ngagi orang dagang mit ngau jalan pemesai serta mega company ari Republiknya. Nyak kelebih lagi bak perkara dagang, meranak ke puku ngau kerjasama dagang, ungkup dagang mit ngau jalan pemesai Jumah Ila. Ia maksud ke Jakutuk lebuh berjadi ke pengawak merik nama ngagai jalai guru ndak jauh hari padungan di Kucing kemari. Pengawak nuku ke nama jalainya, kelai kawa berbayak antara Kucing Selatan ngau pelilih guru di Republik Korea Selatan. Bantu perintah ukai semutik diterima aja tang ia mesti dikena ngah penuh dikena mansut ke penatai pemisi serta ngerembai ke dagang. Sapi Menteri Pemansang Menua Pesisir ngau kandang menua Datuk Rubiah Wang nyemetak madah ke perengka ke disedia ke nyanak patut diteju endak dikena tau ke dijual. Ia maksud ke Jakutuk bak pengerami nyuak ke kereban ungkup program ngangkat ke penatai pemisi PPP hari baru skim pemansang pengelantang rakyat SPKR di Kota Samarahan kemari. Orang dagang mega dilalau ngambil ke ndak semina berpanggai berbantu tang ngangkat ke penemu ngau pengulih sidak ngemanah ke produk ngau strategik market yang kau mengguna pelasau media ramah dikenang rembai ke market sidak.
ba atur pengawaknya bisik 30 ikut penerima ke bisik kawa ngau dagang kedai roti nerima bantuk perangka guna. Perangka ke bisik disedia ke nyengkau oven, mixer, meja andu gawak ngau freezer. Barabak ngaunya Datuk Rubiah Wang madah ke bisik 7,766 ikut penyerta di serata menua. Udah boleh pemaya hari program ngangkat ke penatai pemisi PPP. Program tu ianya inisiatif perintah dikenangan negap ke ekonomi menua pesisir serta ngurang ke tikas penyeranta. Perintah udah ngungkup ke belanja sepenyampau 71 juta ringgit dikena berjalai ke programnya sepemanjai atur pemansang Malaysia lumpau ke 12. Kok ya agih belanja ungkup PPP udah jauh nambah hari 7 juta ringgit bak tahun 2021 ngagai 25 juta ringgit bak tahun 2025. Tunggu juang ke mayu hagi orang dagang menua pesisir nerima bantu mungkau tau kengerembai ke dagang si. Programnya ukai semina nyedia ke kerban bantu ajak tang mega mari latih iring ngau pengawak matau ngagai bala penyerta. Datuk Rubiah percaya dia inisiatif tu uliah nyungkak penata pemisi raban penyerta habis nadai 30% sebedar sidaknya nyingkang nyedi orang dagang mit ngau jalan pemesai ti uliah bersemekih kelimpah ngada ke mayuh agi peluang gawa. Itu kita benar mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching. Tiap genturun pendiau ngau rumah panjai bak sita dun berkenu berguna ke pangkalan data ruang bilik ti sistematik berplasau ke digital. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ngau nembiak mit Datuk Hajah Rozi Yunus madah ke data bakal nombor rumah penyampau orang kenguan ngau nombor kontak ungkup tiap ruang bilik berguna amat dalam mantuk perintah ngelala komposisi population sesebengkah kanan menua. Data tik komprehensif serta betul ngemuntang ke pengawak merambu perangka guna mensia mayuah bakal taska, tadika, sekolah ngau palan nyaga orang tuai peplasa ke utai tik amat diguna peranak menua. Ia maksud ke jakunya bak pengerami nyuak ke cek belanja ungkup projek mit menua pesisir MRP disebuti. Sepenyampau 114 gerempuang bak sita dun berkenu nerima agih belanja MRP sepenyampau RM637,000. Perangka guna bakal tamu bangsa kios ngau pasau mensi mayuah ke ditumbuah ke upis kaunsel pelilih limbang MDL ngemudah ke orang dagang beroperasyon bak kena endua kelebihan sistematik lantang serta likun. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke kelimpah hari ngatur pengawak nyedia kepalan endo berdagang MDL mega bempu tanggung pengawak nentu ke rampak menggeri seluruhan bersih teratur serta kondusif. Pengawak tu ngebuan tuju dekat merik pengelantang ngagai mensi mayuah serta mata temuai datai. Ia madah munyinya lebih berjadi ke gerai warisan kraft etnik Limbang bak bangunan tamu Limbang kemari. Gerai pesaka kraft etnik tinyedia ke mayuh bengkah kedai kraft hari komuniti Melayu, Kedayan, Lumbawang, Ngau Iban. Lebih 2,000 ikut dipelabak ke dekat sama masuk Merdeka Spirit Run 2.0 tidi perambu dekat diatur bak Padang Merdeka kena 6 hari bulan 9 tu ilak. Pelandaknya diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari kebangsaan dengan kerjasama Upis Kunsil Bandaraya Kuching Utara DBKU. Chairman Pengatur Ryan G. Kwok Hiong madah ke pengawaknya dekat diatur sertai ngau program Car Free Morning ke diatur DBKU dekat berengkah pukul 6 pagi. Programnya ukai semina dikenang laku ke gaya penghidup tik berpengerai tang belak ngebuan tuju narenak ke semangat patriotisme penyerakup ngau inklusif dalam komuniti. Nakak ke dia tu lebih 1,600 ikut orang udah ngerjister diri.
Raban Komiti Pengatur nagak tau nerima lebih 2,000 ikut penyerta ungkup kategori pelanda 3 km ngau 5 km. Pengawak register nama dekat ditutup kena 6 hari bulan 8 tu ilah. Berebak ngaunya Ryan G madah ke program Merdeka Spirit Run 2.0 serak tu dekat sama di pasua orang timpang pendiau ngau raban anak Patu Balu. Kok ya raban sidanya ngau masuk program tu ngemuan tuju nentu ke semua serak mensemayuh uliah begulai ngerami semangat hari kebangsaan. Urung 40 ikut OKU ngari ke mayuh macam kategori timpang pendiau di pelabak ke ngau ngambil bagi. Dikenak ngemudah ke raban sidaknya dia kategori khas 1 km bisik dibuka ngagai pengguna wheelchair. Kelimpah harinya urung 70 ikut anak Patu Balu hari gerempuang pengintu pengelantang anak Patu Balu Sarawak Priyatim sama dekat nyerta program tu. Bala mayuh mayanya ilah dekat disedia kengau mayuh macam aktiviti nyengkawum sesi aerodance, bansau mayan interaktif, ngambil sampel produk serta servis urut lumba ngamain. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Program Ziarah Mahabah nerenak ke budaya ngerapat ke komuniti. Wakaf penemu, pengerandang pemansang modal mensia. Perambu numbuh ke Komiti Dagang Kucing Guru benar diperundian ke dekat muka peluang kerjasama PKS Sarawak ngau company Korea Selatan. Yang nak berita pagi hari YFMI Bandi Kucing, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kucing

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akik cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
5: Bersantu Ari YFM.
6: Lama kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu no diri tedah ya.
7: Mula dire, nyau, nyau, anang nyau. Punya penyai dulu nyau, punya punya penyai dulu. Anang nyau, nadae penanggul badunya tu nak uleh diatur punya, punya.
6: Dih, ya nama lam si atur rawa barunya. Namanya jap, nama utai makai deh.
7: Anang munuh diri nyau, kasih ya tedah aku nyau nyau. Sapa membaki aku nanti dia dah ngejang pergi lesi bebadi lah. Sapa mengawal aku bekali yang lagi. Nanti dia bisa penanggul baduet. Padah aku bisa duit pampe, duit dalam kerpai tu. Nanti dia kan nemu punya. Nanti lagi menikah tahunnya, lagi uliah aku nupi. Padahal jangan nama atau kakak kedai. Anak jangan dimunuh diri. Kasih aku.
6: Hiss, ngapa mesti atuk? Lagi pelala aku tu hidup padah dikemunuh diri. Kak agama siga anak udua apakah aku tu munuh diri? Kasih bala indodara belah pasar nyendam dak penyegat aku. Sapa kemandah gede kukah munuh diri nah?
7: Ya nama kawak dia dah tanya dah.
6: Nama dah otak pigeh ku tu, dek. Tu, me tambah aja lo gumilang. Tambah menua kita di Malaysia. Nemu geografi gamal bekadinya. Urah belajar geografi. Dek lari, lari school suba.
7: Eh, kenapa adanya? Bukan geografinya, bangka. Ya, me, dikumpai urah pelajar. Sam tambah, nanti dekat nemu. Alay kita tadi belajar, kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia tu.
6: Hei, kini kena sam tambah. Sejarahnya, history koribai.
7: Nama? Bitri. Ah, Bitri, Bitri, barang ya, media. Belahku. Nama pengawal ada nuat ketambahnya. Nama pengami ke datur kita sebile ya. Nama dekat berbini, penyau. Nanti dekat berbini. Madah nyau. Bemboy ini kangau di nyau. Nyong nita tambah indah ya. Bapak pengami di lah. Besip pengawal nyabuang kita nyau. Ha nyau. Siapa ini ngonde jadinya nyau? Nah, patut. Gede jadi ngau gel misinya. Dek bakal kena nemu dek. Gel misinya nganti maya akan meletup daknya. Nemu dek. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandiak ya. Nanti bisa vacancy. Sagi aku tu hidup. Sagi nyak mede anak ngelapat aku bunyau.
6: Dinga dulu. Jaku aku nyak mede asal meda tambah lu kumai di bisi rami belah pinang bisi nyabung nadai utai bukai terundiang dek nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besai kita di Malaysia
7: nama mawa kita bulan 8 tu lah nyau bisi gawai kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
6: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudi pedak dek berapa lama kita udah megai menua kita empu. Kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia. Siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu? Ukai semina menua London. Dah bulan udah medetikik bala kita itu.
7: Nanti pianyau. Nah tu aku nulang deh. Madah ke dini nuan manah nuan deh engkah tambahnya nyau. Kita uji deh ke ujung perabuan ke gek.
6: Ni jap. Sisi sepia tu.
7: Kacik gek. Ujung gek.
6: Tu tu. Agi jap.
7: Agi.
6: Agi. Agi jap.
7: Kanan gek.
6: Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi. Agi
7: Jam,

0: YFM Pengerak Pagi.
1: YFM Pengerak Pagi, pendengar mari selamat pagi serta selamat mendengar kami ba YFM Pagi tu ba pagi hari 6/1/2026 pendengar. Ngarak ke sama belak udah ngira pagi, pagi tu 8 jam ke taipen nya udah pukul 8 pendengar. Jadi pukul 8 menyikaku ba jam ke terubah tadi dia kita dekat begulai ngau Mr. Adam Langi ba program Leman Berita tang sebenarnya kita berperenang dulu tu pendengar ngau sitik lagi. Ia kemuju masuk semi final ACSJ ke-9 ia ke dekat diatur sarito malam tu lagi ba Dewan Serbaguna Selangau ya berengkah hari pukul 5 lemai tu lagi tu lagu ke di by PB Chloe di empu nuansiku YFM segulai sejalai.